0: helikopter dari pihak wakil presiden maupun kandang selama 5 tahun masa pemeliharaan untuk menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
0: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
3: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
3: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi ibu. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
3: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ini hari lebih 12 menit. Saya sudah di dekat.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
2: pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial dan juga toleransi, kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia, juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya, kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat, mungkin itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah kurban.

0: Perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
1: Itulah tadi yang telah
0: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan

0: Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Kita kembali lagi untuk melanjutkan kebersamaan di 455, 442 dan juga di 0811 456 0398 ya. Karena memang di sesi kedua ini Anda masih tentunya diberikan kesempatan bisa beratensi dan juga memberikan tanggapannya ya terkait dengan topik kita, Kurban Idul Adha untuk siapa ya. Pertanyaan itu ditanyakan kepada diri kita ya sebagai masyarakat ya. Kalau dari kita sendiri ya pasti untuk orang yang membutuhkan gitu ya, sahabat, mungkin juga kerabat ya, ataupun kolega kita ya. Kalau misalnya kita berkurban tahun ini ya, otomatis kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin saja ya bisa dikatakan memang ingin merasakan juga kebahagiaan merayakan Idul Adha ya. Oke, silahkan Anda bisa berbagi informasi ataupun juga pendapat Anda ataupun pertanyaan seputar makna dan juga pelaksanaan Idul Adha nantinya ya, pada sesi Palu Menyapa ya, nantinya di pukul 9 akan dilaksanakan. Anda bisa menggunakan media komunikasi melalui WhatsApp ataupun juga melalui line telepon di 0811 456 0398 ya. Oke, silahkan di 455442 dan juga di 0811 456 0398. Kita semangat berbagi gitu ya, semangat berbagi yang tentunya kita rasakan di momen Idul Adha, kemudian juga momen dimana juga bisa menjadi waktu atau timing yang pas untuk kita saling care ya, care is caring ya. Ini pastinya akan terasa sangat menyenangkan kalau hal itu kita lakukan ya, karena ibadah kurban ini bukan hanya tentang penyembelih hewan ya, tetapi juga bagaimana tentang keikhlasan kita, kepedulian kita, dan bagaimana menghadirkan kebahagiaan bagi sesama ya. Dan apakah pembagiannya ini sudah benar-benar merata atau seperti apa, ini juga tentunya ingin kita ketahui gitu ya. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin berbagi di line telepon 455442 dan juga di 0811 456 0398, kami tunggu atensi Anda saat ini. Dan nantinya pada sesi Palu Menyapa ya, nantinya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sebuah dialog berdurasi 1 jam ya di Palu Menyapa bersama dengan Ketua MUI Kota Palu dan juga Panitia Kurban, yang tentunya akan kita tanyakan ya bagaimana dengan pendistribusian kurban ini untuk wilayah masjid yang menjadi area tempat bertugasnya ya, apakah sudah merata atau seperti apa koordinasi yang dilakukan.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi pada pukul 9 nantinya Palu menyapa akan hadir ke ruang dengar Anda. Insya Allah ya, narasumber yang tentunya terjadwal untuk hari ini diantaranya Ketua MUI Kota Palu ya. Berharap bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukannya pagi hari ini, kita akan ajak untuk berbincang Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin ya. Dan tentunya juga kami ingin menyampaikan juga bahwa nantinya narasumber kita ya, walaupun mungkin tidak bisa hadir secara langsung, tapi kami akan mencoba untuk bisa terhubung bersama beliau via Zoom ya. Oke, dan nantinya akan dipandu oleh rekan kami Miftahul Janda. Kemudian juga ada Kiai Haji Idris Lamantoro ya, yang juga merupakan imam besar dan juga ketua panitia kurban Masjid Agung Baitul Rahim Lolu Palu ya, yang juga nantinya akan kami ajak untuk berbincang juga pada obrolan di Palu Menyapa ya. Untuk itu tetaplah bersama kami melalui siaran RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan melanjutkan nanti untuk kebersamaan kita di jam 10 ya, untuk siaran RRI dan juga program lainnya yang bisa Anda ikuti sampai nanti di siang hari, bahkan juga sore hari ya. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Saya Miftahul Janna kembali menemani Anda dalam program Palu Menyapa edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar, seperti pada topik kopi Anda pada pukul 7 hingga pukul 9 tadi, kita akan membahas terkait kurban Idul Adha untuk siapa, dimana memang pada hari ini masih momen-momen Idul Adha ya, dimana masjid-masjid, lembaga-lembaga kemasyarakatan juga sampai hari ini masih melaksanakan kurban dan yang akan dibagikan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, pendengar. Dan seperti yang kita tahu bahwa momen Idul Adha ini juga merupakan sebagai bentuk ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengandung nilai sosial yang kuat terkait tentang kepedulian, kebersamaan, dan berbagi kepada sesama. Dan pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita hari ini, yaitu kurban Idul Adha untuk siapa, hari ini saya telah bersama narasumber kita, ada Bapak Kiai Haji Idrus Lamoro selaku Imam Besar sekaligus Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Baitur Rahim. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Pak Kiai sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Palu. Apa suara kami terdengar, Pak?
2: Terdengar jelas sama
1: Siap.
2: Sekali.
1: Siap, terima kasih Pak Kiai telah hadir bersama kami. Dan pendengar, kami juga sebenarnya akan menghadirkan Bapak Ketua MUI Kota Palu, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin. Namun hingga saat ini kami akan mencoba untuk menghubungi beliau. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan langsung siaran Palu Menyapa pada edisi Kamis hari ini melalui kanal YouTube RRI Palu, dan juga Anda dapat mendengarkan secara digital di RRI Digital. Baik, saya langsung ke Pak Kiai Haji. Pak Kiai, sebagai umat muslim, Pak Kiai, bagaimana sebenarnya kita memaknai ibadah kurban di momen Idul Adha ini?
2: Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang pertama saya Juni Hasan, sekretaris masjid, bersama Pak Kiai.
1: Ya, siap.
2: Saya relat namanya Bapak Idris Lamatoro, SP, MP.
1: Ya.
2: Beliau selaku kita punya imam besar dan juga ketua takmir masjid.
1: Oke.
2: Saya mendampingi beliau selaku sekretaris atas nama Juni Hasan.
1: Juni Hasan.
2: Ya, perlu saya sampaikan bahwa Juni Hasan.
1: Siap.
2: Saya perlu sampaikan bahwa makna berkorban itu adalah keikhlasan kita untuk memberi dan berbagi untuk sesama umat manusia. Dan itu kami laksanakan, alhamdulillah, mendapatkan kepercayaan daripada jamaah, mendapatkan bantuan kurban, dan itu kami bagi-bagikan ke seluruh lingkungan Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu, dan juga kepada masyarakat yang datang untuk meminta bantuan kurban. Saya kira seperti itu untuk sementara.
1: Iya Pak Juni. Terus seperti apa, mungkin bisa digambarkan kepada pendengar Pro 1, seperti apa sih persiapan panitia dalam pelaksanaan kurban tahun ini, khususnya di Masjid Agung Baitur Rahim sebagai salah satu masjid yang sangat ikonik di Kota Palu, seperti itu Pak?
2: Iya, terima kasih. Kami dari pengurus ini, pertama dalam hal mengantisipasi kurban tahun ini, kami membentuk panitia di Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu, di mana panitia ini berfungsi yang pertama untuk mendistribusikan. Kami mengambil data dari kelurahan untuk khusus Masjid Agung Baitur Rahim. Kita ada di dua kelurahan, Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan. Kami dari panitia yang telah dibentuk itu mengambil data-data warga atau kami yang berada di taraf kurang mampu, dan juga orang-orang tua yang ada di sekitar kami. Setelah kami data dari semua RT, baik dari Kelurahan Lolu Utara dan Lolu Selatan, itu kami data semua, dan kami berikan kupon korban, sehingga pembagiannya agak teratur. Ya, saya kira seperti itu.
1: Iya, Kemudian Pak Juni, untuk di Masjid Agung Baitur Rahim sendiri, apakah kurbannya sudah dimulai sejak Idul Adha kemarin habis sholat id, atau dimulai hari ini? Karena seperti yang kalau sepengetahuan saya, untuk beberapa lembaga ada yang baru memulai hari ini, seperti itu Pak.
2: Ya, terima kasih. Kami bagi dalam dua tahap. Mm-hmm. Hari pertama yaitu kemarin 27 Mei kami melaksanakan penyembelihan. Mm-hmm. Itu 3 ekor kurban itu setelah selesai sholat duhur. Mm-hmm. Dan itu kami bagikan khusus untuk warga Lolu Utara. Mm-hmm. Itu di 4 RT. Dan untuk hari ini kami akan membagikan untuk Kelurahan Lolu Selatan juga 5 RT. Mm-hmm. Perlu kami informasikan, kurban ini yang ada di kami Masjid Agung itu ada 6 ekor. Yang pertama itu bantuan dari Bapak Haji Ahmad Ali selaku Ketua DMI Provinsi Sulawesi Tengah dan juga selaku Ketua PSI, itu sudah kami sembeli kemarin. Kemudian bantuan dari Hotel Aston, kemudian dari Bapak Haji Rusdi Mastura. Itu kita sudah sembeli hari pertama. Dan insya Allah hari kedua ini kita akan menyembelihkan pagi hari, itu bantuan dari Bapak Haji Longki Janggola selaku mantan gubernur kita. Kemudian dari Ibu Wawali, Ibu Imelda, dan satu lagi dari Jamaah Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu. Jadi pagi ini kami akan menyembelih 3 ekor lagi dan kami bagikan pada warga Kelurahan Lolu Selatan. Kira demikian.
1: Iya, kan ada beberapa yang sudah disembeli kemarin dan ada beberapa yang sudah disembeli hari ini. Untuk yang sudah disembeli kemarin, Pak Juni, apakah sudah didistribusikan kepada masyarakat-masyarakat yang setelah didata oleh Masjid Agung Baitur Rahim, atau itu dibagikan secara serentak oleh panitia setelah seluruh prosesi dari penyembelihan hewan kurban ini selesai pada hari ini, Pak?
2: Ya, jadi yang kemarin itu yang 3 sudah terbagi, langsung terbagi, dan alhamdulillah sampai maghrib itu terdistribusi semua. Sekedar informasi, jumlah hewan kurban atau kupon yang kami bagikan itu kemarin itu 520 kantong, itu sudah terbagi semua, sudah terdistribusi semua. Dan hari ini kami sementara baru penyembelihan, insya Allah ada sekitar 200-an kantong akan kami bagikan lagi.
1: Berarti ada sekitar 700 lebih kantong paket kurban yang akan dibagikan ke masyarakat, seperti itu. Ya. Terus
2: yang sudah terbagi itu sekitar 500-an lebih kemarin ya.
1: Siap Pak Juni. Terus Pak Juni, bisa tidak sih digambarkan kepada masyarakat bagaimana yang siapa saja yang menjadi fokus utama dari panitia ini sebagai apa? Sebagai penerima manfaat dari daging kurban di Masjid Agung Baitur Rahim.
2: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan sejak awal, bahwasannya pertama kami mendata semua warga-warga yang ada di Lolu Utara dan Lolu Selatan. Setelah itu kami ambil skala prioritas mana yang lebih berhak untuk mendapatkan. Jadi sebagai dasar prioritas kami, yang pertama orang tua yang tidak mampu, kemudian janda-janda dan warga yang kita anggap fakir, apalagi fakir miskin, itu menjadi prioritas kami untuk membagikan.
1: Tapi dari ketiga itu Pak Juni, ada tidak sih yang presentasinya yang paling besar untuk dibagikan sebagai penerimaan manfaat?
2: Oh iya, saya kira sesuai dengan data kami tadi, yang pertama kita ambil prioritas itu orang-orang tua, jompo yang tidak mampu, itu kita prioritaskan. Itu sekitar 15%. Kemudian itu fakir miskin itu sekitar 40%, kemudian sisanya jamaah-jamaah yang lain.
1: Baik.
2: Dan ditambah dengan warga yang di luar Lolu Utara, Lolu Selatan, ada juga yang datang, itu pun kami bagikan sesuai dengan kurban yang masih tersisa.
1: Ya, berarti sebenarnya masyarakat di luar Kelurahan Lolu Utara ini masih boleh datang ke Masjid Agung Baitur Rahim selama memenuhi prioritas yang sudah dibuat oleh Masjid Agung Baitur Rahim, seperti itu?
2: Iya, betul sekali. Jadi kita penuhi dulu kuota kita yang ada di sini. Setelah itu warga yang datang itu tetap kami minta bersabar, kami akan berikan setelah kami menyelesaikan semua tugas-tugas atau yang telah kami prioritaskan tadi. Saya kira seperti itu.
1: Siap Pak Juni. Pak Juni, bagaimana sih sebenarnya strategi dari panitia sendiri agar proses distribusi dari daging kurban ini bisa berjalan tertib dan lancar Pak Juni?
2: Ya, saya kira seperti awal saya jelaskan bahwasanya kita dari pengurus masjid membentuk tim. Tim ini yang bekerja ada yang secara administrasi, ada yang secara teknis. Secara administrasi tadi, kami mengambil data dari kelurahan dan RT-RT masing-masing untuk mengambil skala prioritas siapa yang akan diberikan. Kemudian untuk teknis di lapangan, kami punya jamaah, kami punya pengurus, punya warga yang sudah terlatih mengikuti pelatihan penyembelihan. Kemarin kami ikutkan itu di Juleha, juru sembelih halal. Mereka sudah terlatih baik secara memotong, menguliti, kemudian mencincang-cincang daging, kemudian menimbang. Dan menimbang ini kami libatkan warga-warga ibu-ibu sekitar untuk berpartisipasi sehingga semua sektor kegiatan ini terlibat semua masyarakat. Namun teknisnya itu kami serahkan penuh kepada warga kami atau jamaah kami yang sudah terlatih di, melalui Juleha, juru sembelih halal. Jadi mereka sudah terlatih baik secara medis, secara kesehatan daripada hewan kurban itu, insya Allah kami jamin. Saya kira seperti itu.
1: Tapi kalau kita bahas tentang tadi sempat disinggung tentang kesehatan hewan kurban, apakah melibatkan juga dari misalnya dokter hewan dari dinas peternakan atau seperti apa proses pengecekan kesehatannya hewan kurban yang akan dibagikan Pak Juni?
2: Iya, saya kira itu masalah teknis. Kami sudah dilatih untuk itu. Kemudian kami sudah bisa membaca hewan mana yang itu sehat atau tidak, dan juga hewan-hewan yang diberikan ke kami dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan. Okay. Artinya secara administrasi bahwasanya hewan kurban itu sudah melalui proses uji medis. Jadi baik dari kesehatan, kemudian dari peternakan juga kami menerima penyerahan kurban itu sudah dengan surat keterangan bahwasanya hewan kurban tersebut memenuhi syarat untuk disembeli.
1: Ya, baik Pak Juni, untuk tadi sempat disinggung masyarakat sudah ada yang dilatih khusus oleh Juleha ya. Berarti ada berapa masyarakat yang terlibat dalam pelatihan untuk kurban ini Pak?
2: Kebetulan saya juga anggota Juleha. Setahu saya mungkin anggota Juleha terbanyak itu ada di Masjid Agung Baitul Rahim Lolu Palu. Kami sudah mengikuti pelatihan itu 4 periode. Sehingga jamaah kami itu pengurus kami sudah hampir 20 itu sudah tercatat sebagai anggota Juleha Sulawesi Tengah. Itu seperti itu.
1: Siap. Siap Pak Juni. Pak Juni, untuk pendataan dari penerima manfaat sendiri, apakah Pak Juni juga bekerja sama dengan seperti pemerintah tingkat RT atau RW untuk mendata-mendata agar tepat sasaran dari distribusi di daging kurban ini, Pak?
2: Iya. Jadi RT itu saya wajibkan itu untuk mendata semua, kita cross check kembali. Kemudian memberikan distribusi kurban itu, kupon kurban itu melalui RT. Jadi saya minta RT bertanggung jawab untuk itu. Jadi semua warganya saya pastikan itu harus dapat. Sesuai dengan skala prioritas harus dapat. Dan alhamdulillah itu terbukti semua warga yang ada di Lolu Utara Lolu Selatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kurban itu terpenuhi. Siap. Lalu RT-RT masing-masing.
1: Siap Pak Juni. Pak Juni, berkaca dari Idul Adha, Idul Adha dan ibadah kurban sebelum-sebelumnya dan juga tahun ini, ada tidak sih tantangan yang biasa dihadapi oleh panitia kurban khususnya dalam proses pendistribusian atau mungkin dalam pelaksanaannya, mungkin ada beberapa tantangan atau kendala yang mungkin perlu untuk diperhatikan bersama seperti itu Pak?
2: Iya, saya kira selagi kita hidup itu dimanapun dan kapanpun tantangan selalu ada. Siap. Tergantung bagaimana kita mengantisipasi dan menyelesaikan tantangan itu. Saya kira dimanapun dan kapanpun tantangan itu tetap ada. Tergantung dari kita, kesiapan panitia dan pengurus itu bagaimana memediasi atau mengakomodir, kemudian menyelesaikan semua tantangan itu biar dapat berjalan dengan baik. Saya kira seperti itu.
1: Siap. Siap Pak Juni. Kemudian untuk tahun ini kan ada 6 hewan kurban Pak Juni. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan atau seperti apa Pak Juni?
2: Ya, jadi untuk tahun-tahun kemarin itu tetap ada perbedaan dengan hari ini. Dan alhamdulillah kami bisa mengantisipasi bahwasanya banyak jamaah itu yang berminat untuk melibatkan pengurus ini untuk menjadi tim untuk penyelesaian atau menyelesaikan masalah kurban ini. Perlu saya informasikan, jadi banyak jamaah itu yang meminta kami dari pengurus masjid itu untuk, kan ada jamaah yang melaksanakan kurban di rumahnya sendiri, di lingkungannya sendiri. Dia minta arahan dari kami pengurus dan anggota Juleha yang ada di Masjid Agung Batu Raim Lulu Palu untuk membantu tentang teknis pelaksanaan kurban masing-masing tersebut. Saya kira seperti itu.
1: Berarti untuk yang melaksanakan kurban di rumah tetap berkoordinasi dengan Masjid Agung Baitur Rahim seperti itu, Pak?
2: Iya. Kebetulan saya sendiri itu melaksanakan kurban di rumah karena ada keluarga saya, tetap saya koordinasikan dengan pengurus masjid dan itu kita mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang sudah ada dapat di tempat saya, di tempat ini di masjid, tinggal kita bagi yang mana yang belum. Jadi tetap berkoordinasi. Masjid Agung sebagai koordinator untuk pelaksanaan hewan kurban yang ada di sekitar Lolu Utara dan Lolu Selatan. Saya kira seperti itu.
1: Oke. Siap Pak Juni. Pak Juni, kalau bicara terkait transparansi Pak Juni, sebenarnya seberapa penting transparansi dalam pengelolaan hewan dan distribusi daging sendiri dan bagaimana apa bentuk laporan dari Masjid Agung Baitur Rahim kepada para donatur dari hewan kurban ini supaya memastikan bahwa daging kurban yang sudah disembeli di Masjid Agung Baitur Rahim dapat tersalurkan dengan baik.
2: Iya, saya bagi dua tahap. Yang pertama tahap penyerahan kita dokumentasikan. Kemudian dokumentasi itu kita serahkan, kita kirimkan kepada pemberi kurban. Donaturnya ya. Kemudian dalam hal penyembelihan itu saya belum melaksanakan penyembelihan itu sebelum ada konfirmasi dari pemilik atau donatur. Dia saksikan atau kami videokan dan kami kirimkan bahwasanya hewan kurbannya telah kami eksekusi atau telah kami sembeli. Kemudian pendistribusiannya juga kami informasikan seperti itu. Kalau masalah keterbukaan, saya kira itu menjadi hal yang wajib. Kita harus terbuka dan transparan sehingga semua bisa ini. Dan saya membuka diri, tim kami membuka diri, pengurus membuka diri untuk menerima saran-saran, petunjuk, kritik dari masyarakat. Saya kira seperti itu.
1: Ya, Pak Juni, saya jadi penasaran. Pak Juni, kan tadi disebutkan dari keenam ekor sapi itu, 5 diantaranya merupakan dari tokoh masyarakat yang berpengaruh di Kota Palu ya, Pak Juni. Tapi apakah Masjid Agung Baitur Rahim sendiri membuka juga untuk masyarakat misalnya melalui skema arisan atau seperti apa yang memudahkan masyarakat untuk juga berpartisipasi dalam ibadah kurban tahun ini, Pak Juni?
2: Iya, itu tadi saya sampaikan bahwasanya kami dari pengurus itu sudah menyiapkan ini dan menyampaikan ada masyarakat itu yang ingin berkurban sendiri di keluarganya, di masyarakat sekitarnya, tetapi tetap meminta petunjuk dan arahan dari kami pengurus masjid dan juga anggota Juleha. Jadi tetap kami informasikan bagaimana teknisnya, bagaimana caranya, dan itu sudah mereka terapkan juga. Dan juga ada jamaah yang mengharapkan kurbannya dilaksanakan di masjid. Ada yang meminta dilaksanakan di lingkungannya masing-masing, tetapi tetap berkoordinasi dan meminta petunjuk dari kami pengurus Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu.
1: Berarti pengurus Masjid Agung Baitur Rahim tetap melakukan pengawasan kepada kurban yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat?
2: Iya, baik secara administrasi maupun secara teknis.
1: Ya, baik Pak Juni dan Pak Kiai, kita jeda sebentar, kita akan mendengarkan beberapa pariwara dari Radio Republik Indonesia Palu sebelum kita memulai kembali. Saya Miftul Jana kembali bersama Anda di Palu Menyapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia

0: Harapan. Di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Palu Menyapa, di mana pada pagi ini edisi Kamis 28 Mei 2026 kita membahas terkait kurban Idul Adha untuk siapa. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama salah satu panitia dari Masjid Agung Baitur Rahim, yaitu Bapak Juni Hasan, terkait bagaimana sih teknis penyelenggaraan ibadah kurban di Masjid Agung Baitur Rahim. Dan beberapa pertanyaan dari pendengar juga sudah terjawab, seperti bagaimana mekanisme penyaluran dan sebagainya. Dan untuk lebih lanjut kita akan membahas bagaimana ibadah kurban dalam Islam sendiri bersama Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, sepertinya kita masih coba terhubung. Pak Kiai, apakah suara kami terdengar? Ya. Baik, Pak Kiai, apa suara kami terdengar, Pak? Assalamualaikum, Pak Kiai. Ya, sepertinya kami masih coba terhubung dengan Pak Kiai. Oh ya, putus-putus, betul sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa suara kami terdengar, Pak Kiai? Ya, sepertinya kami ada masalah kendala jaringan pendengar, dan kami akan coba terus terhubung dengan Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro selaku Imam Besar dari Masjid Agung Baitur Rahim. Dan pendengar, tadi kita juga sudah membahas bagaimana sih teknis dari penyelenggaraan ibadah kurban di Masjid Agung Baitur Rahim, di mana proses penyembelihan hewan kurban Masjid Agung Baitur Rahim melibatkan masyarakat dan pengurus masjid yang telah dilatih oleh anggota Juleha, sehingga bisa dipastikan bahwa sapi-sapi atau hewan kurban yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Baik, kita coba lagi terhubung bersama Pak Kiai Haji Idris Lamatoro. Assalamualaikum Pak Kiai. Sepertinya belum bisa. Dan pendengar, kami masih coba terhubung dengan Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro selaku Imam Masjid Agung Baitur Rahim. Dan seperti yang Anda dengarkan tadi di edisi pertama, bahwa memang ibadah kurban ini dilaksanakan oleh Masjid Agung Baitur Rahim setiap tahun.

0: Dan Masjid Agung Baitur Rahim juga turut mendampingi masyarakat yang melakukan ibadah kurban secara mandiri di lingkungan masing-masing dengan tetap memantau pendistribusian dan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam dan juga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya mencoba kembali ke Bapak Kiai Haji Idris Almatoro. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Apa suara kami terdengar?
1: Ya, terdengar.
0: Siap Pak Kiai. Pak Kiai, tadi kan kita sudah bahas terkait teknis penyelenggaraan ibadah kurban di Masjid Agung Baitur Rahim sendiri. Tapi di pandangan Islam Pak Kiai, bagaimana sebenarnya makna utama ibadah kurban ini khususnya dalam perayaan Idul Adha Pak Kiai?
1: Oke, ya. Ya, terima kasih. Jadi makna kurban itu kita mengacu kepada ayat suci Al-Qur'an di mana Nabi Ibrahim mencontohkan bahwasanya kurban itu yang terpenting adalah bagaimana kita ikhlas memberikan. Bahwasanya keikhlasan itu sangat dibutuhkan dalam hal pembagian ini sehingga iman kita itu diuji. Bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana yang namanya pengabdian, bagaimana yang namanya iman, bagaimana yang namanya ketulusan dan keikhlasan. Sehingga melalui pelaksanaan kurban ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil dan kita harus laksanakan sesuai dengan syariat dan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, Pak Kiai, tadi ini kami juga sempat membuka line telepon di pagi hari pada pukul 7 hingga pukul 9 dan ada salah satu pendengar yang bertanya Pak Kiai, di momen Idul Adha ini biasanya kita mendengar istilah bahwa kita berkurban, bermuhasabah, tapi juga kita menghilangkan sifat kebinatangan dalam diri kita, Pak Kiai. Tapi sebenarnya apakah itu ada dalilnya sendiri atau itu sebenarnya momentum refleksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba yang lebih taat dan bisa berbagi kepada sesama, Pak Kiai?
1: Ya, sekira untuk Al-Qur'an sudah menjelaskan kepada kita tentang yang namanya pengabdian hidup. Hidup itu adalah keikhlasan, bahwasanya hidup kita itu adalah penyerahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya begitu banyak ayat-ayat yang memberikan penjelasan tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang berbagi. Sehingga kalau saya jelaskan ayat satu saya kira agak panjang sekali. Nanti bisa kita bahas lebih detail dalam bahasan khusus. Namun perlu saya ingatkan bahwasanya yang namanya pengorbanan ini menjadi contoh atau pelajaran atau teladan bagi kita umat Islam khususnya bagaimana mencontoh pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dengan keikhlasannya. Kemudian istrinya Siti Hajar dengan bagaimana relanya seorang ibu melepaskan semuanya itu hanya atas pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tandanya kekuatan, keteguhan dan keikhlasan kita dalam pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu.
0: Siap Pak Kiai. Tapi sebenarnya Pak Kiai, apa saja yang kita bisa petik dari kisah Nabi Ismail tadi bersama keluarganya di mana beliau diberi ujian untuk mengorbankan anaknya seperti itu. Apa saja sebenarnya yang bisa kita petik dari kisah tersebut Pak Kiai?
1: Saya kira ini besar sekali manfaatnya kalau kita telusuri dan ini harus menjadi pelajaran buat kita anak cucunya, anak cucu Adam tentang bagaimana namanya hidup dan pengabdian. Sehingga keutuhan rumah tangga itu harus ada keseimbangan antara orang tua mendidik anaknya, kemudian anaknya bagaimana dengan ikhlas menerima petunjuk Allah dan seorang ibu bagaimana dengan keteguhannya membentuk suatu keluarga. Akhirnya terbentuklah keluarga yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga kalau kita berdasarkan pada pelajaran tentang pengorbanan ini, insya Allah negara ini akan aman dan kita akan membangun peradaban itu akan lebih baik yang kita harapkan menjadi baldatun thayyib, batun warab bin ghafur itu. Saya kira itu pelajaran terbesar yang bisa kita petik dan harus ini menjadi pelajaran setiap yang namanya umat manusia. Saya kira seperti itu.
0: Siap Pak Kiai. Pak Kiai, biasanya ini mungkin cuma saya atau mungkin banyak masyarakat yang umat muslim ya yang biasa mengatakan bahwa ikhlas itu salah satu yang tersulit untuk dilakukan. Tapi sebenarnya apakah keikhlasan kita itu sebenarnya bisa dilatih atau seperti apa Pak Kiai? Pak Kiai? pendengar, sepertinya kami terputus lagi jaringannya bersama Pak Kiai. Kami mencoba menghubungi kembali. Pak Kiai, apa suara kami terdengar? Iya, sepertinya kembali kendala jaringan pendengar. Dan seperti yang Pak Kiai tadi sebutkan, bahwa memang momen Idul Adha ini kita melatih keikhlasan kita terhadap berbagai cobaan, bagaimana kita belajar berbagi kepada sesama, dan juga bagaimana membentuk keluarga yang sakinah warohmah melalui ibadah kurban ini, pendengar. Dan kami masih coba terhubung bersama Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro selaku Imam Masjid Agung Baitur Rahim. Dan pendengar, seperti yang juga menjadi pembahasan kami pada dialog Palu Menyapa pagi ini, di mana panitia kurban Masjid Agung Baitur Rahim memang sudah melakukan pendataan-pendataan yang menyasar tiga kelompok masyarakat ya, yang menjadi prioritas dari Masjid Agung Baitur Rahim, mulai dari orang tua, ada janda, dan juga ada fakir miskin. Dan jika dipresentasikan pendengar bahwa fakir miskin termasuk menjadi yang terbesar yang menjadi penerima manfaat dari ibadah kurban di Masjid Agung Baitur Rahim pada hari ini. Dan seperti yang kita ketahui juga dari dialog kami pada pagi ini, di mana Masjid Agung Baitur Rahim melaksanakan ibadah kurban selama 2 hari yang dibagi menjadi 2 bagian, seperti itu. Untuk 3 sapi pertama sudah disembeli pada ibadah kurban kemarin, dan juga telah didistribusikan hingga maghrib, di mana pada hari pertama penyelenggaraan, hari pertama ibadah kurban itu mencapai 527 paket daging kurban yang telah dibagikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan pendataan-pendataan yang dilakukan oleh panitia kurban Masjid Agung Baitur Rahim. Dan pendengar, saat ini kami masih mencoba terhubung dengan Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro selaku Imam Masjid Agung Baitur Rahim. Dan kita jeda dulu sambil kita mencoba memperbaiki lagi komunikasi kami bersama Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro. Tetap bersama kami di program Palu Menyapa.

0: Ya pendengar, kembali bersama kami di dalam program Palu Menyapa. Kami sedang mencoba terhubung kembali bersama Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro selaku Imam Masjid Agung Baitur Rahim. Assalamualaikum Pak Kiai, apa suara kami terdengar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas.
0: Terdengar jelas. Baik Pak Kiai, tadi obrolan kita sempat terputus Pak Kiai. Minta maaf karena jaringan, ada kendala jaringan juga. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Kiai, kita lanjutkan obrolan kita pada pagi ini. Tapi sepertinya kembali ada kendala jaringan pendengar, dan kami masih mencoba terhubung bersama Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro di dalam program Palu Menyapa pada pagi ini. Pak Kiai, apa suara kami terdengar?
1: Terdengar.
0: Ya, baik Pak Kiai. Pak Kiai, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita mengambil nilai-nilai keikhlasan dan bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah di dalam kisah dari Nabi Ibrahim sendiri yang menjadi dasar dari ibadah kurban di Idul Adha ini. Tapi Pak Kiai, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat di dalam Islam sendiri Pak Kiai, siapa saja sebenarnya yang menjadi prioritas penerima manfaat dari daging kurban? Pak Kiai,
1: sudah pesan bahwasanya prioritas penerima hewan kurban itu
0: baik pendengar. Sepertinya memang sedang terputus, Pak Kiai.
1: Orang-orang ya, tua yang sudah tidak mampu, melihat masyarakat kita dan kita terlingkungan kita. Itu saya jelas.
0: Siap. Berarti ada ya. Orang tua, kemudian fakir miskin, kemudian bisa dijelaskan lagi Pak Kiai? Ya,
1: halo, ya. Terdengar?
0: Iya, terdengar Pak Kiai. Pak Kiai, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Kiai, karena tadi sempat terputus suara Pak Kiai dalam saat menjelaskan. Assalamualaikum Pak Kiai. Baik pendengar, sepertinya memang
1: ya, sekarang kedap. Waalaikumsalam,
0: yeah. Kedengaran? Boleh Pak Kiai.
1: Ya, sudah kedengaran jelas suara saya?
0: Boleh, sudah kedengaran jelas Pak Kiai
1: ya. Ya. Jadi pertama
0: ini Pak Kiai, minta maaf Pak Kiai, suaranya agak terputus.
1: Tidak terbatas hanya pada umat Islam, jadi semua umat, baik siapa saja, maupun dia itu Kristen, ini.
0: Baik pendengar, sepertinya suaranya memang agak.
1: Ya, halo,
0: ya. Minta maaf Pak Kiai, suaranya agak terputus Pak Kiai.
1: Halo.
0: Iya. Pak Kiai, ya.
1: Jadi seperti tidak terbatas hanya tapi.
0: Iya, minta pendengar mohon ya.
1: Itu tidak terbatas hanya pada umat Islam. Itu juga bisa untuk seluruh yang berada di lingkungan kita, karena Islam ini mengajarkan tentang kita tidak terbatas umat Islam, tapi juga umat lain. Disitulah Islam sebenarnya menunjukkan bahwasanya toleransi tertinggi yang ada di manusia itu bahwa kita satu dan kita harus berbagi sesama umat. Itu tidak terbatas pada retorika, tapi pembuktian nyata. Kehilangan.
0: Iya, Pak Kiai. Berbicara tentang hal itu, Pak Kiai. Kemudian, bagaimana sebenarnya peran penting panitia kurban sendiri, Pak Kiai, dalam menjaga keadilan distribusi di masyarakat? Assalamualaikum, Pak Kiai. Iya, sepertinya memang, Pak Kiai, apa suara kami terdengar? Ya, pendengar, sepertinya memang ada kendala jaringan dari Bapak.
1: Saya mungkin dengar. Ya, Waalaikumsalam. Sudah dengar?
0: Agak terputus, Pak Kiai.
1: Dengar suara kita dengar
0: terus, ya? Iya, suaranya agak terputus, Pak Kiai. Mohon maaf.
1: Oh, iya. Kedengaran?
0: Iya, boleh. Sudah boleh, Pak Kiai. Pak Kiai, tadi sudah dibahas terkait masyarakat. Halo, kelompok masyarakat. Iya, sudah terdengar, Pak Kiai. Tadi sudah dibahas tentang kelompok masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan daging kurban ini sebagai penerima manfaat, Pak Kiai. Kemudian, Pak Kiai, sebenarnya seberapa penting peran panitia kurban sendiri, Pak Kiai, dalam menjaga keadilan distribusi di masyarakat agar dia tepat sasaran, Pak Kiai?

0: masalah yang pertama ingin sampaikan bahwa
1: Pak Kiai. Iya, mohon maaf Pak Kiai, suaranya terputus-putus Pak Kiai.
2: Putusannya.
1: Iya. Putus sekali.
2: Iya. Halo.
1: Iya.
2: Sekarang
1: iya.
2: Kedengaran suaranya, suara saya?
1: Oh ya, sudah boleh, sudah boleh. Sudah boleh Pak Kiai.
2: Oke.
1: Iya.
2: Saya lanjut.
1: Boleh.
2: Ya. Saya kira yang pertama kami dari panitia karena itu perlu kami jelaskan yang pertama sehingga kami pun baik pelayanan terbaik sehingga panitia itu tadi dalam hal mengelola kurban

Baik pendengar, sepertinya masih terputus-putus. Pak Kiai, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Baik pendengar, karena sepertinya suaranya masih terputus-putus pendengar, kami mohon maaf juga, kami sedang mencoba menghubungi kembali Pak Ustaz Kiai Haji Idris Lamatoro. Assalamualaikum Pak Kiai. Baik, karena pendengar, mohon maaf sebelumnya karena kendala jaringan, jadi kita tidak dapat menghubungi kembali Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro pendengar. Tapi seperti dalam program dialog Palu Menyapa pada pagi ini, kita telah mendapat beberapa informasi ya, bagaimana kelompok-kelompok masyarakat prioritas dari program Idul Kurban pada hari ini, seperti orang tua, janda, dan juga fakir miskin yang juga menjadi sasaran dari Masjid Agung Baitur Rahim sendiri dalam mendistribusikan daging kurban, seperti itu pendengar. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Idris Lamatoro sendiri, bahwa ibadah kurban juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita melatih keikhlasan dan bagaimana kita melatih empati kita kepada sesama, bagaimana kita berbagi tanpa memandang lapisan masyarakat itu seperti apa, pendengar. Dan pendengar, terima kasih telah bersama kami dalam program Palu Menyapa hari ini. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kendala teknis yang dialami dalam paruh kedua ini. Saya Miftahul Jana bersama rekan saya Anjas Pole pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Palu Menyapa, dan sampai bertemu di edisi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif.
1: Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak?
2: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
1: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak?
2: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar. Ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Prosat RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi ya, dan kita kembali melanjutkan kebersamaan di program selanjutnya. Ini adalah salah satu program Asta Cita yang tentunya kami hadirkan setiap hari Kamis di jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya. Ada tentunya beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, identik dengan keindonesiaan ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mengangkat informasi tentang tradisi ataupun juga ada kaitannya dengan lagu daerah ya, dan itu sudah menghadirkan narasumber kita. Dan hari ini kita membahas sebuah informasi juga yang ada kaitannya dengan keindonesiaan. Di Kita Indonesia bersama saya Umi Kalsum Jawas dan juga rekan saya ada
1: Adina Kurnia Islami. Iya. Okay. Ini nuansanya masih Idul Adha.
0: Idul Adha ya.
1: Semangat.
0: Betul.
1: Ini ya. Kasih informasinya di Kita Indonesia tentunya.
0: Betul sekali ya. Dan kita akan membahas informasi tentang ragam tradisi Idul Adha di Nusantara. Karena kita tahu ya bahwa ini memang masih momennya Idul Adha, sehingga tentunya hari raya Idul Adha itu di Indonesia khususnya ya, itu tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban ya, tetapi juga ada dipenuhi dengan tradisi-tradisi khas. Nah, tradisi-tradisi itu yang akan kita informasikan kepada pendengar kita di hari ini ya. Betul. Untuk itu Anda tetap bersama dengan Prosatu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, karena nantinya akan mendapatkan informasi ya terkait dengan tradisi khas di berbagai daerah yang memadukan nilai keagamaan kemudian juga budaya lokal.
1: Betul.
0: Sampai dengan semangat gotong royong ya. Jadi ada beberapa tradisi unik Idul Adha di Nusantara yang bisa menjadi istilahnya informasi, kasanah informasi Anda dan juga pengetahuan Anda tentang ragam tradisi Idul Adha di Indonesia ya. Tetap bersama kami berdua ya. Nanti akan kembali lagi dengan informasi yang lebih menarik lagi.

0: Kita Indonesia kembali lagi dan masih ingat apa yang menjadi informasi kita, yaitu ragam tradisi Idul Adha di Nusantara ya. Iya. Dan ini tentunya menjadi sebuah informasi yang sesuai dengan tema dan juga situasinya pada hari ini ya. Itu kan ada beberapa hari nantinya yang kalau di wilayah kita ya, Kota Palu, itu ada tradisi namanya kurban ya. Itu dilakukan sepekan begitu ya. Kemudian diawali dengan kegiatan-kegiatan yang identik seperti misalnya selepas sholat lima waktu ya, itu dikumandangkannya takbir seperti itu. Dan itu mungkin umum gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan tradisi Idul Adha di berbagai daerah? Nah, ini yang akan kita informasikan kepada pendengar kita ya. Jadi ada beberapa tradisi kalau misalnya di Yogyakarta. Nah, Dinda ini, kalau Dinda boleh tahu dia, Dindanya ini dari Jawa mana ini?
1: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Kendal ya.
1: Tak kendal maka tak sayang.
0: Tak kenal itu. Lucu ya dia ya, mulai dia ya. Jadi kalau di Kendal sendiri itu ada tradisi apa nih kalau misalnya dalam menyambut Idul Adha ataupun juga perayaan Idul Adha nih?
1: Jadi kalau apa ya, sudah lama juga nih kan gak balik kampung.
0: Udah berapa lama gak balik kampung, Din?
1: Waduh, hampir 2 tahun kayaknya.
0: 2 tahun, oh iya.
1: Kurang lebih 2 tahun ini ya. Jadi kalau di sana Kak Umi, kita kan lebih ke kampung ya. Jadi masih ada tradisi yang kayak pas malam takbirannya, hari H berarti ya, malam malam hari-hanya tuh takbir keliling namanya.
0: Takbir keliling.
1: Jadi kayak ada kostum tersendiri gitu.
0: Oh, ada kostumnya. Ya,
1: ada kostumnya. Kemudian bisa buat apa ya? Kalau dibilang kayak di Bali itu kan ada ogoh-ogohnya macam. Nah, itu kita juga bikin masjid, kemudian kayak kambing,
0: Gitu. Sapi, unta. Oh iya iya iya iya ya. Unik
1: sambil
0: ya.
1: Keliling,
0: unta ada ya. Kirain di Arab aja ada unta. Di Kendal juga ada ya. Oke oke oke oke.
1: Itu sih yang biasa memang
0: itu yang identik ya.
1: Identiknya itu pas malam takbirannya.

0: Dili juga sempat ngikut-ngikut kayak iya, kegiatan itu ya.
1: Seneng banget apa. Jadi kalau malam kita kan muter-muter gitu kan, muter kayak apa ya, area Kendal lah gitu kan.
0: Oke, okay,
1: bareng-bareng kayak sekampung, bilangnya kan sekampung.
0: Sekampung
1: kan,
0: satu, ya.
1: Sekampung. Jadi banyak kak Umi, jadi enggak cuma kampungnya kan banyak nih, kayak ada RT 1, RT 2. Jadi mereka tuh kayak apa ya, berlomba-lomba menghias,
0: menghias pokoknya effortnya itu, luar biasa iya. sekali ya.
1: Tadi ada yang bawa sapi, ada yang bawa unta,
0: ada yang bangun miniatur masjid gitu ya. Oke, oke, baik. Nah, ini mungkin juga untuk masyarakat Kota Palu yang juga perantau ya, mungkin juga punya cerita nih ya. Kalau misalnya momen-momen perayaan Idul Adha di kampung halaman itu seperti apa? Boleh ya, nanti kita ajak juga untuk silakan sharing cerita di 0811456039008 atau juga di 455442 ya. Jadi, kalau menurut informasi yang kita kumpulkan nih ya, dari berbagai sumber ya, tradisi kalau misalnya di wilayah Yogyakarta dan juga Solo, kayaknya Mbak Ar boleh diajak ya dari Pro 4 ya. Jadi tradisi di Yogyakarta dan juga Solo, semoga ini kita tidak salah data ya. Jadi ada sebuah tradisi yang memang menjadi salah satu ikon di Idul Adha di Tanah Jawa. Oke, kalau Kendal tadi seperti itu ya. Jadi kalau di wilayah Yogyakarta dan Solo, kan kita tahu di wilayah itu memang nuansa kerajaannya itu kan masih begitu sangat terasa gitu ya. Yogyakarta, Solo gitu ya. Jadi tradisi dalam Idul Adha ini diantaranya keraton mengarak-arak gunungan ya. Jadi berisi hasil bumi, kemudian juga sayuran, buah-buah, dan juga makanan tradisional menuju ke masjid besar ya. Setelah itu gunungan itu istilahnya didoakan. Lalu masyarakat nantinya akan berebut gitu ya, berebut isi gunungan karena dipercaya bahwa berkah dan juga kemakmuran seperti itu. Mungkin pernah dengar juga ya, kayak
1: betul,
0: gitu ya. Kemudian tradisi ini melambangkan juga rasa syukur serta hubungan erat budaya Jawa dan juga syiar Islam seperti itu ya.
1: Jadi ada semangat berbaginya juga ya kepada masyarakat tentunya.
0: Betul. Dan itu diberi nama Din Grebek Gunungan. Gitu.
1: Grebek Gunungan ya. Jadi pernah dengar juga ini tuh dipusatkan, memang enggak semuanya ini enggak di Yogyakarta, cuman ada di daerah yang namanya Keraton Yogyakartanya. Memang yang tadi ya yang dijelaskan masih kerajaan, kemudian dipusatkan juga di masjid gedenya ini, Masjid Gede Kauman.
0: Oh, oke.
1: Jadi mungkin enggak semuanya, enggak semua Yogyakarta, tapi hanya daerah tertentu gitu. Ini sesuai informasinya juga.
0: Benar ya. Jadi kita merasakan informasi karena kita sendiri nih kan belum ada di tempat itu gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti mungkin the next pembahasan kita spesial mau ajak Mbak Aar ya, penyiar Pro 4 kita,
1: betul,
0: buat berbagi cerita bercerita tentang grebek gunungan ini. Apakah seperti Dinda juga halnya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan momen tradisi perayaan Idul Adha ya. Tradisi gitu ya, dan diberi nama grebek gunungan itu, saya jadi terinspirasi. Oh iya, grebek, kalau kita kan grebek tuh berarti kita datang langsung gitu ya. Panas Pak Presiden kita yang kemarin gitu ya, Pak Jokowi itu suka ini ya, grebek-grebek ke tempat-tempat gitu ya, datang. Ada kaitannya mungkin juga ya. Kemudian kalau itu tradisi di Tanah Jawa ya, rekan Dinda. Nah, bagaimana dengan di wilayah Aceh dulu nih ya? Di wilayah Aceh itu kita ada yang namanya tradisi megang ya. Jadi megang ya, ini dilakukan satu atau dua hari sebelum Idul Adha. Jadi warga itu membeli dan juga memasak daging ya untuk disantap bersama dengan keluarga, Din. Ya. Jadi tradisi ini sudah ada sejak masa Kesultanan Aceh. Bayangin coba ya. Dan ini menjadi simbol kebersamaan dan juga kepedulian sosial, terutama untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu gitu. Jadi memang
1: makan bersama,
0: benar,
1: kemudian
0: ya?
1: Silaturahim juga ini termasuk ya.
0: Benar.
1: Karena kalau dibilang di sana ini kan banyak Muslim juga ini.
0: Benar,
1: ini.
0: Betul. Jadi, sekali. hampir dikatakan di sana adalah mayoritasnya

0: mayoritasnya
1: Muslim ya.
0: Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip ya sama di sini. Atau mungkin ada tetangga saya ini kan pendatang ini biasa kalau satu atau dua hari menjelang Idul Adha ini kayak apa ya, baca doa gitu.
1: Oh, balabe ya. Iya, istilahnya balabe. Baca doa benar-benar.
0: Apa di sekitar tetangga aja atau mungkin rekan, kemudian saudara-saudara.
1: Kerabat-kerabat lah ya. Dan agak lumayan ya, lumayan membantu kita para ibu rumah tangga ya. Itu bisa gantung belanga istilahnya ya kan. Belum lagi kalau kita dapat bungkusan.
0: Kalau senang. Di sini apa nih? Kaledo gitu.
1: Kaledo, pokoknya makanan-makanan apa, makanan apa yang dihidangkan di istilahnya dibaki itu ya, di tempat nampannya itu ya. Itu yang akan kita dapatkan ya.
0: Hampir-hampir mirip. Kalau di Aceh ini Kak Umi, ada kari Aceh, ada rendang khas Aceh juga.
1: Iya.
0: Disajikan
1: jadi apa ya, daerah-daerah Sumatera itu kayaknya punya kekhasan tersendiri ya. Aduh, jadi lapar kok kita bicarain makanan
0: lagi
1: ya.
0: Jam makan siang
1: bentar
0: ini.
1: Lagi ya. Oke, kemudian ya. Ketika menjelang Idul Adha, para perantau Madura nih ya.
0: Dari Aceh.
1: Dari Aceh kita ke Madura. Pokoknya kita keliling Nusantara nih Din ya. Kita keliling Nusantara tapi dari tempat aja ya. Jadi menjelang Idul Adha, para perantau Madura ini biasanya pulang kampung dalam tradisi toron.
0: Toron.
1: Ya, bukan toron ya. Beda kalau toron ya. Ini toron, jadi setelah berkumpul bersama keluarga, masyarakat akan melaksanakan yang namanya nyalasi gitu. Nyalasi atau penyembelihan hewan kurban ya. Lalu menikmati hidangan bersama seperti makanan yang paling khas dari Madura apa?
0: Apa tuh?
1: Sate. Sate dan juga gulai kambing ya. Jadi mereka akan bersama-sama untuk menikmati makanan tersebut ya. Jadi gak tahu, nanti mau tanya-tanya deh sama perantau-perantau dari Madura ya. Kita tahu di warung-warung sate itu ya, kan semuanya rata-rata kayak Madura gitu ya.
0: Sate Madura.
1: Satu Madura deh. Jadi nanti kita akan tanya apakah mereka masih melaksanakan tradisi toron itu.
0: Betul.
1: Ya, toron kemudian nyalasi ya. Kalau misalnya memang masih ya, mungkin boleh kita ajak nanti ngobrol-ngobrol juga ya Din. Kalau kamu dari daerah mana nih Din?
0: Tadi Kendal.
1: Kendal aja ya.
0: Kendal Jawa Tengah ya. Kendal dekat Semarang kamu. Jadi
1: dekat
0: hampir-hampir
1: Semarang.
0: Mirip ini ya. Atau kita mau, kalau di Semarang juga ada sebenarnya nih kamu. Tradisinya apitan namanya, atau sedekah bumi juga ini yang masih
1: sedekah bumi.
0: Iya, apitan ini ya di Jawa Tengah dan apa ya, merupakan budaya masyarakat Jawa yang sama dilakukannya menjelang Idul Adha atau pada saat bulan Dzulhijjah ini ya, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan keselamatan desa. Dan ini kan di Jawa Tengah nih Kak Umi. Jadi tradisi ini biasa ditemukannya ada di Semarang, kabupaten-kabupaten di Semarang, di Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Demak, dan Kendal. Di daerah saya mungkin beberapa ada nih yang masih menjalankan tradisi-tradisi tersebut. Dan juga meranggen ini ya. Jadi kegiatannya itu kita doa bersama Kak Umi, kemudian ada kenduri gitu kan. Kenduri, setelah itu dilanjutkan dengan kirap hasil buminya.
1: Pembagian. Agak hampir mirip-mirip ini ya tadi ya di wilayah
0: di Yogyakarta
1: ya.
0: Kemudian bedanya mungkin ada pertunjukan seninya, ada wayang, kemudian ada kuda lumping. Udah lama sekali nih gak pernah lihat kuda lumping.
1: Lebih seru kayaknya ya.
0: Kamu sudah pernah lihat kuda lumping kuda makan lumping. Beling?
1: Belum, secara langsung belum ya. Tapi di tayangan-tayangan TV ataupun juga mungkin di channel-channel YouTube itu lihat gitu. Tapi itu emang gimana sih kalau, tapi Dina pernah ngeliat?
0: Pernah lihat.
1: Jadi emang kayak, makan beling beneran itu?
0: Makan beling beneran, karena katanya ya ini ya, konon katanya yang makan tuh bukan orangnya, tapi memang ada yang di dalam tubuhnya itu yang makan.
1: Gitu.
0: Jadi nanti kalau apa sih bahasa Jawanya kan dadi ya, sudah kemasukan gitu kan, dia makan beling. Habis itu nanti ada yang nyembuhin juga nih Kak Umi ceritanya. Jadi kalau sudah nanti kayak tempel di dahinya, diambil gitu. Nah, kalau udah diambil pingsan, enggak jadi makan beling lagi.
1: Oh, enggak jadi makan makan blink.
0: Iya.
1: Pada saat dia sadar langsung minta nasi campur.
0: Oh, enggak ya.
1: Kayaknya itu dia ngelunjak. Itu memang direncanakan. Aduh, mana dia bilang nasi campur plus telur plus perkedel gitu. Aduh, betul. Kayak jadi jangan kayak sampai gitu ya.
0: Bener-bener sudah selesai dia.
1: Sudah selesai. Karena mungkin saking capeknya gitu ya untuk menahan apa yang sudah merasuk pada dirinya sebelumnya gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi pada saat dia sadar dia langsung kembali kepada pengaturan awal gitu ya, dan dia makan nasi bukan makan bling ya.
0: Gado-gado gitu kan.
1: Ya, makanya dia request nasi campur ya. Oke. Kemudian kalau tadi kan Yogyakarta dan Solo, kemudian Aceh dan juga Madura tadi ya.
0: Iya, masih Jawa ini ya. Jawa-Jawa tadi Sumateranya baru satu.
1: Benar. Sekarang kemana nih? Kalau Semarang,
0: Jawa Tengah juga tadi.
1: Jawa Tengah juga ya. Ada yang namanya kan tadi Apitan tadi, sudah, tadi ya. Kemudian juga kita mau jalan-jalan ke ini dulu deh, ke tempat yang paling sangat ikonik di Indonesia.
0: Di mana kah?
1: Wilayah apa itu di
0: Bali kah?
1: Benar gitu ya. Sayang teman-teman kita nggak ada nih yang dari Bali standby di kantor. Kalau ada kita langsung jadikan narasumber kayaknya ya. Ada juga tradisi yang namanya ngejot ya. Ini ngejot ini dilakukan dengan saling berbagi makanan kepada tetangga termasuk lintas agama di. Jadi nggak mau lihat dia misalnya
0: betul,
1: Muslim
0: ya,
1: di Bali gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia punya tetangga yang memang di sana kan daerah mayoritas ya
0: Hindu,
1: dan,
0: iya,
1: dan Islam itu bukan berarti nggak ada, tapi memang minoritas gitu,
0: betul,
1: minim jumlahnya gitu ya. Mereka nggak mau melihat itu masyarakatnya istilahnya beragama lain gitu ya. Jadi di sini lintas agama pun mereka berlakukan sama. Karena pada momen Idul Adha masyarakat Muslim di Bali ini lebih membagikan olahan daging kurban sebagai simbol toleransi dan juga persaudaraan antar umat beragama. Dan mungkin tidak seperti effort di daerah-daerah lain karena kembali lagi ada sebuah tradisi dan juga tentunya kepercayaan yang perlu kita jaga dan kita hargai di wilayah Bali itu. Sapi itu kan gak bisa seperti di wilayah lain gitu ya, dalam proses penyembelihannya sendiri gitu. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang mungkin berbeda ya, berbeda sekali dengan wilayah Nusantara lainnya. Kita akan balik lagi ya Din ya, sebentar untuk memberikan informasi tentang ragam tradisi Idul Adha di Nusantara yang mana juga semakin memperluas wawasan kita akan kebinekaan dan juga keragaman ya, soal tradisi-tradisi yang tentunya menjadi suatu gambaran bahwa Indonesia itu beragam, Indonesia itu kaya, benar kata Dinda,
0: kaya budaya,
1: kaya budaya dan juga tradisi. Nah untuk itu kita tetap menjaganya ya Din ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kita Indonesia.

0: lema silima ta mempake bahasa Tamboto. Ane unde kita mempake nasema bomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa. Ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakamate ta bahasa kita tetap kita gak ana tempenjili bahasa kita topo unde. Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lauje si itu no make si seimoi. Bahasa mai supaya otoang nuto onjo itu topo lauje. Nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Surya Malulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: bukan informasi dan inspirasi. Kita masih di kita Indonesia ini ya kaum ya. Tadi kita sudah membahas berjelajah ini ya, dari ujung ke ujung, enggak juga ya, dari ujung, tengah.
1: Dari tengah, pinggir ke Bali lagi.
0: Bali lagi. Dan ada juga di kaum ini, sekarang kita tadi sudah dari Jawa, Jawa Timur, Aceh, Bali ini kan ya. Sekarang di Maluku.
1: Oh, Maluku.
0: Maluku, iya. Okay. Jadi ada juga nih tradisinya yang perlu pendengar tahu juga ini ya, bahwa untuk informasinya ada namanya tradisi Kaul Negeri. Waduh, ini jadi di sana masyarakat Maluku apa ya, melakukan sama ini ya, doa bersama begitu menjelang hari besar keagamaan termasuk Idul Adha. Jadi ini banyak ini, masih banyak dijumpai di wilayah Ambon, di Maluku Tengah, ada juga di Seram ini ya. Dan kegiatannya doa bersama tentunya, kemudian makan bersama juga, ada kegiatan adatnya ini ya, kegiatan adat yang dilakukan, kemudian gotong royong masyarakat. Jadi mungkin untuk pembuatan makanannya ini ya kaum ya,
1: jadi rame-rame ya.
0: Betul. Jadi kalau kita bisa bilang ini sama juga ya, tidak memperhatikan perbedaan antara agama satu dan agama lainnya. Gitu. Jadi termasuk berbagi juga, kemudian silaturahim juga ini, dan tentunya mempererat ya kebersamaan antar warganya. Hampir sama ini ya, sama di Palu ya.
1: Hampir sama juga.
0: Cuman ini tradisi yang memang perlu dijaga karena positif Kak Umi. Iya.
1: Mungkin kalau daerah yang satu ini juga hampir-hampir sama gitu ya dengan wilayah Palu, karena Sulawesi Tengah masih ada kaitannya dengan Sulawesi Selatan.
0: Betul.
1: Sulawesi Barat.
0: Iya kan? Sulawesi ya. Pulau
1: masih,
0: Sulawesi.
1: Masih rumpun Sulawesi lah ini ya. Ada yang namanya tradisi Acera Kalompoang. Ya. Jadi Acera Kalompoang ini memang khas sekali di Sulawesi Selatan, khususnya untuk di wilayah Goa ya. Dimana ini adalah tradisi kerajaan Goa, tradisi kerajaan yang memang menjadi kerajaan terbesar di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, jadi tradisi kerajaan di kerajaan Goa ini dilakukan dengan ritual adat dan juga doa bersama sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah, kemudian leluhur dan nilai spiritual Idul Adha. Sama tuh seperti dengan Balabe tadi ya. Dari Sulawesi Tengah.
0: Begitu. Tentunya tadi ya Bunda ya, supaya mempersatukan kebersamaan, kapan lagi nih kan menjelang Idul Adha, dan tradisi-tradisi ini patut dijaga juga ini ya Bunda.
1: Benar,
0: ya.
1: Tapi sekali lagi, yang namanya tradisi itu ya tentunya bisa dilakukan ketika misalnya dalam kondisi memang benar-benar kita dalam kondisi mampu gitu ya.
0: Betul.
1: Yang namanya tradisi itu kan berbeda kalau misalnya itu perintah dalam agama kita yang hukumnya
0: wajib
1: fardu, gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan boleh dilaksanakan istilahnya sama dengan kategori maksudnya sedekah gitu ya, karena mengajak orang makan gitu ya. Jadi mungkin kita perlu pandangan dari sejarawan gitu, dan juga mungkin dari tokoh agama ya, kalau kita membahas itu ya agak panjang ya Uwa. Jadi yang pasti kita hanya memberikan gambaran-gambaran bahwa memang ada tradisi-tradisi berbeda setiap daerah yang ada di Indonesia,
0: Betul.
1: Dan diantaranya beberapa yang sudah kita informasikan. Dinda,
0: nggak kerasa ini ya,
1: benar.
0: Dan tadi cuap-cuap,
1: cuap-cuap, closing. Kamu nggak berasa karena kamu baru masuk. Gimana dengan saya ya?
0: Sudah dari subuh.
1: Dari subuh sayang ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya itu adalah bagian dari tanggung jawab, tugas kita memang harus dijalankan gitu ya, untuk tetap menjalankan program dan juga tentunya mensukseskan program Asta Cita melalui siaran RRI.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, pendengar Pro 1 ya. Perayaan ataupun juga tradisi-tradisi momen Idul Adha ini kan sering dipandang sebagai momentum kebersamaan, kemudian juga kerja bakti, warga
0: gotong royong
1: gitu
0: ya.
1: Pengalaman berbagi kurban bersama dengan tetangga tuh kayaknya gimana gitu.
0: Betul.
1: Ya, insya Allah kita berdoa kita diberikan kelapangan.
0: Amin.
1: Kemudian juga lapang dalam segala hal ya, lapang kesehatannya, kebahagiaannya, kemudian yang paling penting adalah rezekinya ya, untuk kita bisa berkurban ya.
0: Betul.
1: Untuk sekarang mungkin kita bukan berkurban, tapi kita berkorban ya, korban waktu, iya kan? Di saat yang lain semuanya long weekend ya, kita tetap kerja, itu bagian dari kurban kita ya.
0: Kurban, iya betul.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih untuk pendengar semua ini ya.
1: Terima kasih sudah. Untuk kepercayaannya juga tetap memilih RRI Pro 1.
0: Betul.
1: Sebagai teman Anda untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan tentunya. Saya pamit, teman saya masih akan melanjutkan tugas sampai di jam 3 sore nanti.
0: Iya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

101.1 RI Palukan, informasi dan inspirasi. Masih bersama Dinda. Di siang hari ini kita akan hadirkan informasi lain tentunya di Pro 1, dimana tadi kita sudah membahas di kita Indonesia, dan sekarang di Indonesia Bisa ini ya, tentunya program-program Astacita dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto tentunya. Dan pendengar semua, mungkin adakah yang masih berpikir ini ya, bahwa di zaman sekarang yang serba digital, serba cepat, serba mudah, kita kepikiran untuk membuka bisnis ya, bisnis yang dapat kita jalankan walaupun hanya di rumah saja ini. Waduh, pasti menyenangkan gitu ya. Mungkin ini sudah tidak asing lagi untuk pendengar semua, di mana kita bisa mungkin dengan membuka jual beli secara online gitu ya. Hanya cukup di rumah kita posting-posting, kemudian untuk barangnya sudah laku, atau mungkin hanya berjualan di toko orang. Ini sekarang sudah luar biasa ini. Jadi kita enggak perlu yang jualan ada tokonya, kemudian jualan ada fisiknya, tapi yang penting, maksudnya dalam arti fisiknya ada ini ya, jadi bisa diperjualkan secara online. Karena dengan kemajuan zaman dan teknologi ini sekarang dengan mudah ini, apalagi kalau yang mungkin bisa biasa didengar affiliate juga ini ya, klik barangnya, kemudian kalau ada yang beli kita dapat komisinya, ini juga luar biasa dengan kemajuan zaman yang ada. Apalagi digital product juga sekarang bisa kita jual seperti ibu, kemudian template, desain preset atau kursus online ini ya. Jadi semua ini sekarang sudah serba digital, serba gampang ya. Kalau kita bisa memanfaatkan peluangnya, insya Allah semua akan menjadi cuan. Ada juga kalau sekarang ini bilang konten kreator gitu kan, jadi cukup di rumah, kita berpenghasilan dari rumah aja, kita buat konten-konten yang menarik, kemudian bisa diabadikan di sosial media kita, kemudian akan mendapatkan benefitnya ya, dari mungkin bisa dari TikTok kah, YouTube kah, Instagram atau blog juga, atau dari pendapatannya banyak ya, dari sponsor tadi, affiliate juga bisa, dari iklan. Ini sekarang sudah lebih menjanjikan ini ya, mungkin kalau kita benar-benar konsisten untuk melakukannya. Dan bisa juga loh mungkin untuk pendengar semua, kita dengan membuka jasa freelance secara online ini ya. Waduh, gimana itu? Jadi yang tadi Dinda bilang, dengan kemajuan zaman yang semakin hari semakin kian pesat ya, jadi kita di online dengan menawarkan jasa seperti desain, kemudian desain grafis ini ya, edit video atau copywriting, just programming, ini kan bisa menghasilkan uang gitu ya. Apalagi kalau kita sudah tahu celahnya nih, ini gampang. Jadi mungkin buat pendengar semua yang baru lulus anak-anaknya, fresh graduate, atau kalian semua anak-anak muda gitu kan, kita manfaatkan peluangnya. Karena sekarang ini kita gak ketinggalan zaman kok, kalau misal kita sering-sering update, kemudian upgrade diri kita juga tentunya dengan apa ya, selalu mengutamakan informasi gitu kan. Dan ada juga ini pendengar ya, ada namanya dropshipping juga, jual produk tanpa stok barang sendiri, ini juga bisa ini kan. Jadi menjualkan produk orang, kita kayak jadi dropshipping gitu. Nah, semuanya tadi udah bilang, usaha ini di Indonesia Bisa, semoga bisa maju semuanya, bahwa semua hal-hal ini tuh bisa dilakukan di rumah dengan modal yang relatif kecil juga. Dan kalau kita pintar, konsisten menjelajahinya, pintar untuk otak-atik ya, kalau kita bisa bilang otak-atik dan konsisten, semua itu harus penting, namanya konsisten. Jadi insya Allah juga bisa menembus ke pasar luas hingga internasional. Dan tentunya kalau bisa dibilang kerja remote kayak gini, kerja dari rumah atau kerja yang kita gak perlu datang ke kantor gitu kan, fleksibilitasnya itu luar biasa ini ya. Jadi kita punya ruang yang banyak untuk me time. Jadi walaupun memang kita melihat bahwa tantangannya ini persaingannya tinggi, karena sudah tidak asing lagi kalau sekarang ini ya. Kemudian kita juga perlu namanya konsisten untuk belajar marketingnya, kemudian harus belajar skill digital juga. Dan skill penting yang harus dikuasai ini ya, ada digital marketingnya, copywritingnya, desain kontennya, kemudian analisis media sosialnya juga, dan ada customer servicenya. Dan untuk itu pendengar, semoga di Indonesia Bisa ini ya tentunya ya, kita bisa memberikan ruang juga untuk pendengar semua, bahwa
kehidupan ini akan terus berjalan dan Indonesia harus bisa ya. Tentunya dari mana? Dari kita mempersiapkan sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi tetap semangat membangun Indonesia bisa. Tetap bersama kami pendengar, karena selain ini kita akan juga dengarkan dinamika olahraga berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Pendengar, kita akan mendengarkan dinamika olahraga berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdia Jaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier, Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya, memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lewandowski akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Apa yang cukup? Ya, Singapura Open lah biasa lapangan. Terus juga Shadow Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Selamat siang, assalamualaikum. Pasti Anda suka tembang lama. Dida kembali hadir menemani pendengar semua ini ya di Pastela edisi siang hari ini, pendengar. Dan kita akan dengarkan lagu-lagu nostalgia, tentunya lagunya di era 70, 80, 90 ini ya. Boleh ini ya, di bawah 2000. Karena kalau lagu-lagu tembang, aduh, tembang lama ini ya, ini tentunya akan menemani kita di hari ini yang nuansanya masih Idul Fitri, Idul Adha ya. Ini mungkin yang sudah kenyang makan sate kambing, sate sapi atau kaledo ini ya. Waduh. Sambil dengarkan Pastela tentunya siang hari ini, semoga untuk pendengar semua sehat selalu, diberikan keberkahan ini ya. Yang lagi di jalan juga boleh nih, yang mau bergabung bersama kami di RRI Pro 1, tentunya kita dengarkan lagu-lagu di era 70, 80, 90 bersama Dinda di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Kita coba terhubung dengan pendengar kita ini ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pastela.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Sahrun di Sunju. Waduh.
1: Maaf lahir batin ya.
0: Iya, sama-sama Pak Sahrun. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin juga ini ya, untuk pendengar semuanya Pak Sahrun. Ini akhirnya masuk Pak Sahrun.
1: Boleh
0: sudah.
1: Boleh lagunya ini, Pak Hedi Diana, boleh ya?
0: Boleh, lagunya dari Hedi Diana apa nih judulnya nih Pak Sahrun?
1: Duka takkan hilang dengan tangis.
0: Duka takkan hilang dengan tangis ini ya?
1: Dengan tangis.
0: Oke, siap, nanti kita bantu carikan ini.
1: Iya ya, terima kasih ya Mbak Dinda ya.
0: Iya, Pak Sahrun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ini ya untuk Pak Sahrun sekeluarga, tentunya untuk pendengar semua. Kita masih menerima ini ya. Halo. Halo, selamat.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pastela.
2: Pastilah, pasti suka Anda tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa, di mana ini, Le?
2: Dengan Ibu Nuraini, sayang, di Tidak.
0: Masya Allah, sayang. Bunda Nuraini, apa kabar, Bunda?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini sudah dimasak apa ini dagingnya, Bunda?
2: Masa taruh di kulkas, apa banyak orang kasih gore-gore, sate.
0: Oh, Masya Allah, udah langsung jadi ini, tinggal santap hap. Masya Allah, iya Bunda. Jadi ini ya, sudah dapat yang dimasak ya, tinggal makan ini ya.
2: Antara bahaya dikasih orang begitu, kalau jahat tidak ada orang kasih.
0: Oh, benar. Masya Allah, alhamdulillah rezeki ya Bunda ya. Iya. Ini Bunda Nora ini mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
2: Lagunya siapa itu? Jangan simpan tangismu.
0: Jangan simpan tangismu. Waduh, ini tadi lagunya agak nyambung ini Bunda ya. Jangan simpan.
2: Nyambung
0: tadi sama Pak Sahrun ini. Oke, siap Bunda, nanti didapat carikan nih lagunya siapa nih. Jangan simpan tangismu.
2: Lagunya Betaria Sanata.
0: Atau Christine Panjaitan nih. Yang Christine Panjaitan ada nih, jangan simpan tangismu. Yang mana nih?
2: Kalau itu.
0: Mm-hmm.
2: Iya, itu.
0: Christine Panjaitan aja nih, boleh?
2: Iya.
0: Oke, siap. Ini Bu Nuraini, ya. Jangan simpan ya tangismu kalau Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bunda Nuraini, sehat selalu juga ini ya bersama keluarga di sana ini ya. Dan ini nyambung ya. Tadi Pak Sahrun katanya duka takkan hilang dengan tangis. Ini lagunya request dari Bunda kita, lagunya jangan simpan tangismu kan. Nyambung ini ya tentang tangis hari ini. Tapi walaupun hari ini tangis-tangis, tapi jangan sampai kita bersedih ini ya, karena nuansanya masih hari Raya Idul Adha tentunya. Dan untuk pendengar semua, semoga selalu diberikan kesehatan tentunya, sehingga kita bisa ini ya menikmati luar biasa indahnya di bulan ini, indahnya kebersamaan juga bersama dengan Pastela tentunya. Dan untuk pendengar semua, kita putarkan lagunya ini ya. Ada dari Heidi Diana.

0: Yang pastilah, pasti Anda suka tembang lama untuk mendengar semua lagu request dari Bunda Nuraini tadi ya, dari Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Lagunya lagu era 80, tapi ternyata masih enak ya kita dengarkan di tahun 2026 ini. Dan walaupun nadanya, liriknya ini slow, tapi ternyata jangan sampai nih ya kita memendam untuk kesedihan kita sendiri. Waduh, kita masih mendengarkan Pastela tentunya dan menerima untuk request pendengar semua. Kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela. Iya, dengan siapa di mana? Oke, Pak Ali ini ya. Pak Ali di Taipei. Iya, dengarkan Pastela siang-siang. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak?
1: Lagunya Ebit Ade.
0: Ebit, lagunya judulnya apa ini, Pak?
1: Jangan Rindu.
0: Jangan Rindu?
1: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu. Nyanyian rindu, aduh lagi rindu seseorang. Jadi kita dengarkan lewat lagu ini ya Pak ya. Oke, Pak Ali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ini ya Pak Ali ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ini ya bersama keluarga di Taipei tentunya. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Pastela.
2: Assalamualaikum, Pastela.
0: Iya,
2: pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana ini, Le? Iya.
2: Ibu Suryani
0: di Miangas ini, betul ya Bu, masih di Miangas. Waduh, iya.
2: Masih di tempat biasa.
0: Iya, alhamdulillah sehat Bunda. Iya, mohon maaf lahir dan batin ya Bunda ya. Iya, untuk semua pendengar kita ini. Lagunya siapa ini Bunda?
2: Lagunya Dedi Dores, Aku Masih Milikmu.
0: Waduh, Aku Masih Milikmu ya Bunda ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Dinda.
0: Sama-sama Bunda Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua ini ya, dari Ebit dan ada dari Dedi Dores. Boleh kita dengarkan dulu ini ya untuk pendengar semua. Selain ini kita masih menerima request tentunya di siang hari ini Pastela, karena Dinda menemani pendengar semua sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pastela. Ebit GAD, nyanyian rindu.

0: Siang, Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Ini lagunya dari dua legendaris kita juga ini ya. Sesama pria. Waduh, lagunya ada dari Ebit GAD dan Dedi Dores, pendengar. Boleh yang mau bergabung bersama kami, kita dengarkan lagu Nostalgia ini ya. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
1: Pastela.
0: Iya, pasti Anda suka. Tembang lama. Dengan siapa di mana? Oh, Pak Udin ini ya di Sipalaya.
1: Minal
0: aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ini ya, Pak Udin.
1: Iya.
0: Lagunya dari
1: Nurani Setia.
0: Nurani, lagunya apa ini?
1: Ibu.
0: Oke, untuk ibu tersayang ini ya, iya. Pak Udin ya. Siap, nanti kita bantu carikan ini. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Nuraini, Nur Afni ya, Nur Afni Octavia ini ya, lagunya Ibu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maspa, Pastela Bunda.
2: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi nih sama Bunda Maspa ini ya. Minal aizin wal faizin Bunda. Mohon maaf lahir dan batin juga ini ya Bunda ya. Iya. Iya, siapa tahu saya juga kadang dengarkan suara ini kurang-kurang jelas, salah putar lagu barangkali. Mohon maaf ini ya Bunda ya. Sama-sama juga, sehat selalu untuk Bunda Maspa ini. Mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
2: Lagunya Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa, judulnya apa ini Bunda?
2: Di sini, di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini, siap nanti.
2: Kan ada dua judul itu sama.
0: Iya.
2: Di batas kota satu, di sini di batas kota ini satu.
0: Oke, maunya yang ada di sininya ya Bunda ya.
2: Iya, di sini di batas kota ini.
0: Oke, kita nanti bantu carikan ini Bunda.
2: Terima kasih Bandinta.
0: Iya, sehat selalu Bunda. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ya. Lagunya sudah kita terima, ada dua lagu tentunya, dan kita coba bacakan juga ini pesan yang masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Rusdin di Mamboru ini ya. Ini biasa yang request melalui TikTok ini ya, tapi mohon maaf TikTok kita belum siap untuk live lagi nih ya. Kurang beberapa hari lagi baru kita bisa live untuk TikToknya. Kemudian requestnya melalui TikTok juga bisa nanti ya. Mohon ditunggu untuk pendengar semua. Ini Pak Rusdin, requestnya lagunya Bruri, judulnya Rindu Yang Terlarang. Boleh ini ya, nanti kita bantu carikan untuk pendengar kita tentunya lagu-lagu di siang hari ini di Pastela. Tetap bersama kami, kita dengarkan dulu ini ya lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Masih bersama Dinda ini ya, menemani pendengar semua. Di siang hari ini kita dengarkan lagu-lagunya, lagu nostalgia tentunya di era 70, 80, 90, di bawah 2000-an ini ya. Dan silakan yang mau bergabung kembali bersama kami, di sini sudah ada pendengar kita ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa, di mana?
2: Asria Tombolo Tutu.
1: Oh, baik, Bunda Asria di Tombolo Tutu ini ya, Bunda ya. Iya. Iya, Tombolo Tutu. Betul ya, Bunda ya. Iya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin juga ini ya untuk iya, selamat hari raya Idul Adha. Betul. Iya, Bunda. Ini siang-siang panas ya, Bunda ya, di sana ya. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bun? Lagunya siapa, Bunda?
2: Tommy J.
1: Pisa. Tommy J. Pisa tadi sudah, Bun. Ada yang lain ya mungkin?
2: Obi Mesa.
1: Obi Mesa, boleh. Apa ini, Bun? Judulnya? Judulnya?
2: Sebelum mengerti.
1: Sebelum mengerti?
2: Cobalah mengerti.
1: Cobalah mengerti. Oke, siap, Bunda. Dari Obi Mesa ya, Bunda Asri ya. Siap. Sama-sama, Bunda. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu bersama keluarga ini ya, Bunda ya. Dan kita coba masih menerima kembali ini ya, sebelum nanti kita bacakan juga yang sudah masuk untuk WhatsApp kita ini ya, pendengar ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum, Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aslam.
3: Ya, benar sekali.
1: Iya, Pak Aslam, Pastela.
3: Pasti Anda suka tembang.
1: Pasti Anda suka tembang.

0: sehat ya Bapak.
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya juga ini untuk Pak Kaslam.
1: 15 untuk 7
0: Hijriah. Amin. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik juga ini ya untuk Pak Kaslam sekeluarga ini Bapak.
1: Lagunya Farid Harja.
0: Iya, lagunya dari Farid Harja. Lagunya apa ini judulnya?
1: Aku rindu. Ini rindu.
0: Aku?
1: Ini rindu.
0: Ini rindu ya, ini rindu. Wah, ini lagunya kesukaan Pak Kaslam ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Kaslam. Sehat selalu.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya. Ini ada Pak Kaslam dari Kaluku Bula dan ada dari Bunda Asriha juga ini ya. Kita coba bacakan ini yang sudah memberikan pesan WhatsApp-nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Dinda. Pastela dari Om Suwan ini ya, dari Kawatuna. Lagunya Ermi Kulit ini, Ermi atau Erni ini. Katanya judulnya Pasrah. Makasih dan sehat selalu. Amin, sehat selalu juga ya untuk Pak Suwan ini. Ada juga dari pendengar kita ini ya. Assalamualaikum Pastela, boleh request lagunya Yuni Sara, Surat Undangan. Thanks Kakak Dini. Waduh. Direvisi lagi. Thanks Kakak Dinda ini dengan siapa di mana ini ya? Ada dari Pak Adan Sukara. Boleh nanti kita coba carikan dan putarkan ya di Pastela siang hari ini. Kita coba dengarkan dulu, ada dari Obi Mesa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI di Palu, di Pastela. Siang hari ini Dinda masih menerima satu kembali nih ya, kita putarkan nanti sebelum Dinda pamit undur diri terlebih dahulu di Pastela tentunya. Kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Iya.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama dengan Bunda Asmarani ini ya.
1: Iya, request lagunya.
0: Iya, mau dengar lagunya siapa ini? Obi Mesa, tadi sudah sih Bun.
1: Oh,
0: tadi sudah, iya. Atau mau yang lainnya Bunda? Dari siapa Bunda?
1: Lili Sugianto, Kereta Senja.
0: Kereta Senja, boleh ini ya. Nanti Dinda bantu carikan buat Bunda Asmarani, siap
1: ya,
0: Bunda.
1: Terima kasih Mbak Dinda, sehat selalu ya sama keluarga di rumah.
0: Iya, ini dari Mas Nito Wijoyo benar atau yang siapa ini Bun tadi Bun?
1: Lili Sugianto.
0: Sugianto aja penyanyinya, oke boleh.
1: Iya, Kereta Senja.
0: Oke Bunda, terima kasih ya Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini maunya penyanyi yang Iis ya. Kita carikan dulu untuk Bunda kita, Bunda Asmarani tentunya, dan pendengar semua. Sembari nanti kita menunggu ini ya untuk info Pro 1 buletin daerah tentunya di siang hari ini, kita nanti dengarkan juga nih lagu-lagu yang tadi sudah di request juga dari pendengar kita tentunya. Sebelum itu Dinda pamit undur diri terlebih dahulu di perjumpaan kita Pastela siang hari ini ya. Yang belum, mungkin belum terputar lagunya atau belum masuk requestnya, boleh nanti next Pastela kita dengarkan kembali lagu-lagu lama ini ya, lagu kenangan, tembang kenangan juga di Pastela tentunya. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu di siang hari ini pendengar. Semoga kita semua sehat dan jangan kebanyakan ini ya, makan dagingnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Palu. Dinda pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi kembali hadir dan menemani pendengar semua di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah ini ya. Kita akan memberikan informasi untuk pendengar semua di siang hari ini bersama saya, Adinda Kurnia Islami. Kita awali untuk informasi pertama, pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Provinsi Sulawesi Tengah pagi tadi melaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis kepada pihak yang berkurban melalui Basnas Sulteng serta kepada perwakilan penerima manfaat. Ketua Basnas Sulteng Hatamuddin Tamrin menyebut, untuk tahun ini Basnas Sulteng menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang merupakan hasil sumbangan dari berbagai pihak. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Basnas Sulteng tersebut melibatkan juru sembelih halal atau Juleha Sulawesi Tengah untuk memastikan hewan kurban yang disembelih tetap sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sementara untuk kondisi hewan kurban tersebut, dia mengatakan telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan telah bersertifikat layak untuk disembelih.
3: Dan yang melaksanakan pemotongan hewan ini adalah yang sudah profesional, yang sudah bersertifikat, yaitu dari anggota Juleha. Ya, tadi dia itu sementara itu yang pakai baju kos Juleha itu, jadi kami memastikan bahwa disembelih ini dengan secara agama Islam, dan yang menyembelih ini adalah orang yang profesional. Kemudian juga hewan-hewan yang dipotong ini sudah diperiksa kesehatannya oleh Menteri Kesehatan dan punya sertifikat. Dan tadi kita saksikan penyerahan secara simbolis dari yang berkurban kepada Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga tadi ada penyerahan secara simbolis daging kurban kepada 4 orang mustahik.
2: Ketua Basnas Sulteng menambahkan, pihaknya akan menyalurkan paket kurban masing-masing 2 kg untuk 459 keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah penerima manfaat tersebut terbagi dari masyarakat di desa-desa terpencil, kelompok disabilitas, pihak yang berkurban, serta masyarakat yang memang berhak untuk menerima. Ia berharap melalui paket kurban yang disalurkan melalui Basnas Sulteng tersebut dapat memberikan manfaat serta dapat tersalurkan dengan baik kepada seluruh penerima manfaat.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Tengah terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia atau SDM di tengah persaingan global semakin kompetitif, khususnya dalam penguasaan bahasa asing. Melalui pelatihan bahasa Mandarin khusus kawasan Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu, pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM bandara. Dalam menyambut penerbangan internasional perdana rute Palu dan sampai Guangzhou yang dijadwalkan mulai beroperasi 10 Juli 2026, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido menyampaikan apresiasi atas terwujudnya status internasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, otoritas bandara, Kementerian Perhubungan, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan pengembangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi gerbang internasional di wilayah Sulawesi Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya. Adanya tindakan pihak tidak bertanggung jawab dinilai menjadi penyebab sejumlah jalan mengalami kendala penerangan meski telah disediakan pemerintah Kota Palu. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Keluhan masyarakat terkait penerangan jalan khususnya di jembatan Lalove melalui program Halo RRI mendapat respon dari pemerintah Kota Palu. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan fasilitas penerangan di jembatan Lalove telah terpasang. Namun diakui ada tindakan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pencurian kabel yang menyebabkan lampu jalan tidak berfungsi. Ditegaskan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas terus menjadi perhatian pihaknya. Di mana selain jembatan Lalove, pihaknya juga akan memaksimalkan penerangan di sejumlah jembatan yang ada. Sehingga ke depan diharapkan masyarakat dapat melintasi jembatan di Palu dengan aman.
2: Ya, jembatan 2 kita kerjakan tahun ini, Lalove
3: mati semua itu beberapa terpasang.
2: Ya, sudah. Ada iyalah itu.
3: Mungkin himbauan untuk masyarakat yang
2: himbauan ke masyarakat ya, kalau bisa ya, kalau butuh kabel datang ke rumah.
3: Oh, berarti itu padam karena sabotase ya.
2: Sebenarnya tadi saya enggak mau ngomong, cuman cuman Pak Kadis kan tidak tahan untuk bilang itu. Jadi kalau masyarakat butuh kabel datang ke rumah. Kalau cuma 1 meter, 2 meter saya bisa usahakan. Kalau pun meter nanti saya beritahu dinas untuk atasi.
1: Di tengah berbagai upaya pemerintah dalam memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana publik yang ada, Wali Kota Palu Hadianto Rashid juga minta seluruh pihak, khususnya masyarakat, untuk ikut menjaga apa yang sudah dibangun dan disediakan. Hal ini dilakukan untuk semakin memaksimalkan manfaat setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Diakui menjaga seluruh sarana-prasarana tidak dapat hanya dilakukan pihaknya, sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempersiapkan metode tanaman hidroponik baru yang lebih sederhana dan produktif untuk masyarakat. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
2: Kota Palu saat ini terus mendorong konsep pertanian kota atau urban farming dan mengoptimalkan lahan pekarangan warga melalui sistem tanaman hidroponik. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palu, Lukman, menuturkan bahwa penanaman hidroponik memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya menghasilkan kuantitas panen yang banyak meski dalam ruang yang terbatas. Selain itu, tanaman hidroponik juga dinilai lebih mudah untuk dikelola secara mandiri serta menambah estetika lingkungan perumahan. Diharapkan, melalui inovasi ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Ditambahkan, DPKP Kota Palu saat ini tengah merancang metode tanaman hidroponik terpadu yang sederhana dan produktif.
3: Kita juga sedang mempersiapkan satu metode pendekatan yang lebih sederhana dan insya Allah lebih produktif. Seperti ini saya contohkan. Ini ada space di bawah dan ini kita akan berikan kolam untuk ikan. Kita akan berikan, jadikan di kolam, dan sekarang juga sudah kami rancang, itu kita berikan ayam petelur yang sudah siap produksi. Paketan ini nanti kita akan rencana kesemikan rupa untuk kita boleh kucurkan paling cepat ya di tahun ini.
2: Lebih lanjut, Lukman berharap apabila metode ini telah dimatangkan dan mendapat dukungan pendanaan, pihaknya akan menyalurkan model tersebut ke masyarakat agar penanaman dapat lebih efektif. Ia pun menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memberikan fasilitas dan pendampingan berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palu melalui urban farming. Salah satunya, melalui pelatihan sistem tanaman hidroponik yang diikuti oleh kelompok masyarakat penerima bantuan, peserta pendamping teknis dan penyuluh. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami proses penanaman metode hidroponik secara runut dan dapat diimplementasikan secara konsisten di lingkungan.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari Kabupaten Tojo Naunang. Berdampak untuk pertumbuhan masyarakat lokal, pemerintah desa Uetoli berupaya mengoptimalkan pengelolaan objek wisata Ompamaja.
2: Pusat melalui Kementerian Pariwisata mendorong pemerintah daerah gencar mengembangkan sektor pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Dikarenakan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Tidak kalah penting, pemerintah juga turut mendorong pelaku IKM untuk lebih kreatif dan inovatif memanfaatkan peluang seiring dengan upaya pemerintah memacu pertumbuhan pariwisata. Terkait hal tersebut, pemerintah desa Uetoli, Kecamatan Ampanatete, tutur Kepala Desa Saiful Bahri, mendorong penataan wisata dan kuliner di Pantai Ompamaja untuk meningkatkan kunjungan dan ekonomi masyarakat lokal.
3: Dengan program-program yang penataan wilayah Ompamaja itu bagaimana lebih puas orang berkunjung ke situ, termasuk kuliner, agar supaya pengunjung yang ke wilayah wisata Ompamaja tadi tidak keluar lagi membeli kuliner.
2: Pemerintah Desa Uetoli, Kecamatan Ampanatete, tutur Kades Saiful Bahri, terus melakukan pendekatan ke pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui dinas terkait seperti PUPR, Dinas Pariwisata Touna, untuk melakukan beberapa perbaikan, mulai dari pengembangan area wisata dan penyediaan sarana-prasarana pendukung wisata Pantai Ompamaja. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, berikut kita dengarkan feature produksi dari RRI Palu dengan judul Memutus Mata Rantai Bullying di Sekolah.

Kasus bullying di lingkungan pelajar kembali menjadi perhatian publik. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai video kekerasan antar siswa ramai beredar di media sosial. Ada yang berupa ejekan, pemukulan hingga tindakan yang dilakukan secara beramai-ramai kepada seorang siswa yang dianggap lebih lemah. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran banyak pihak, sebab bullying bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dapat berdampak panjang terhadap mental dan perkembangan anak. Di usia remaja, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, berteman, dan bertumbuh. Namun ketika bullying terjadi, rasa aman itu perlahan hilang. Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot, menilai persoalan

0: waktu yang cukup lama, Pak. Sehingga kalau seandainya kita tidak melakukan pantauan-pantauan atau kegiatan-kegiatan yang menekan agar bully ini tidak terjadi, maka bisa dipastikan akan melebar itu.
1: Hartadi mengatakan siswa menghabiskan waktu yang cukup lama di sekolah setiap harinya. Karena itu pengawasan dari guru menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada tindakan yang mengarah pada kekerasan maupun intimidasi antar siswa. Menurutnya, bullying sering kali muncul dari hal-hal yang dianggap sepele, mulai dari candaan berlebihan, ejekan terhadap fisik, hingga sindiran yang terus dilakukan. Jika dibiarkan, perilaku tersebut perlahan berubah menjadi tekanan terhadap korban.
0: Ketika misalnya ada perlakuan-perlakuan yang sifatnya belum berulang tetapi mengarah ke bully, itu disebut dengan regresi. Perilaku ini yang harus kita tekan dari anak-anak. Jadi di awal yang masih di awal untuk menuju ke bully, ini kita harus tekan betul. Bully ini kan perilaku yang berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa pribadi itu punya power gitu, sehingga dia mampu menekan orang lain itu kan. Saya kuatkan kembali. Jadi bully ini adalah aktivitas yang dilakukan baik fisik maupun verbal ya, maupun media sosial, itu yang terkadang yang tidak kita sadari, lalu menyindir, lalu memaki di media sosial, menunjuk kepada orangnya langsung, dan itu secara berulang-ulang dia melakukan tekanan-tekanan tertentu. Lalu orang yang dia lakukan bully ini adalah orang yang tidak bisa melawan.
1: Tak hanya secara fisik, bullying juga bisa terjadi secara verbal, bahkan melalui media sosial. Bentuknya bisa berupa hinaan, penyebaran komentar negatif, atau mempermalukan seseorang di depan banyak orang. Karena itu, pihak sekolah dituntut mampu mengenali tanda-tanda awal sebelum tindakan tersebut berkembang menjadi kasus yang lebih besar. Hartadi menjelaskan ada perilaku-perilaku awal yang perlu segera ditekan melalui pembinaan dan pendekatan kepada siswa.
0: Kalau dia masih sifatnya belum bully, maka kita harus lakukan coaching, pembinaan. Nah, tapi ketika sudah ada dampaknya dan meluas, maka kita harus bersepakat dengan orang tua untuk anak tersebut dilakukan pembinaan dulu melalui orang tua. Dengan tentu mencari tempat yang lain, agar dia memutuskan, dia punya efek konsekuensi gitu, bahwa tidak seenaknya dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan gitu.
1: Di SMP Negeri Nampalu, upaya pencegahan dilakukan melalui aturan sekolah yang jelas. Pihak sekolah membagi jenis pelanggaran mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Khusus untuk tindakan bullying, sekolah menempatkannya sebagai pelanggaran berat yang membutuhkan penanganan serius. Namun Hartadi menegaskan aturan tidak hanya cukup untuk membangun lingkungan sekolah yang aman. Menurutnya, budaya ramah di sekolah harus dimulai dari guru. Cara guru bicara, mengajar, hingga memperlakukan siswa akan menjadi contoh yang ditiru oleh anak-anak.
0: Nah, guru-guru juga harus berupaya keras untuk melawan bully melalui apa? Agar pengajaran ramah sifatnya ya, supaya anak-anak tidak menteladani yang buruk gitu. Jadi kalau seandainya guru ramah, guru mengajarnya penuh kasih sayang, maka anak-anak itu akan mencontohi itu.
1: Selain guru, keterlibatan orang tua juga dianggap sangat penting dalam mencegah bullying, sebab pengawasan terhadap anak tidak berhenti ketika mereka berada di rumah. Orang tua perlu mengetahui bagaimana pergaulan anak, perubahan perilaku yang muncul, hingga kondisi psikologis mereka sehari-hari. Brian, salah satu orang tua siswa, mengatakan bullying tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, dampak bullying bisa mempengaruhi mental anak dalam jangka panjang.
2: Menurut saya, sebagai orang tua, bullying adalah hal yang tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada mental dan perkembangan anak. Karena itu, kami selalu berusaha memberikan pengawasan dan perhatian kepada anak di rumah, termasuk memantau pergaulan dan mengajarkan untuk saling menghargai sesama teman.
1: Sebagai orang tua, Brian mengaku selalu berusaha memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak di rumah. Ia juga mengajarkan pentingnya menghargai sesama teman agar anak tidak tumbuh menjadi pelaku maupun korban bullying. Namun ia

0: menyadari pengawasan terhadap anak tidak bisa dilakukan sendirian oleh keluarga.
1: Kami juga siap bekerja sama dengan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan agar lingkungan anak tetap aman dan nyaman.
0: Menurut Brian, sekolah memiliki peran besar karena menjadi tempat anak-anak belajar bersosialisasi setiap hari. Di lingkungan itulah anak-anak bertemu dengan banyak karakter dan belajar membangun hubungan dengan teman sebaya. Karena itu, komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua menjadi hal yang sangat penting.
1: Pengawasan terhadap anak tidak hanya dilakukan di rumah oleh orang tua, tetapi juga perlu dilakukan di lingkungan sekolah. Karena anak lebih banyak berinteraksi dan belajar sosialisasi di sekolah, maka peran guru dan pihak sekolah sangat penting untuk bersama-sama mengawasi serta mencegah terjadinya bullying. Dengan kerjasama yang baik antar orang tua dan sekolah, kami berharap lingkungan anak-anak bisa tetap aman, nyaman, dan saling menghargai.
0: Bagi Hartadi Gatot, bullying sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk dihilangkan. Tetapi semua pihak harus memiliki komitmen dan keberanian yang sama untuk melawannya. Sekolah tidak boleh menutup mata, guru tidak boleh menganggap remeh ejekan antar siswa, dan orang tua perlu hadir mendampingi anak-anak mereka. Dengan kerjasama yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan ramah bukan sekedar harapan.
2: Komitmen dari sekolah harus memiliki satu suara untuk melawan bullying. Karena kalau sekolah mewujudkan sekolah yang ramah, maka dia punya visi ramah di sekolah, ya. Maka percaya saja bullying itu akan selalu terkontrol karena kita berkomitmen gitu. Jadi kalau saya punya pikiran secara pribadi bahwa bullying itu akan bisa diselesaikan atau bahkan bisa dimusnahkan dengan apa perlawanan. Jadi kita mengajak juga anak-anak dalam setiap kampanye-kampanye di dalam sekolah bahwa kita tidak akan membiarkan ada bully di sekolah gitu. Jadi saya pikir ini bisa, kita harus punya tindakan yang sama untuk memutus mata rantai.
0: Sebab pada akhirnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk merasa aman di sekolah. Tempat di mana mereka belajar bukan hanya tentang pelajaran, tetapi juga tentang menghargai sesama manusia.
3: Info Pro 1.
4: Pendengar, feature dari produksi RRI Palu dengan judul Memutus Mata Rantai Bullying di Sekolah menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 siang hari ini, dan kita akan melanjutkan di program berikutnya. Tetap bersama kami, saya Dinda Kurnia Islami pamit dulu diri di Info Pro 1 siang hari ini. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, di sore, di siang menjelang sore hari ini kita memasuki program 100% Indonesia. Tentunya kita hadirkan lagu-lagu pop ini ya, yang 100% Indonesia, dan nanti akan digantikan juga oleh rekan saya. Tentunya pendengar, kita nikmati dulu ini lagu-lagu pop yang kita hadirkan di Pro 1, kali informasi dan inspirasi. Dan Dinda pamit undur diri terlebih dahulu bersama pendengar semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu bersyukur, dan semoga di nuansa hari Idul Adha ini semuanya ini ya bisa merasakan ini ya euforianya, kemudian ketenangannya di hari raya Idul Adha. Sampai jumpa.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Ya, benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek. Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma?
1: Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
2: Gitu.
1: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, selanjutnya kita akan mengikuti ataupun juga melaksanakan ibadah sholat asar. Untuk itu kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1.

pendengar, untuk sore ini kita akan ikuti lagi peranda Astacita secara nasional berjaringan, begitu ya, di mana rekan-rekan dari RRI Bandung, Manado, kemudian juga Ntikong dan Singaraja ini akan hadir untuk peranda Astacita dengan topik utama digitalisasi UMKM, ya. Jadi seperti apa dari beberapa daerah seperti Bandung, Manado, Ntikong dan juga Singaraja untuk bisa memberikan informasi terkait dengan digitalisasi UMKM. Tetaplah terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: masuk di beranda Astacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan itu.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yuras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi, ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?

0: maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita harus mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Peringat demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media, kita cuma

0: pakai sosial media kita aja.
1: Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
1: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
1: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
1: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
1: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
1: Iya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
1: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari kunyit ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk kunyit ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
1: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
1: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
1: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
1: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
1: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi setiap harinya itu?
1: Harus target diri kita.
2: Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
1: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, Mbak Desi?
1: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar. Iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
1: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
1: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
1: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
1: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
1: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
3: Perjalanan nih Kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan mengikuti untuk berita berjaringan sore hari ini dalam Gema Saripati Maju. Tetaplah terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama Gema Saripati Maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau dan Bone. Untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Randy. Saudara, kita akan masuki informasi yang pertama dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful. Masuki informasi dari RRI Malik. Selamat sore rekan Saiful. Masuki informasi. Halo, dari selamat sore. Selamat sore rekan Saiful. Saiful. Masuki informasi. Selamat sore. Baik, silakan informasinya rekan Saiful. Selamat sore rekan Saiful. Saiful. Masuki informasi.
2: Makassar amankan 5 remaja anggota geng. Selamat sore. Tangkapnya dilaporkan Sarifuddin.
3: Video geng motor tersebar di media sosial membawa senjata tajam di kota Makassar hingga viral, sehingga aparat Polsek Makassar melakukan penyelidikan dan mengamankan 5 orang remaja yang terekam di dalam video yang beredar hingga melakukan penyerangan terhadap warga. Kelima orang pelaku geng motor yang diamankan masing-masing berinisial RA 16 tahun, AN 17 tahun, MR 16 tahun, M 15 tahun, dan MR 16 tahun. Dua pelaku yakni RA dan AN diduga membawa senjata tajam dan mengayun-ayunkan saat melakukan penyerangan. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suradi Samal, mengatakan pihaknya menindaklanjuti aksi komplotan geng motor yang viral di media sosial membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap warga di wilayah Polsek Makassar. Kelima orang anggota geng motor melakukan penyerangan diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah Kota Makassar. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga sekitar pukul 3.00 WITA, namun aksi mereka terekam CCTV memudahkan untuk mengidentifikasi para pelaku.
4: Telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang berada di Jalan Macini Raya, di mana sekelompok remaja ini, untuk korban jiwa tidak ada, tapi setelah kami memeriksa video yang beredar, terduga pelaku ini membawa senjata tajam.
3: Komplotan geng motor melakukan penyerangan di Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menggunakan sepeda motor saling berboncengan, membawa senjata tajam lalu mengayung-ayungkan. Selain mengamankan 5 orang remaja anggota geng motor, aparat Polsek Makassar juga berhasil mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor jenis KLX warna putih yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan.
2: Laporan reporter RRI Makassar Sarifuddin, saya Saiful Malik bersama rekan Fahrul yang bertugas kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih informasi dari RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Kita ke RRI Bau-Bau bersama rekan Syahribul di sana. Selamat sore rekan Syahribul.
5: Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
5: Baik, terima kasih rekan Randi. Pendengar dan pemirsa, pelataran Masjid Keraton Wolio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen Lebaran. Aktivitas masyarakat ini tidak hanya soal perputaran ekonomi, namun bagian dari pelestarian budaya. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
6: Yang menariknya ini, apa penjual luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian.
7: Momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha selalu menghadirkan geliat sosial ekonomi masyarakat di kawasan Benteng Keraton Wolio. Pelataran masjid dan kawasan parkiran belakang masjid keraton selalu dipenuhi pedagang musiman, jajanan tradisional hingga permainan anak yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM di kawasan Benteng Wolio, Siti Musdalifah, mengatakan tradisi pasar dadakan saat hari raya telah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun silam dan menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat.
6: Yang menariknya ini, apa, penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal. Itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian jantung kota Bau-Bau. Dan yang lebih meramaikan lagi, biasanya event kurban ini, karena lepas salat idnya itu, anak-anak itu tunggu penyembelihan di depan masjid. Nah, itu bikin rame juga kalau Idul Adha itu. Tapi just, kalau event tahunan Idul Fitri dan Idul Adha itu memang momen untuk anak-anak di belanja di sinilah, berbagai macam, mau jajanan ringan, berat, mainan, terutama banyak di sini, semua include lah semua di sini.
7: Wanita yang akrab disapa Mama Aldo ini menyebutkan tradisi tersebut merupakan refleksi sejarah kawasan keraton yang sejak masa Kesultanan Buton menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pelataran masjid dahulu menjadi tempat transaksi warga sekaligus ruang pertunjukan dan aktivitas masyarakat.
6: Saya mengajak masyarakat, ini bukan hanya sekedar event tahunan jualan, tapi mari kita bersama-sama membangun kembali, kita mengajarkan kepada generasi yang akan datang bahwa pasar kaget atau jualan mainan di keraton itu kalau bisa tetap lestari, karena ini bagian dari cerita kita, bagian dari sejarah kehidupan kita, supaya kita ingat bahwa memang dulu pusat kegiatan itu berada di pelataran Masjid Keraton. Saya mengajak juga masyarakat lokal untuk mari apapun kedepannya modernisasi kita itu, tapi tetap kita menjaga apa yang memang nenek moyang kita sudah wariskan.
7: Selain menggerakkan UMKM, aktivitas pasar kaget juga melibatkan Karang Taruna dan pemuda setempat dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal selama perayaan hari raya berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
5: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Saya, Lodi Muhammad Syahribul dan Samsul Bari yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pasca puncak ibadah haji, seluruh jamaah haji Sulawesi Barat dalam kondisi sehat. Terkait hal ini, laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
8: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada Selasa 26 Mei 2026, jemaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dapat menjalani rangkaian ibadah dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, dalam wawancaranya Rabu 27 Mei 2026 mengatakan, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina setelah menjalani rangkaian ibadah dari Arafah menuju Musdalifah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat yang berjumlah 1.450 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait jemaah haji Sulawesi Barat yang dipulangkan akibat sakit maupun karena pelanggaran selama pelaksanaan ibadah haji.
9: Alhamdulillah, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina. Perjalanan, proses perjalanan pendorongan dari Arafah menuju ke Musdalifah dan insyaallah terus ke Mina. Insyaallah khusus jemaah haji Sulawesi Barat, menurut laporan para ketua kloter, alhamdulillah jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1450, semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Muhammad Ahim Irsyada melaporkan.
1: Baik, pendengar. Berikutnya kita akan ke RRI Kendari untuk mengikuti wawancara. Di sana ada rekan Jihan Fauzia. Selamat sore rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore.
1: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Kendari.
10: Ya baik, terima kasih. Dari RRI Kendari, informasi mengenai tingginya tingkat berbagi dari pengguna media sosial selalu dianggap sebagai ancaman karena dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut kita ikuti wawancara RRI bersama akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kendari dengan pewawancara Yuliana Linda.
11: Pendengar, saat ini saya bersama Ibu Nisrina Hamid, merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Apa sih yang dimaksud dengan oversharing di media sosial dan mengapa hal itu bisa berbahaya?
12: Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang oversharing, berarti kita menyampaikan sesuatu informasi yang berlebih, yang berhubungan dengan personal kita. Nah, misalkan contoh, kita paham bahwa media sosial itu adalah sebagai tools, sebagai alat bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk menyampaikan kepada publik secara personal siapa dirinya dan apa yang dia lakukan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh terlalu disampaikan kepada publik, misalkan yang bersifat secara pribadi. Karena banyak case ya, ketika kita terlalu oversharing yang berhubungan dengan personal kita, contohnya misalkan kita memberikan informasi kepada publik bahwa posisi kita, rumah kita ada di sini, atau misalkan ada pernah kejadian melakukan home tour yang niatnya sebenarnya mungkin untuk memotivasi orang, tetapi justru berbalik pada tindakan kejahatan. Yang kedua adalah misalkan mengupload yang berhubungan dengan identitas kita. Bisa saja kita akan menjadi korban kejahatan. Kita sebagai user atau pengguna media sosial itu harus lebih berhati-hati. Nah, jadikan media sosial itu sebagai tulus bagi kita atau sebagai cara untuk kita untuk personal branding. Tapi bukan pencitraan, Bu ya. Jadi beda antara personal branding dan juga pencitraan. Saya mengutip pernyataan dari Ibu Shirley, gubernur ya, salah seorang gubernur yang menyatakan bahwa apa yang dia promosikan itu sebenarnya bukan karena dia haus validasi atau karena dia tidak butuh itu, tetapi itu adalah cara untuk menyampaikan kepada publik ini loh yang saya lakukan. Itu pun juga harus dibatasi. Tidak semua harus kita share kepada publik, karena kadang-kadang hal yang positif pun yang kita share, justru kadang-kadang opini publik juga berbeda.
13: Tadi kan Ibu katakan informasi secara pribadi ya, yang dibagikan. Nah, apa saja sebenarnya yang dibagikan secara pribadi ini di publik atau di media sosial?
12: Ya, yang pertama adalah kondisi di rumah kita, misalkan memposisikan bahwa ini kamar anak saya, ini ruang tamu saya, ini ruang saya, misalkan bekerja dan seterusnya. Itu harus privat, harus privat. Kemudian yang kedua, identitas diri, misalkan KTP, kita upload ke media sosial, SIMK. Kan kadang-kadang anak-anak sekarang ketika misalkan sudah mendapatkan SIM atau KTP, kadang-kadang kan di-upload ke media sosial, alhamdulillah sudah berusia 17 tahun misalkan. Itu sangat berbahaya. Yang jelas bagi saya secara pribadi, kita harus bisa memetakan hal-hal apa saja yang harus kita sharing kepada publik. Jadi jadikan kegiatan kita, aktivitas kita yang kita share kepada publik sebagai cara kita untuk meningkatkan perkembangan karir kita di masa depan, cara kita untuk bekerja secara profesional, begitu Bu.
13: Iya. Nah, kemudian Ibu Rina, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kebiasaan oversharing di media sosial? Okay.
12: Yang pertama sebenarnya kalau kita tahu ini kan Gen Z, Gen Alpha, termasuk juga gen milenial atau siapapun itu, kita dikategorikan sebagai digital native, khususnya Gen Alpha dan juga Gen Z. Nah, yang ini mungkin terlalu klasik dan sudah sering kita dengar adalah bagaimana mengedukasi mereka literasi digital, menggunakan menggunakan media sosial itu lebih bijak. Memang tidak bisa dilakukan secara parsial ya, secara sendiri-sendiri, tetapi memang ini harus ada tanggung jawab semua, mulai dari sekolah, orang tua, lingkungan sekitar dan seterusnya. Kita harus membatasi diri, kita harus membentengi diri kita, apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh khalayak, apa yang tidak perlu diketahui khalayak. Makanya kita harus lebih bijak menggunakan media sosial. Seperti itu, tidak semuanya harus di-share. Kegalauan, kegelisahan itu tidak semuanya harus di-share.
11: Nah, pendengar, demikianlah tadi wawancara kita dengan Ibu Nisrina Hamid yang merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih.
10: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made Sudiarta, kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi yang berikutnya, kali ini dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Jasmine. Selamat sore, rekan Jasmine. Rekan Jasmine, selamat sore.
15: Baik, selamat sore rekan Randi di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
15: Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.
16: Di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi yang dipotong di mes kejaksaan samping Taman Kota. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Ibnu Firman Idi Amin Esa menyebut, sapi kurban merupakan patungan atau urunan yang dikumpulkan setiap gajian, jaksa dan pegawai kejaksaan yang niat berkurban, sehingga terkumpul dana untuk membeli 4 ekor sapi. Dengan motivasi sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur adiaksa di daerah ini.
17: Kami Kejaksaan Negeri Toli-Toli, para pegawai baik jaksa dan tata usaha beserta keluarga, kami melakukan kurban sebanyak 4 ekor sapi. Jadi memang ini sebenarnya bukan kedinasan, pribadi kami dari keluarga Kejaksaan Negeri Toli-Toli melakukan kurban untuk tahun ini. Di tahun 2026 ini sebanyak 4 ekor sapi.
18: Pak, untuk sasaran pembagian hewan kurban ini?
17: Ya, sebagaimana ketentuan syariat kita kan? Ya. Sepertiga untuk memang yang orang berkurban, sepertiga lagi kepada kita berikan istilahnya sebagai hadiah lah ya, kepada mungkin tetangga, rekan, rekan sejawat, pemitra kita, dan sepertiga lagi yang berhak ya, fakir miskinnya.
16: Kajari Toli-Toli menambahkan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang ikhlas akan mengorbankan anaknya Nabi Ismail, semangat Idul Adha tentunya dapat terus diimplementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial setiap harinya, yakni nilai keikhlasan, solidaritas, serta kepedulian nyata untuk mau berbagi kebahagiaan, serta mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat luas.
17: Akan juga pada prinsipnya berkorban ya, kita ambil dari riwayat Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu ya, Ismail lah itu. Jadi semangat kurban itu adalah semangat ya kegotong royongan, jiwa sosial kita yang memang kita mungkin dalam artian mampu ya, kita berbagi dengan yang tidak mampu lah itu. Konsepnya seperti itulah, kita mengambil dari sejarah Nabi Ibrahim.
16: Dari 4 ekor sapi yang dipotong sebanyak 130 kupon yang didistribusikan kepada warga yang berhak mendapatkan daging hewan kurban dengan berat 1 kg per orang. Pemotongan dan pembagian hewan kurban berjalan tertib, aman dan lancar meskipun sempat diguyur hujan yang cukup deras.
15: Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Rekan-rekan TNI Sobat Tugas, Sela dan Darwis, saya Jasmine kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita akan ikuti informasi dari RRI Bone di sana bersama rekan Arviani. Selamat sore.
19: Selamat sore, Randi.
1: Baik, Arviani silakan informasi dari RRI Bone.
19: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dua desa yang absen dari PAW tahun ini dijadwalkan tahun depan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
20: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulaweng dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
0: Ya, masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkrah semua atau jadi mungkin tahun depan. Belum pilih dilakukan karena kan belum ingkrah tadi. Nah, jom biasa. Jadi yang satu lupa kan, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan, ini 2027 yang anu, pemilihan serentak, 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
20: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar pilkades reguler dan 2 desa PAW.
19: Demikian informasi dari RRI Bone, saya yang bertugas Arfiani dan rekan teknik Andi Asir. Kami mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Mamuju bersama Randi.
1: Baik, terima kasih informasinya. Kita akan ikuti informasi berikutnya pendengar dari RRI Ampana. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya disampaikan Ibnu Abbas.
21: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi. Salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
22: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija. Ingat, harga jagung bisa bikin beras, itu dan kebutuhan lain. Itu keuntungan kita. Kita juga ada potensi perkebunan, itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
21: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, kami segera hadirkan laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah, reporter RRI Mamuju, terkait penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat disepakati melalui APBD. Selamat sore, sore rekan Rusdiansyah.
23: Iya, baik. Sore, Randi.
1: Silakan informasinya.
23: Iya, baik. Pendengar, pasca ketidakjelasan penganggaran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama Dijen Perbendaharaan DJPB Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD. Pendengar, hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mamuju saat ditemui RRI. Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan sekolah rakyat tetap berjalan. Ia juga menjelaskan besaran anggaran untuk pengurusan AMDAL nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
24: Terkait dengan AMDAL ini, dokumen yang terkait dengan proses pembangunan sekolah rakyat, kemarin mengalami kendala terkait dengan keluarnya. Dan alhamdulillah atas dasar kesepakatan kami bersama dengan para pimpinan, juga yang dihadiri oleh para pejabat di pemerintah daerah, disepakati bahwasanya untuk proses penganggaran AMDAL itu akan dimasukkan ke dalam penganggaran di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Polewali Mandar. Kalau untuk anggarannya tergantung dari tarifnya, Pak. Jadi kemarin disepakati tergantung dari tarif yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
23: Baik, pendengar, melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL. Dari Kabupaten Mamuju, Rusdiansyah, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih informasi dari Muhammad Rusdiansyah. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti paket news feature yang diproduksi RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Selamat sore rekan Waode.
2: Selamat sore rekan Randi.
1: Selamat sore rekan Waode.
2: Oke, selamat sore rekan Randi. Selamat sore rekan Randi.
1: Baik, silakan untuk paket news feature sore hari ini. Selamat sore rekan.
2: Baik, terima kasih Randi dan pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4. Untuk paket news feature di sore hari ini, kita akan angkat topik potensi pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah. Informasinya bersama Susanti Aketaba. Angkat topik potensi pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah. Informasinya bersama Susanti Aketaba.
3: Dataran Napu di Kabupaten Poso dikenal sebagai kawasan 1000 megalit. Namun di balik itu, Napu juga menyimpan potensi besar di sektor peternakan sapi. Hamparan padang rumput yang luas dengan kondisi alam yang cocok untuk pengembangan ternak menjadikan kawasan ini memiliki peluang untuk dijadikan sentra peternakan sapi unggulan di Sulawesi Tengah. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum mampu berkembang maksimal. Konflik lahan akibat saling klaim kawasan pengembalaan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi peternak. Di sisi lain, pola pengelolaan ternak yang masih tradisional serta minimnya infrastruktur pendukung menyebabkan pengembangan peternakan di wilayah Napu berjalan lambat. Sekretaris Desa Wasa, Alexander Kabi mengatakan, kawasan pengembalaan di Desa Wasa, tepatnya di dataran Napu, telah dikelola masyarakat sejak tahun 1978. Lahan seluas 814 hektar tersebut kini dimanfaatkan sekitar 125 peternak untuk mengembangkan ternak sapi dengan total populasi lebih dari 400 ekor sapi.
4: Ini sudah dikelola sejak tahun 1978. Kemudian sebelumnya itu sudah dikelola, namun belum dikelola sebaik mungkin. Nanti berkembang hari demi hari, ya ada perhatian dari pemerintah. Kemudian cara pengelolaannya ini dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok yang ada untuk mengelola peternakan ini. Di dalamnya, peternakan ini mendatangkan juga PAD untuk Desa Wasa. Pertama, ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh kelompok itu ketika mereka mungkin mengambil sapi itu, ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada pemerintah itu merupakan PAD. Ya. Kemudian ini juga sudah terus-menerus dikelola oleh masyarakat khususnya. Kelompok yang ada di sini, ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Sejak ini juga berdiri ini, kelompok ini, ada bantuan-bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok itu. Peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern. Ya, masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Ya, artinya pelan-pelan ini dibenahi bagaimana supaya peternakan ini makin hari makin baik. Dan pertama ini tempat, Bapak kan lihat sendiri tempat toh. Kemudian kondisi jalan toh. Kan salah satu akses yang menunjang untuk bagaimana meningkatkan potensi peternakan ini, tentu akses jalan itu.
3: Potensi dataran Napu secara khusus dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum memiliki potensi besar untuk pengembangan ternak sapi. Potensi ini berpeluang memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui sektor peternakan. Namun hingga saat ini, mayoritas peternak masih mengembangkan sistem peternakan tradisional. Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Salman Ruslan mengungkapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan sektor peternakan melalui program peningkatan sumber daya manusia peternak. Meski diakui pengembangan peternakan berskala besar, di dataran Napu secara khusus dan secara umum di wilayah Sulawesi Tengah belum dapat diwujudkan karena masih terbentur berbagai persoalan, baik itu persoalan lahan maupun infrastruktur.
6: Dari dulu hingga sekarang bahwa
5: khususnya kita di Indonesia dan khususnya Sulawesi Tengah itu kan di sektor pertanian dan peternakan, Bu. Lebih dominan lah masyarakat kita di situ. Nah, karena kita sudah tahu basically-nya masyarakat di situ, ya memang sih tipe-tipe kembali lagi ke oknum, ke masyarakat, ada yang memang jiwa pertaniannya, peternakannya bagus. Kalau tidak dibilang, mau dibilang rasis atau diskriminasi, memang sih daerah-daerah transmigrasi itu top markotop memang dia dalam hal semangat untuk pengelolaan itu kami melihat. Artinya sarana prasarananya masih tradisional lah. Contohnya, Bu, di beberapa lokasi kayak di Kota Raya, kayak di Mamo Salato, Morowali Utara, Parigi Motong, Toili, yang memang kita mencontohkan yang best practice yang baik lah. Contoh masyarakat di daerah transmigrasi itu banyak yang sukses melakukan inseminasi buatan, Bu. Satu tahun satu ekor dengan bobot dan performance yang unggul semua itu. Wah, punya sangat, Bu. Iya, sangat. Cuman mengakselerasi program pemerintah ini yang kadang pas, kadang tidak.
6: Wilayah Sulawesi Tengah memiliki lahan pengembalaan yang luas, populasi ternak yang terus berkembang, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Namun di sisi lain, minimnya infrastruktur dan pola pengelolaan tradisional masih menjadi penghambat utama dalam mengembangkan sektor peternakan di Sulawesi Tengah. Jika berbagai persoalan tersebut mampu diselesaikan, Sulawesi Tengah dapat tumbuh menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar dan terkuat di wilayah Sulawesi.
2: Ya, demikian untuk news feature dari RRI Palu. Kembali ke Randy di RRI Mamuju. Ya, demikian untuk news feature dari RRI Palu. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Wawade dari RRI Palu. Dan pendengar, demikianlah Gema Saripati Maju, RRI Sekoril 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini Kamis 28 Mei 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy bersama Weni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemandang azan maghrib untuk penanda tibalah waktunya kita bersegera menunaikan 3 rakaat wajib di ibadah kali ini telah berkumandang dan mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Firman-firman Allah kita renungkan. Niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Nain Bal dengan Aku Jatuh Cinta Lagi. Pendengar ini menemani kita ya sampai dengan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini. Apa kabar untuk Anda di malam ini pendengar? Sedia waktunya untuk santai, terus juga mungkin untuk lagi santap malam gitu ya. Oke, kami akan temani Anda dengan beragam program hingga pukul 8 untuk melengkapi perjalanan Palu sore ini ya, hingga pukul 20 malam nanti. Dan Hasan Diwara Radio juga akan kami hadirkan dengan topik Tidak Tahu Berterima Kasih. Ini produksi dari teman-teman kami yang ada di Gunung Sitoli ya. Kita akan dengarkan bersama. Dan jangan lupa juga untuk menyimak obrolan komunitas kami bersama dengan Ikatan Putra Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Susah memang kalau kita sudah baik sama orang. Terkadang kita baik tapi dimanfaatin. Kita nggak baik dibilang jahat dan zalim. Di sini aku ceritakan kisah yang mungkin tidak semua orang mengalaminya. Namun kisah ini mungkin bisa saja jadi pelajaran untuk kita semua. Aku sedang merantau di Jakarta. Tujuan untuk sekolah dan kerja juga. Lumayan buat bantu-bantu orang tua di kampung halaman, agar mereka tidak terlalu memikirkan biaya kuliahku di sini. Tiba-tiba aku dapat telepon dari tetanggaku yang hendak meminjamkan lahan kosong yang kumiliki satu-satunya di kampung halaman sebagai jatah untukku.

0: Halo.
1: Halo deh. Ide, tola minta tolong kakak ke sama kamu, Bade.
0: Apa itu, Bakak?
1: Gini, Bade. Aku dengar kamu yang punya tanah sebelah utara itu, kan, De?
0: Iya, Kak, benar. Kenapa, Ba?
1: Ide, bisa kakak pakai, Bade.
0: Untuk apa, Kakak, Ba?
1: Daripada kosong tanah kamu itu, Bade, bisa kakak tanam cabe. Nanti hasilnya kita bagi dua. Atau kakak bayar sewa saja, Ba?
0: Iya, Baka.
1: Iya.
0: Sudah sukses kakak gey. Ku dengar-dengar gey banyak sekali panen kakak kemarin itu gey.
1: Iya, Wode. Maklumlah. Semua itu berkat abang kamu, Wode. Pintar sekali dia kalau soal pupuk-pupuk menanam-nanam. Dialah jagonya itu.
2: Aha. Balau balik, Kak. Kakak pakailah. Lagian gey, Kak, masih lama we aku di sini. Aku masih semester 3, Ba. Kerja aku gey we Kak di sini.
1: Semoga lancar we kuliah kamu di sana deh.
0: Ba, enggak lupa sah kamu, Ba, bahasa kampung kita.
2: Leka. Enggak lah. Masa aku merantau, Ba, lupa aku sah balik kampung kita. Enggak mungkin, Leka.
1: Iya sih.
0: Balau balik deh. Kalau begitu kita bagi hasil saja nanti ya, Dea. Ba, kalau ada uang nanti, Ba, ku transfer langsung sama kamu. Gimana?
2: Jangan, Kak. Mending kakak kasih saja sama mama aku, Kak. Karena adik-adikku juga butuh biaya sekolah di sana.
0: Balau balik deh kalau begitu. Makasih sebelumnya deh sudah kamu tolong aku.
2: Lau leka, sama-sama kakak.
0: Yahobu deh. Ada apa, Ma?
3: Bu, ada uang di situ, Banuku. Bisa Mama pakai. Adik kamu siamu sakit.
0: Bukannya Kak Agustina sudah kasih, Bang Mama?
3: Uang apa, Banuku?
0: Itu, Bu Mai. Udah dipinjamnya tanahku, kan, yang di utara itu.
3: Makanya kemarin Mama heran. Kenapa dia tanam semangka di lahan kamu? Udah izin dia sama kamu rupanya.
0: Udah, Ma. Bah, kami bagi hasil katanya kemarin itu.
3: 6 bulan yang lalu dia sudah panen loh, Nak.
0: Masa sih, Ma? Lalu apa sudah dikasihnya uangnya sama Mama, Bah?
3: Ya, belum, Nugu. Jangankan uang, buah semangka saja belum Mama dapatkan dari dia. Lagian, Nugu, kenapa kamu izinkan dia pinjam lahan kamu? Kan kamu tahu sendiri mereka itu. Seperti apa?
0: Oke lama. Aku telepon dia dulu, sah. Gak tenang-tenang hatiku ini. Biar aku telepon aja dia dulu, lama.
3: Baiklah, jangan berantem kalian ya.
0: Lau. Udah dulu, Mai. Udah, he. Aku matikan dulu, Mai. Ampun. Apa gisah Ika Agustina ini? Sudah dikasih pinjam lahanku lagi sama dia. Bak ingkar janji dia ge dengan perjanjian kami. Lucu kalau seperti ini sae.
1: Halo.
2: Iya, halo Kak Agus.
0: Kak, kenapa ge ku dengar Bakak sudah panen kakak gei 6 bulan yang lalu, Bak. Kakak bilang kemarin itu kan bagi hasil kita kalau panen. Tapi enggak ada kakak kasih sama mamaku di kampung. Dikasih sama aku di teleponnya aku loh.
1: Balik di kemarin panennya enggak banyak, Budi. Enggak kembali modal kakak, Nai.
0: Apa lagi kembali modal sama kakak ini? Jelas-jelas kakak panennya banyak. Jangan kayak gitulah, Kak.
1: Balik di minta maaf kakak sama kamu, Balik. Karena uangnya, Budi, sudah kami kasih bayar utang. Beli pupuk yang kemarin itu, yang dikooperasi juga.
0: Enggak ada besar urusanku di situ, Kahe. Adikku yang di kampung lagi sakit. Mamaku ge butuh uang. Kemarin ku pikir kakak ge benar-benar kasih hasil panen. Makanya aku tidak kirim uang di kampung. Apa gisa kakak ini, Bale?
1: Bale. Jangan kamu marah-marah sama aku, Bale. Tahun depan, kakak kasih sama kamu. Bagaimana?
0: Maaf sebelumnya, Sawa, Kahe. Berubah pikiran aku, sah, kalau kayak gini cara kakak.
4: Dua tahun berlalu, hasil yang dulu dijanjikan pun tidak sesuai perjanjian dari awal.
0: Kadang orang tuaku hanya dapat buah hasil panen, kadang uang 300 ribu. Setelah aku pikir-pikir, dan aku juga membutuhkan uang tambahan di sini untuk kebutuhan orang tuaku dan adik-adikku di kampung halaman, akhirnya aku putuskan untuk menjual tanah kosong yang ada di kampung. Juga menghindari hal yang tidak diinginkan dengan tetanggaku. Halo, Ma.
3: Kenapa, Nogu? Sehat kamu, Pa?
0: Sehat, Lema. Ma, bagaimana kalau kujual aja tanah yang ada di utara itu? Butuh uang aku di sini. Butuh juga aku motor. Capek aku seewo main naik bus-bus di sini.
3: Iya, Pa, nak. Emang kamu jual berapa, nak? Tanah di sini 1 kepling 30 juta.
0: Ah, boleh juga itu, Wimahe. Lahan yang aku punya itu kan ada 2 kepling, jadi 60 juta. Boleh juga itu, Balema. Lahan yang aku punya kan ada 2 kepling, jadi 60 juta. Lumayan lah, Ma. Bisa kita beli lahan baru.
3: Lau, Balenogo. Mama serahkan semua sama kamu.
0: Ma, minta tolong aku sama Mama. Siapa tahu ada yang minat deh kan, Ma. Kasih aja nomor HP-ku sama mereka. Jangan saya ada perantara lagi, Ma. Ribet nanti, Bo.
3: Baiklah, Nogo. Udah ya, Mama ada tamu.
0: Iya, Ma, iya. Yahowu ya, Ma.
3: Yahowu, Nogo.
4: Satu bulan berlalu.
2: Halo, ada apa, Kak Tina?
5: Ini, Wode, ada yang mau kakak bilang sama kamu, Wode. Kakak dengar-dengar kan dari orang Bali, kamu jual tanah kamu yang kemarin itu, Bade. Memangnya berapa kamu jual, Bade? Mau kakak maunya membelinya, Bade?
2: Iya, Kak. Kujual, kujual gitu 80, Kak. 80 juta. Tapi, Bale, kau sama kakak nanti, Bale, 65 aja.
5: Mana ada yang mau beli tanah itu semahal itu di sini, di utara ini, Bade? Satu kafling aja di sini hanya 20 juta, Bade. Tengah saya bukan saya samamu yang 35 juta itu.
2: Pilih, Kak Tina. Mana ada itu, Bakak. Mamaku aja bilang satu kafling sekarang di utara itu 35 juta, weh.
5: Ini enggak ada itu, Lidi. Bak, tengok-tengok aja nanti, Bak. Tidaklah aku usah tanah kamu kalau kayak gitu kamu, weh.
2: Enggak apa-apa, weh, Kak. Semoga aja, weh, nanti ada yang mau beli.
4: Sudah 3 bulan aku pasang pengumuman penjualan tanah, tapi tak ada yang mau beli. Aku baru tahu, ternyata Kak Agustina tetanggaku yang minjam tanahku itu selalu mengaku pada semua orang bahwa lahanku itu telah ia beli. Aku juga tidak bisa pulang kampung karena pekerjaanku di sini sangatlah sibuk. Mau marah pun aku tidak bisa. Mamaku juga tidak bisa berbuat banyak karena keluarga Kak Tina ini bukanlah orang sembarangan dikatakan. Mereka lah petani terkaya di kampung kami. Halo, ini siapa?
6: Ini aku, Bang Julianus, Dek.
0: Oh iya, Bang. Kenapa, Bang?
6: Aku dengar kamu jual tanah kamu ya, Dek. Dekat sawah orang abang itu ya, Dek.
0: Iya, Bang, benar. Mau abang beli, Bah?
6: Tapi kata si Agustina, dia sudah beli lahan kamu itu.
0: Mana ada, Bang? Sampai sekarang, lahan itu juga belum laku.
6: Ah, masa sih, Dek? Ah, sudahlah. Gini saja, abang mau beli 90 juta gimana?
0: Setuju, Bang. Setuju.
6: Kalau gitu, segera kamu balik, kita buat akta jual belinya.
0: Oke, Bang. Besok aku balik kampung, Bang. Oke, segala, Bang. Yahowu.
6: Yahowu.
4: Aku pun lega, aku pulang dan hendak memberitahu mamaku akan kabar ini. Tapi sedikit khawatir kalau ini akan diketahui oleh keluarga Kak Tina. Sebaiknya aku tidak mengabarinya dan aku harus berani hadapinya.

0: Nah, ini dia tutorial.
1: Sudah pulang kamu, Lina?
2: Iya, Kak Tina. Bagaimana kabarmu, Bakak?
1: Sehat, Lidi. Sedang apa kalian di sini, Mbak?
2: Oh, ini Kak Bang Julianus. Mau dibelinya kebunku ini.
1: Tapi kan masih ada tanamanku di dalam tanah ini, Budi.
2: Oh, kalau itu Kak, aku tidak tahu.
1: Karena tidak tahan begitu,
2: ini,
1: eh.
2: Karena tanah ini Kak Tina sudah dimiliki Bang Julianus. Nah, sekarang Kak Tina silakan berurusan dengan Bang Julianus.
1: Lah kok begitu, Budi? Panen bentar lagi aku ini, Budi. Itu ada cabai di dalam, ada jagung, ada semangka. Jangan jahat-jahat kamu, Budi. Belum menikah kamu lagi, Budi.
2: Kak Tina, habis mau gimana lagi aku, Bakak? Kakak gue dulunya tidak amanah. Kakak tidak menempati janji kakak, Wak. Setiap panen kakak, Bak, gak pernah kakak beritahu aku dengan hasil yang hendak kita bagi dua. Jadi sekarang, Kak, gak bisa kakak manfaatin tanah ini. Karena ini miliknya Bang Julianus. Lagian, kakak gue, Wak, dikasih hati, malah minta jantung. Sudah cukup saya 3 tahun, Kak Tina, kakak manfaatin tanahku ini. Setiap keserakahan, Kak, adalah akar dari sikap tidak tahu berterima kasih.
3: Ini.
2: Akhirnya selesai sudah. Lega rasanya. Sekarang aku sudah beli tanah dekat dengan rumah kami di kampung. Motorku yang sudah terbeli dan sisanya persiapan untuk kuis sudah yang tertunda dan juga biaya hidup mama dan adikku di kampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini ya, untuk Kamis 28 Mei 2026, saya Waode Rina Mustika kembali menyapa Anda sekaligus juga mengajak gitu ya untuk ikutan dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini ada adik-adik berbakat yang siap untuk berbagi pengalaman, berbagi insight positif begitu ya buat semua anak-anak muda di luar sana. Mereka adalah Ikatan Putra Putri Pariwisata dari Morowali Utara. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Masya Allah, soft spoken sekali ya anak-anaknya ya. Apakah ini juga bagian daripada menjaga pigeonnya gitu ya, beauty-nya, kemudian juga attitude-nya sebagai seorang duta pariwisata seperti itu ya. Oke, baik, saya perkenalkan dulu nih, sudah hadir bersama kita ada Kakak Muhammad Riko Pratama Sabola Esket ya. Oke, beliau adalah Ketua Ikatan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Morowali Utara.
2: Iya Kak, benar sekali.
0: Oke, Masya Allah. Kemudian juga ada Niken Gracia Larasati Lagasi. Benar ya?
1: Betul sekali Kak.
0: Oke, sebagai winner Putri Pariwisata Kabupaten Morowali Utara tahun 2025. Oke. Jadi di ruang dengar Anda, di layar kaca Anda ada seorang pemenang begitu ya di tingkat provinsi. Saya mau tanya-tanya dulu nih. Boleh dong berdua nih ceritakan dulu pengalamannya kemarin ikutan di ajang ini seperti apa? Mungkin dari Riko boleh, dari Niken juga boleh. Silakan.
2: Dari Niken.
1: Dari baiknya dari saya dulu. Nah, Kak, pengalaman saya waktu saya mengikuti ajang pemilihan putra putri pariwisata, saat itu saya mewakili Kecamatan Lemboraya. Nah, pada saat itu Kak, saya mengikuti audisi di Kecamatan Lembo. Tetapi saya mendapat kota untuk mewakili Kecamatan Lemboraya. Nah, Kak, persiapan saya itu bisa saya artikan sebagai hal yang betul-betul baru untuk hidup saya. Saya keluar dari zona nyaman, mulai dari dress code, persiapan diri, mental itu penting sekali untuk saya persiapkan waktu itu. Dan saat itu saya rasa berat sekali, tapi saya didorong, saya diberi motivasi, keluarga saya, teman-teman saya untuk melanjutkan, untuk melanjutkan perjuangan saya, sehingga saya mampu mempersiapkan diri. Nah Kak, sedikit fun fact pada saat itu, saat itu saya akan besoknya nih Kak, besoknya karantina.
0: Okay.
1: Nah malamnya
0: karantinanya masih di Morowali ini ya?
1: Masih di Morowali Kak, di Kodal, Kolono Dale waktu itu. Nah malamnya nih Kak, sekitaran jam 12 karena saya baru pulang. Nah saya baru pulang untuk persiapkan diri kan. Nah jam 12 itu tiba-tiba saya langsung sakit, saya langsung panas, saya langsung betul-betul kayak lemas begitu itu toh Kak. Nah tapi saya percaya, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, besok saya karantina, kalau saya sakit perjuangan saya kemarin itu batal Tuhan, gagal semuanya. Tapi Tuhan baik sama saya. Saya tidur, saya istirahat, besok paginya Kak, saya betul-betul langsung enakan, betul-betul langsung enakan, dan saya bilang, Tuhan, wow, keren sekali Tuhan ini. Tuh. Sehingga saya mampu mengikuti karantina, saya mampu mengikuti prakarantina, karantina, dan puji Tuhan saya mendapatkan juara sebagai juara satu winner Putri Pariwisata Morowali Utara. Terima kasih Kak.
0: Luar biasa. Tapi sebelumnya memang sudah ada pernah pengalaman-pengalaman gitu gak? Ikutan misalnya modeling kayak atau duta-duta yang lainnya, pernah?
1: Oke, terima kasih Kak. Jadi pada saat itu 2025 awal, itu sekitaran bulan 2 ya, itu saya mengikuti Duta Pramuka. Tetapi Kak, Duta Pramuka dengan Putra Putri Pariwisata ini berbeda Kak. Saya secara pribadi merasakan mengapa, karena dari persiapan, dari penampilan itu beda sekali Kak. Jadi ketika saya melangkah ke Putri Pariwisata, saya harus mereload semuanya dari awal lagi. Jadi bisa dibilang saya mungkin punya bekal hanya pada saat saya di atas panggung. Jadi atmosfer di atas panggung itu saya bawa kembali ke Putri Pariwisata. Nah untuk persiapan itu hanya itu Kak. Tapi kalau penampilan, kalau vibes-nya, kalau apa dress code-dress code-nya itu berbeda sekali Kak. Ya, jadi dong, hanya itu yang bisa saya bawa ke Putri Pariwisata. Seperti itu Kak.
0: Oke, nanti kita cerita lebih lanjut lagi ya.
1: Boleh.
0: Saya ke Kak Riko nih, ini selaku ketua begitu ya. Artinya pernah juga ikut di perlombaan seperti ini atau di 2025 kemarin juga ikut?
2: Baik Kak, kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya itu pernah mengikuti Putra Putri Pariwisata Morowali Utara. Fun fact-nya Kak, di tahun 2021.
0: Okay.
2: Nah, sama seperti Niken, saya juga tidak punya pengalaman apapun itu di dunia pageant. Tetapi atas dasar keinginan saya sendiri ingin mencoba hal baru, makanya di tahun 2021 tersebut saya coba untuk ikut daftar dan akhirnya terpilih menjadi winner Kak pada tahun itu.
0: Mewakili Morowali Utara juga lalu ya?
2: Iya.
0: Okay.
2: Kemarin di tahun 2022 selanjutnya saya dipilih untuk menjadi perwakilan Sulawesi Tengah di ajang Putra Putri Wisata Indonesia tahun 2022.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
2: Dan akhirnya pada tahun yang sama tersebut juga saya keluar menjadi juara keempat Kak.
0: Secara nasional?
2: Iya, secara nasional Kak.
0: Oh, seperti Masya itu. Allah. Terus yang apa ya, yang menjadi keunggulan pada saat itu kalian menonjolkan apa di 2022 kemarin nih, biar bekal buat Niken nanti akan melangkah selanjutnya ya?
2: Untuk bekal sendiri yang kami tunjukkan di tahun 2022 itu, yang pertama adalah attitude kita, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang, kemudian public speaking kita harus kita asah juga, dan yang terakhir adalah penampilan, karena penampilan ini juga menunjang pada saat kita penampilan Kak.
0: Benar, dan itu akan terbawa-bawa juga dari kehidupan sehari-hari berarti ya.
2: Iya Kak, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau udah lepas seperti itu, kesininya ini Rico dan teman-teman di alumni gitu ya, boleh kata alumni itu ngapain aja nih?
2: Baik Kak, jadi kami kan di Kabupaten Morowali Utara itu tiap tahunnya diadakan pemilihan putra-putri pariwisata Morowali Utara. Nah tentunya dalam pemilihan ini bukan hanya mencari sosok putra atau putri yang berlenggak-lenggok di atas panggung, tidak Kak, tetapi kami mempunyai tujuan, visi dan misi, dan juga program kerja yang harus dijalankan selama satu tahun Kak. Satu tahun mereka menjabat. Nah adapun program kerja tersebut kami namakan dengan Generasi Meambo. Jadi Generasi Meambo itu, arti Meambo ini diambil dari bahasa Mori, yaitu salah satu etnis yang ada di Morowali Utara, yang artinya baik. Jadi Generasi Meambo ini tujuannya dapat mencerminkan generasi muda yang berintegritas tinggi dan dapat menjadi dampak bagi masyarakat luas di Morowali Utara.
0: Mori itu Kolaka ya kalau gak salah ya?
2: Bukan Kak, Mori itu memang khusus di Morowali Utara Kak.
0: Baik-baik. Nah berarti setiap tahunnya ini apakah Morowali Utara ini selalu menjadi perwakilan Sulawesi Tengah atau baru kali ini lagi setelah 2022 kemarin?
2: Kemarin sempat 2025 menjadi perwakilan Sulawesi Tengah itu dari Ivana Berliana Hutahuruk. Dia kemarin datang ke sini juga di Pro 2. Iya, jadi kemudian dengan pasangannya, kemudian ada yang remaja juga Kak, itu membawa pulang gelar Putra Wisata Remaja Indonesia winner Kak.
0: Oke.
2: Seperti itu Kak.
0: Wah, luar biasa. Saya ngobrol sama kalian berdua, saya juga jadi memperbaiki postur saya jadinya ini ya. Kayak memang lingkungan itu akan mempengaruhi unggah-ungguh kita begitu ya, di masyarakat. Oke, saya kembali ke Niken lagi. Ini kan kemarin sudah grand final ya. Tadi kita sempat ngobrol sebelum live dan keluar sebagai perwakilan Sulawesi Tengah.
1: Sulawesi Tengah nantinya.
0: Oke,
1: Kak.
0: Bulan berapa nih akan ke nasional?
1: Di bulan Oktober Kak, tepatnya di tanggal 14.
0: Tanggal 14
1: Oktober. 14 Oktober.
0: Oke, jadi tahapan-tahapan apa nih yang harus Niken persiapkan nih?
1: Nah Kak, terima kasih. Kalau untuk tahapan-tahapannya ini kan saya persiapan selama 5 bulan nih Kak. Nah kalau untuk tahapan-tahapannya itu pasti tentu saja dimulai dari persiapan dress code. Karena Kak, dress code itu sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan. Dan dimana saya telah membaca juga rundown-nya dari Budaya Indonesia, kalau ternyata kita membutuhkan banyak sekali dress code itu Kak. Jadi persiapan pertama itu tentu saja dress code yang diutamakan. Lalu kedua itu dari pribadi saya sendiri Kak, dimulai dari attitude saya benahi lagi dengan baik. Terus lalu pengetahuan saya perbanyak lagi, saya perluas lagi. Lalu juga mungkin beberapa penampilan-penampilan seperti catwalk, seperti public speaking, keberanian itu juga tetap saya asah selama 5 bulan ini Kak. Dan kemungkinan mungkin di akhir-akhir September mungkin ya kak, September atau Agustus mungkin saya sudah stay di Palu kak, karena okay. untuk persiapan supaya saya bisa lebih dekat dengan founder saya Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah seperti itu kak, terima okay. kasih.
0: Artinya wah ini nama besar Sulawesi Tengah ini akan niken ini ya,
1: bawa betul sekali kak.
0: Wah pastinya akan banyak sekali, boleh bukan juga dikata tuntutan ataupun tekanan ya, tapi PR nih buat PR, niken betul. Nih apalagi kemarin-kemarin juga sempat sangat bagus sekali ya begitu prestasi. Ke Kak Riko lagi nih kak, untuk kayak teman-teman apa ya yang sudah pernah ke nasional, kira-kira apa sih yang bisa disampaikan kepada pendengar gitu ya, selama ini Morowali Utara ini bisa unggul loh, bisa ikut sampai ke nasional, di mana nih letak poin lebihnya?
2: Oke baik kak, kalau ditanya hal seperti ini tentunya setiap organisasi itu punya ruangnya sendiri kak. Mm-hmm. Jadi kalau dari saya sendiri kak, untuk menyiapkan anak-anak ini untuk bertanding ke tingkat provinsi maupun nasional itu saya bimbing dari hamin beberapa bulan kak. Mm. Jadi saya tidak mau anak-anak yang ikut lomba maupun provinsi maupun nasional itu hanya dipersiapkan misal contoh 2 bulan atau 1 bulan itu pasti sangat akan memberatkan. Mm-hmm. Karena belum lagi kita dari kabupaten pasti mengetahui bahwa oh anak ini kekurangannya ini, anak ini butuhnya ini. Mm-hmm. Jadi dari situ kita perbaiki. Dan saya juga sering memperhatikan si detail apapun itu ke dari persiapannya. Mm-hmm. Mulai dari public speakingnya, caranya mereka speech, dan penampilan mereka kak. Mm-hmm. Seperti itu kak.
0: Oke, itu cara memberikan masukan ke mereka, apakah ada juga kayak semacam kelasnya khusus atau seperti apa Kak Riko?
2: Iya kak, kami selalu mengadakan kelas kak. Mm-hmm. Jadi kan saya tinggalnya di Makassar kak. Oh. Karena saya lagi berkuliah. Jadi mm-hmm. biasanya kami bagi beberapa tim kak. Jadi di Morowali Utara itu ada tim yang khusus untuk pelatihan catwalk, mm-hmm. ada yang khusus untuk pelatihan public speaking, dan ada yang khusus untuk dress code kak, seperti itu.
0: Oh, jadi terarah dan
2: iya, kak, benar
0: ini ya
2: sekali.
0: Fokus jadinya ya. Oke, nah kemudian juga apa yang lebih unggul begitu ya? Kan ini menceritakan pariwisata pastinya ya di Morowali Utara. Apa yang bisa kalian unggulkan, kalian tonjolkan kepada juri maupun kepada penonton yang ada pada saat itu? Dari Kak Riko dulu nih, pengalaman di 2021-nya nih.
2: Oh iya, baik kak. Mm-hmm. Jadi kalau dari saya sendiri kak, kemarin saya membawa Teluk Tomori. Mm-hmm. Jadi Teluk Tomori ini adalah salah satu teluk yang ada di Morowali Utara, di mana teluk tersebut menyimpan keindahan yang sangat indah kak. Mm-hmm. Karena kenapa? Di dalam teluk tersebut terdapat saat ini kurang lebih ada 15 destinasi pariwisata kak. Mm-hmm. Meliputi pantai, gunung, maupun pulau kak. Mm-hmm. Dan kemudian juga di dalam Teluk Tomori tersebut juga terdapat salah satu ikan khas kak. Uh-huh. Namanya ikan boto-boto kak, yang ada di Morowali Utara. Mm-hmm. Hanya ada di Morowali Utara kak.
0: Ikan boto-boto mungkin. Bisa dimakan?
2: Iya kak, bisa kak.
0: Oh, bisa. Oh, saya kira cuma ikan hias.
2: Enggak kak. Uh-huh. Bisa dimakan kak.
0: Oh oke okay. Dan itu poin plusnya gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya kak.
0: Kalau sekarang apalagi nih dari niken yang bisa diunggulkan dari Morowali Utara?
1: Oke okay, kak baik. Nah kemarin itu kak, waktu saya mewakili Lemboraya, mm-hmm. saya melakukan penelusuran di Lemboraya. Mm-hmm. Di mana Lemboraya ini kak, saya jelaskan terlebih dahulu, letaknya ini lumayan di dalam. Maksudnya mm-hmm. di dalam lumayan agak sedikit jauh lah gitu, mm-hmm. seperti itu kak. Nah saya mendapati satu destinasi wisata. Ini belum bisa dikatakan destinasi wisata kak, karena belum memenuhi 7 sabta. Mm-hmm. Tetapi menurut saya ini sudah sangat indah ya. Nah ceritanya kak, pada saat itu saya melakukan investigasi. Mm-hmm. Nah saya menemukan salah satu destinasi wisata namanya Air Terjun Poaha. Mm-hmm. Nah Air Terjun Poaha ini ada di Lawangke kak. Mm-hmm. Ada di desa Lawangke, di mana pada saat itu ketika saya masuk betul-betul jalan ini sangat susah kak. Mm-hmm. Karena pada saat 2019 destinasi ini sudah pernah dibuka. Mm-hmm. Sudah ramai pengunjung akan pada saat itu. Tetapi karena sudah lama kelamaan tidak diurus dan masuknya perusahaan tambang,
0: okay.
1: nah, pada saat itu jadi akhirnya aksesnya itu mulai tertutup kak. Mm-hmm. Sehingga para wisatawan itu sudah mulai kurang untuk mendatangi tempat tersebut, karena memang pada saat itu wilayah itu sangat susah dimasuki kak. Mungkin ada sekitaran 30 menit untuk sampai ke wisata tersebut.
0: Dari tetapi, pusat kota.
1: Iya betul sekali kak. Dari jalan raya kak. Nah tapi kalau misalnya saya mendeskripsikan ya kak, pada saat saya melihat air terjun tersebut, saya betul-betul wow, ternyata ini betul-betul surga, definisi surga yang tersembunyi. Karena memang seindah itu kak, air terjunnya betul-betul dia kak, itu air terjunnya kak tinggi. Nah kemudian itu banyak sekali batu-batu di bawahnya. Tetapi tidak apa ya kak, tidak dibilang juga kayak lumutan atau apa, itu tidak kak, betul-betul masih dijaga oleh alam. Seperti itu kak, dan pada saya datang betul-betul luar biasa, sejuk sekali, indah sekali, dan ini mungkin menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk diolah kembali. Karena pada saat itu kak, pada saat saya mau jalan pulang, saya menemui ada dua orang dari perusahaan, dari tambang itu, mereka melakukan, saya kurang tahu ya kak mereka melakukan apa, tapi mereka berkemah di situ dengan tujuan perusahaan tambang. Seperti itu. Nah, saya tanyakan, bilang, "Pak, ini Bapak kan sudah tahu ini air terjun Poha?" Dia bilang, "Iya, saya tahu." Lalu saya bilang, "Pak, kira-kira bagaimana ya, Pak, supaya destinasi ini, wisata ini bisa kembali untuk dinikmati?"

0: bisa diberikan jalan yang lebih bisa untuk dilewati, dilalui seperti itu, Kak.
1: Oke, tapi mereka tidak akan merusak keindahan di dalam itu, kan?
0: Iya, Kak. Saya rasa juga harusnya, walaupun kita tidak mensounding seperti itu, harusnya kalau misalnya memang mereka menghargai destinasi tersebut, mereka menghargai keindahan alam tersebut, pastinya mereka tidak akan merubah. Mm-hmm. Tetapi Kak, seperti yang kita ketahui ya, mm-hmm, kalau dampak dari perusahaan itu kan biasanya mencemari air, yeah, seperti itu. Dan itu mungkin yang menjadi jawaban yang bisa saya berikan ke Kakak, bahwa mereka, apakah mereka akan mengganggu wisata tersebut atau tidak. Mm-hmm. Karena pada saat itu mereka pernah bilang, karena aktivitas tambang ini, jadi air yang dari poha itu, mm-hmm, akhirnya dia warna coklat, Kak, karena pengaruh dari perusahaan tersebut. Hmm. Seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi itu yang Niken highlight agar kedepannya ini air terjun apa poha ini poha bisa kembali dinikmati untuk semua masyarakat. Itu, tapi kalau secara keberadaannya sendiri, ini masyarakat Morowali Utara sudah pada tahu belum?
0: Kalau seperti itu mungkin hanya sebagian ya, Kak, tapi mm-hmm, saya kan kemarin pergi ke poha itu dengan orang Lawangke, orang asli Lawangke, mm-hmm, dan saya tanya, ini pernah dimasuki orang tidak? Pernah didatangi orang tidak? Dia bilang pernah. Pada tahun 2019 itu ramai sekali. Mm. Ramai sekali, bahkan sampai dibikinkan, kalau kita bilang itu dego-dego, Kak. Okay. Sampai dibikinkan dego-dego, dan saya, yeah, bilang, oh iya betul. Dan karena saya tidak expect kalau ternyata jalan sesulit ini untuk dilalui itu pernah menjadi
1: ramai
0: sekali,
1: ya?
0: Iya. Mm-hmm. Jadi mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang tidak tahu, karena kan saat ini sekarang sudah tidak diperkenalkan lagi, mm-hmm, sudah aksesnya sudah mulai susah, jadi mungkin masih banyak yang belum mengetahui, okay, seperti itu, Kak.
1: Nah, kalau itu untuk secara tingkat kabupatennya kan. Nah, kemarin ke provinsi, apa yang diunggulkan? Masih air terjun poha itu juga kah? Atau ada yang berbeda lagi?
0: Nah, kemarin kan karena kan saya mengikuti Ajang Putri Budaya ya, Kak. Mm-mm. Jadi saya tidak lagi membawa pariwisata.
1: Oh,
0: saya,
1: okay,
0: membawa budaya. Mm-mm. Seperti itu, Kak.
1: Budaya apa nih yang perlu kita tahu juga nih,
0: nah,
1: malam ini?
0: Oke, baik, Kak. Nah, jadi Kak, di Morowali Utara itu ada dua suku asli, Kak. Mm-mm. Ada dua suku asli yang mendiami, yaitu suku Mori dan suku Tautaa, atau biasa kita kenal sebagai suku Wana.
1: Oke. Okay.
0: Suku Wana. Nah, saya ini, Kak, berasal dari suku Mori, Mobahono. Tetapi pada saat saya ke provinsi, saya membawakan satu suku, yaitu suku Wana, yang namanya Momata.
1: Artinya?
0: Momata ini sebuah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat adat di suku Tautaa. Mm-hmm. Jadi, Kak, mungkin boleh saya ceritakan sedikit,
1: boleh.
0: Ya? Nah, Momata ini, Kak, dilakukan oleh masyarakat adat suku Tautaa, mm-hmm, ketika ada yang telah meninggal, itu namanya pesta kematian. Bukan pada saat mereka meninggal, pada saat setelah mereka meninggal. Nah, ada perbedaan waktu, Kak, antara pria dan wanita. Kalau pria yang meninggal, maka momata akan dilaksanakan pada hari ke-16 setelah ia meninggal.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau perempuan, maka ia akan dilaksanakan 18 hari setelah ia meninggal. Nah, ini dinamakan momata. Nah, momata ini, Kak, dilaksanakan selama 2 hari 2 malam. Dua hari dua malam.
1: Begadang begitu jadinya?
0: Iya, Kak, betul sekali, begadang. Okay. Nah, itu ada malam pertama dan malam kedua. Nah, malam pertama ini, Kak, mereka melakukan sebuah tarian. Tari dendelu. Tari dendelu itu seperti tari melingkar. Mereka melingkar, yang dimana, Kak, laki-laki dan perempuan itu dipisah. Berbeda dengan tarian dero yang berasal dari Sukumori. Nah, tari dendelu ini dipisah, Kak. Jadi antara pria dan wanita, mereka melakukan lingkaran, dan mereka melantunkan syair-syair. Jadi mereka tidak diiringi dengan alat musik, tapi mereka melantunkan syair-syair. Namanya itu tende bomba. Tende bomba. Nah, malam pertama ini, Kak, syairnya itu berisi tentang kehidupan, baik kehidupan secara menyeluruh ataupun kehidupan dari orang yang telah meninggal tersebut. Nah, itu dilaksanakan selama semalaman dan selesai sampai siang hari. Nah, kalau malam hari ini, Kak, mereka itu kalau mereka misalnya ada salah satu mereka yang capek, nah, mereka itu boleh keluar tapi langsung ada yang menggantikan. Jadi tidak berhenti, Kak. Jadi tidak berhenti, dan itu memang yang membuat saya wow, luar biasa sekali mereka menjaga tradisi. Yang dimana kita berpikir semalaman kita berputar, kita melantunkan syair-syair itu sangat melelahkan ya, tapi mereka tetap melaksanakan.
1: Nah, ada perbedaan tidak kayak misalnya yang meninggal perempuan ataupun yang laki-laki?
0: Tidak ada, Kak. Kalau untuk itu ya hanya perbedaan waktu saja. Nah, tari dendelo. Lalu pada malam kedua itu tetap dilaksanakan tari dendelu, Kak. Tapi syair-syairnya itu sudah berubah. Yang dilantunkan itu sudah berubah menjadi kehidupan

0: setelah kematian.
1: Oh,
0: Okay. Nah, malam kedua ini Kak disebut sebagai malam penghabisan.
1: Mm-hmm.
0: Karena ini kan sudah malam terakhir ya, jadi sudah dibilang malam penghabisan. Seperti dan itu dilaksanakan juga sampai siang hari. Kenapa mereka bilang sampai siang hari? Karena mereka percaya Kak kalau tidak dilakukan sampai siang hari, maka arwah yang meninggal ini tidak akan diterima. Karena mereka percaya kalau Tuhan Yang Maha Esa ini bilang begini, oh ini bukan anggota saya kalau tidak diantar melalui mata. Tapi kalau jenazah ini diantar melalui mata, ini anggota saya. Seperti itu bahasanya mereka, Kak. Mereka mengartikan seperti itu. Nah, lalu Kak, uniknya setelah mumata dilaksanakan selama 2 hari, ada lagi Kak, 2 tradisi yang menyertai. Nah, tradisinya itu yang pertama itu di mana keluarga yang ditinggalkan itu melakukan mereka menghancurkan rumah, Kak. Mereka menghancurkan rumah yang mereka tinggali, mereka memotong-motong, mereka menghancurkan. Nah, setelah mereka menghancurkan, ini bukti sebagai pelampiasan kesedihannya mereka, karena mereka menganggap rumah ini membawa kesialan bagi mereka.
1: Okay.
0: Seperti itu, Kak.
1: Terus?
0: Nah, setelah itu mereka melakukan mumpaisa. Mumpaisa ini, Kak, di mana keluarga yang ditinggalkan dan juga orang-orang yang berada di lingkungan tersebut menuju ke sebuah sungai bersama dengan tetua adat. Nah, mereka menuju ke sebuah sungai bersama dengan tetua adat untuk dilakukan penyucian. Mengapa? Karena mereka percaya kalau mereka melakukan penyucian, artinya mereka disucikan dari kesialan sebelum mereka berpindah ke tempat yang lain. Nah, ini
1: berpindah
0: Kak. Nah, ini Kak, ini tradisi yang mengapa saya mengangkat ini, karena tradisi ini yang membuat suku Wana itu terkenal dengan suku yang nomaden atau berpindah-pindah tempat.
1: Berpindah-pindah.
0: Ya, seperti itu Kak, karena memata ini akhirnya mereka sering berpindah-pindah tempat. Seperti itu Kak.
1: Oh oke, okay. Wah pantas menang ini ya, karena ternyata Niken sangat familiar dan sangat paham gitu kan. Oke, okay, nah saya kembali ke Kak Riko lagi nih. Artinya melihat adik-adik kita ini yang akan mewakili Sulawesi Tengah gitu kan, pastinya bukan cuma Morowali Utara ini kan yang akan diperkenalkan, tapi Sulawesi Tengah. Nah, bisa berbagi pengalaman lagi nih Riko, seperti apa juga kita dalam waktu 5 bulan ini kita bisa menguasai 13 kabupaten kota nih yang ada di Sulawesi Tengah nih Kak Riko.
2: Baik Kak, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin ke Nasional Kak, jadi saya membagi beberapa destinasi wisata unggulan yang ada di Sulawesi Tengah tersebut. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu yang mana yang prioritas, yang mana yang masih bersifat potensi. Nah, jadi pada saat saya lomba kemarin, saya memperkenalkan destinasi wisata yang sudah populer Kak, di nasional maupun di mancanegara. Contohnya seperti Danau Poso, kemudian ada Matan Timali, para layang, kemudian ada Hutan Lorelindu, Cagar Alam, kemudian ada Cagar Alam Morowali. Nah, terus setelah itu kita memperkenalkan budaya maupun pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti itu Kak.
1: Tapi kalau misalnya tiap tahunnya itu lagi yang kita mau angkat, nanti dewan jurinya, ini kan udah tahun lalu, apalagi nih yang bisa di di blow up nih ke umum.
2: Oke. Kalau dari saya sendiri Kak, kami masih fokus pada suku Tautaa yang sudah dijelaskan Niken tadi. Jadi harapannya saya ketika nanti Niken lomba ke tingkat nasional, saya menginginkan bahwa Niken ini akan mengangkat suku Tautaa. Bahkan saya sudah berencana untuk Niken harus ke sana langsung untuk melihat tradisi mereka yang ada di sana. Sekalian untuk kita dokumentasi,
1: gitu ya.
2: Kita dokumentasi, kemudian kita perkenalkan ke nasional bahwa inilah yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah Kak. Seperti itu,
1: menjaga tradisi itu.
2: Iya,
1: ya. Oke, saya sampai merinding loh ini membayangkan begitu ya, gimana kalau tiap hari misalnya ada yang pergi, gak putus-putus ini untuk tradisi ini, berarti mereka pertahankan. Oke, jadi selain berbicara, tapi nanti kalau pergi ke ke nasional, pariwisata kan atau budaya?
0: Budaya Kak.
1: Oh, budaya. Tetap ya. Oke. Nah, kemudian juga nih untuk adakah kayak pelibatan dari tokoh-tokoh budaya yang ada di Sulawesi Tengah ini seperti apa? Mungkin dari Niken dulu ya.
0: Baik Kak, untuk pelibatan seperti itu kami juga sedang mengusahakan Kak. Karena kami juga percaya kalau kami tidak bisa jalan sendiri kalau tidak melibatkan tokoh-tokoh atau tetua adat yang lebih mengetahui dibanding kami Kak, karena budaya yang ada di Sulawesi Tengah ini masih sangat minim ada di internet Kak. Jadi memang betul sekali, kami memang sangat membutuhkan relasi terhadap tokoh-tokoh penting yang tahu akan budaya. Dan sekarang ini kami juga sedang mengusahakan untuk bisa mendapatkan informan-informan agar kami juga nanti pada saat saya pribadi Kak, pada saat melangkah ke nasional, saya tidak ada salah informasi dalam membawakan budaya yang ada di Sulawesi Tengah, karena budaya ini adalah salah satu hal yang sensitif Kak.
1: Benar.
0: Ini budaya adalah salah satu hal yang sensitif, sehingga saya secara pribadi betul-betul harus matang dalam memberikan informasi nanti pada saat di Putra-Putri Budaya Indonesia. Seperti itu Kak.
1: Iya, kalau di Kaili kalau salah bivi aja digivu. Iya,
0: betul
1: gitu
0: sekali,
1: kan
0: Kak.
1: Ada dendanya itu. Oke. Terus apa namanya tadi ya, kalau seandainya sudah ada pelibatan seperti itu, kemudian ini apa ya yang akan menaungi kalian ini, apakah yayasan ataukah dinas atau seperti apa nih Kak Riko?
2: Sejauh ini masih yayasan Kak. Kalau dari Niken sendiri, Yayasan Putra-Putri Budaya Sulawesi Tengah. Dan nantinya ini Niken yang saya dengar ya Kak, akan diaudiensi dulu ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah kemudian dari kami juga Kak akan menaungi Niken juga untuk membersamai ke nasional, tentunya dari dukungan dari Kabupaten, dari Pak Bupati, dan juga Dinas Pendidikan Kebudayaan Morowali Utara Kak.
1: Oh itu, iya, Kak. Semoga lancar semuanya ya.
0: Amin, Kak. Amin.
1: Oke, apa yang berubah nih dari sudut pandang kalian berdua nih setelah mengikuti ajang-ajang seperti ini? Dari Kak Riko dulu deh.
2: Kalau dari saya Kak, yang berubah dari sudut pandang saya itu adalah bagaimana kita menjaga diri Kak, berpenampilan, kemudian menjaga sikap Kak yang paling utama. Karena kita pernah dengar Kak kalau dari jadi duta itu setahun menjabat selamanya menginspirasi. Nah itu, okay. Itu kata-kata yang sering disounding Kak. Jadi kalau menurut saya, hal itu akan terbuktikan apabila kita sukses dan juga punya program kerja dan juga jadi inspirasi bagi masyarakat Kak. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak bekerja sesuai dengan bekerja sesuai dengan tugas yang kita embani, saya rasa kita belum disebut dengan duta kalau hanya kita lenggak-lenggok di atas panggung saja. Tetapi kalau kita sudah bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda, masyarakat, barulah kita bisa dibilang kalau kita itu adalah setahun menjabat selamanya menginspirasi Kak. Seperti itu Kak.
1: Oke, dan benar di masyarakat pasti kan di melekat sekali duta itu ya.
2: Iya Kak.
1: Kalau kita geser sedikit lagi lah, kan duta kan, misalnya kayak gitu kan.
2: Iya Kak.
1: Oke, kalau dari sudut pandangnya nih Kenny.
0: Kalau dari saya Kak pribadi, yang berubah dari sudut pandang saya itu adalah keinginan hati untuk mengabdi. Nah, mengapa saya bilang seperti ini Kak? Karena ternyata setelah tiga kali saya mengikuti perlombaan seperti ini, duta dan putra-putri, saya mendapatkan satu fakta bahwa perjalanan saya itu tidak dimulai ketika saya lomba Kak. Ketika saya mempersiapkan diri lomba, dan bukan ketika saya baru memenangkan, tapi perjalanan saya itu Kak dimulai ketika saya telah menggunakan SAS, saya telah menggunakan mahkota, dan saya telah menanggung tanggung jawab yang besar. Nah, perjuangan saya itu dimulai dari situ Kak. Dan mengapa saya bilang keinginan hati untuk mengabdi? Karena saya ini Kak sebagai public figure bukan saja hanya berlenggak-lenggok di atas panggung. Bukan hanya menampilkan bahwa saya ini penampilan saya seperti ini. Saya branding saya seperti ini. Tetapi di balik layar itu sangat penting Kak, yaitu menginspirasi. Karena secara pribadi juga Kak, kan kami ini putra-putri memiliki advokasi masing-masing ya Kak. Nah, di mana advokasi tersebut adalah sebuah langkah nyata yang kami gunakan untuk bukan saja sekedar membanggakan nama kami pribadi, tapi membanggakan nama daerah. Seperti itu Kak. Jadi yang berubah dari sudut pandang saya itu adalah kesiapan dan keinginan hati saya untuk selalu memberi dan untuk mencintai. Karena melalui advokasi saya juga Kak, saya ini bukan hanya saja sebagai pionir. Bukan hanya sebagai pionir di media sosial, sebuah branding, bukan hanya seperti itu Kak, tetapi sebuah ruang untuk siap menjadi inspirasi melalui advokasi saya seperti itu Kak.
1: Oke. Saat ini menempuh pendidikan apa nih?
0: Nah, saat ini Kak, saya sudah menyelesaikan sekolah saya. Jadi tahun ini saya sebenarnya sudah mendaftar kuliah.
1: Okay.
0: Tapi karena saya memilih untuk fokus dulu ke dunia pigeon, maka dari itu saya gap year dulu, Kak. Tahun depan mungkin saya akan menempuh jenjang kuliah. Seperti itu, Kak.
1: Oke, kembali lagi semoga lancar semuanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Kak, amin.
1: Oke. Nah, pengalaman-pengalaman paling memorable nih yang mungkin ingat sama Rico ataupun juga Niken yang baru saja bergabung, apa yang paling tidak terlupakan dan itu bisa menginspirasi lah misalnya? Pengalaman apa nih, Kak Rico?
2: Kalau dari saya sih, Kak, yang pertama itu kita di Morowali Utara pada tahun saya sih, Kak, 2021 itu baru pertama kali kita ditekankan untuk melakukan program kerja. Jadi mungkin ini adalah angkatan pertama yang baru turun untuk melakukan sosialisasi.
1: Okay.
2: Nah, dari situ pada saat saya lomba itu tepatnya di bulan Ramadan, Kak. Di bulan Ramadan. Jadi saya hari itu dengan ketua saya yang dulu, Kak, pergi untuk lakukan sosialisasi. Sosialisasinya itu, Kak, di kecamatan yang cukup jauh dari Morowali Utara, dari kota Morowali Utara, yaitu di kecamatan Mori Atas, yaitu perbatasan dari Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara. Nah, di sana saya pertama kali untuk terjun melakukan sosialisasi, Kak. Di situ sangat memorable sekali karena kenapa? Saya merasa bahwa oh ternyata jadi seorang duta, jadi seorang putra putri itu tugasnya harus seperti ini. Jadi kita ditekankan untuk selalu menginspirasi, selalu bisa jadi representasi dari daerah yang menunjukkan nilai-nilai positif, Kak. Kemudian yang kedua, Kak, yang paling memorable juga pada saat pembuatan video profil, di situ saya pergi bersama tim itu di tepatnya di Sungai Tompira, namanya Sungai Laa. Nah, di sana saya melakukan pembuatan video shoot, di mana saya di situ adegannya yaitu melakukan kupas meti.
1: Apa tuh meti?
2: Meti itu adalah kerang yang ada di Morowali Utara, Kak, kerang air tawar yang hanya ada di Morowali Utara juga, Kak. Jadi saya mengangkat meti juga yaitu sebagai UMKM dari Morowali Utara. Di situ saya merasa bahwa oh ternyata kalau kita jadi duta itu tugasnya ya harus seperti ini. Kita harus memperkenalkan UMKM juga, bukan hanya pariwisata tapi UMKM juga yang kita perkenalkan. Jadi situ saya kupas meti, memang pada saat kupas itu sangat susah, Kak. Jadi jadi orang-orang
1: pertama, kan?
2: Iya, baru pertama kali. Jadi di situ saya sempat teriris, Kak, waktu pengupasan.
1: Okay.
2: Iya, jadi tapi tidak membuat gentar ya karena kita ingin mencoba lagi gitu, Kak. Seperti itu.
1: Oh, tapi sekarang udah mahir.
2: Sampai saat ini belum juga, Kak.
1: Oke deh, barangkali besok lusa jadi pengusaha meti begitu ya.
2: Amin, amin, Kak, amin.
1: Oke, dari Niken apa nih pengalaman memorable-nya?
0: Nah, Kak, mungkin boleh saya ulangi pertanyaannya, Kak. Pengalaman memorable yang bisa saya bagi ya, Kak, selama saya persiapan lomba ataupun selama saya mengemban tugas. Nah, kalau dari awal saya persiapan lomba itu, pengalaman memorable itu mungkin hari ke hari di mana saya mempersiapkan, mempersiapkan diri, di mana betul-betul pontang-panting sekali ini, Kak. Habis dari sini ke sini, habis dari ini, habis dari ini.
1: Tapi tidak ada larangan dari pihak keluarga, sudah Juna sakit kok nanti misalnya, kan?
0: Mungkin kalau seperti itu ada ya, Kak, tapi tujuan mereka bukan untuk melarang, tapi mereka peduli kalau anak ini kasihan kalau terlalu capek. Tapi saya bilang tidak, ini sudah pilihan saya. Ini yang harus saya jalani, seperti itu.
1: Kalau sudah jadi passion gitu.
0: Iya, sudah jadi passion dan memang ini niatan hati saya, seperti itu, Kak. Nah, itu pengalaman memorable di mana saya betul-betul bolak-balik kodal. Bolak-balik yang di mana itu jarak tempuhnya 1 jam, Kak. Saya bolak-balik kodal.
1: Sendiri.
0: Sendiri, Kak, naik motor pulang malam. Pernah saya tembus pulang jam 12, Kak. Nah, itu. Di mana betul-betul perjuangan ini betul-betul. Nah, itu yang memorable sekali bagi saya pada saat persiapan. Nah, pada saat setelah saya mengemban tugas, yang paling memorable itu adalah ketika saya mempersiapkan diri untuk menjalankan advokasi saya. Nah, menjalankan advokasi itu, Kak, bukan hanya sekedar kita ke sekolah, kita mengedukasi, tidak. Tapi di balik itu ada mental yang harus disiapkan, ada pikiran.
1: Siapa?
0: Mentalnya saya pribadi, Kak.
1: Okay.
0: Nah, mental saya, karena kan pada saat itu saya melakukan advokasi itu ketika saya terpilih menjadi pariwisata. Nah, itu saya belum pernah melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, Kak. Berarti itu kan menjadi sebuah tantangan baru bagi saya ya, untuk bisa melawan ketakutan saya dan untuk bisa berani tampil. Nah,
1: awalnya kamu introvert?
0: Awalnya saya sedikit introvert, Kak. Saya betul-betul kalau saya berdiri di depan banyak orang, betul-betul saya gemetar, demam panggung seperti itu, Kak. Okay. Tapi itu semua saya lawan. Itu semua saya lawan, akhirnya saya mampu melakukan advokasi saya untuk pertama kalinya. Mm-hmm. Pertama kalinya membawa Laras saya di Nusantara di sekolah SDN Lambolo. Mm-hmm. Dan itu betul-betul menjadi first time saya melawan ketakutan saya untuk berani memberi, karena saya berpikir saya juga ini belum cukup, Kak. Mm-hmm. Baik dari segi pengetahuan, itu saya belum cukup. Tapi kenapa saya bisa berani untuk melakukan edukasi? Mm-hmm. Artinya kan kalau saya melakukan edukasi, artinya kan saya sudah cukup ya sama diri saya sendiri.
1: Gitu ya?
0: Iya, artinya saya sudah selesai sama diri saya sendiri. Tapi bagian penting dari mengedukasi itu, Kak, bukan itu. Bukan ketika saya sudah selesai, baru saya boleh melakukan edukasi, bukan, Kak. Mm-hmm. Tapi ketika saya sudah siap, saya sudah berani, itu di situ letak di mana kita bisa mulai untuk menginspirasi.
1: Mulai untuk bisa berdampak gitu.
0: Iya, betul, Kak, berdampak seperti itu, Kak.
1: Oke, luar biasa. Di sisa waktu kita ini mungkin 1-1 menit masing-masing ya untuk bisa memberikan semangat begitu untuk anak muda agar mau terlibat dengan kegiatan-kegiatan positif yang kayak Rico dan juga Niken laksanakan. Silakan dari Kak Rico dulu nih, silakan.
2: Baik, Kak. Untuk teman-teman yang di luar sana, pesan dari Rico sendiri, yang pertama, jangan batasi diri kalian. Artinya kalian bisa explore, kalian mau kemana, minat kalian apa, jangan pernah takut untuk mengekspresikan diri. Ingat bahwa kalian itu adalah generasi muda yang ada di daerah kalian, dan sudah saatnya kalian menjadi representasi dari daerah kalian sendiri. Nah, kemudian jangan takut untuk bersuara, karena kalian adalah penerus daerah. Selain itu, kalian harus ingat juga bahwa kalian harus berdampak bagi negara, bagi masyarakat, dan jadilah inspirasi serta jadi berkat bagi banyak orang, Kak.
1: Oke, kalau dari Kak Niken?
0: Oke, kalau dari saya, Kak, secara pribadi karena saya juga sebagai generasi muda, pesan saya untuk teman-teman di luar sana, jangan takut. Satu kata saya, jangan, satu kalimat saya, jangan takut. Mengapa? Karena saya menemukan permasalahan di generasi muda bahwa yang membatasi diri mereka untuk bisa mengekspresikan diri adalah ketakutan. Takut untuk dinilai, takut untuk dijudge, takut untuk dilihat, dan takut melakukan kesalahan. Tapi ketika teman-teman semua mau untuk berdampak, mau untuk memberikan impact yang baik, mau untuk keluar dari zona nyaman, dan mau untuk mengenal diri sendiri, itu jangan takut. Jangan takut, betul-betul, karena pengalaman Niken ini orangnya penakut sebenarnya, Kak, sangat-sangat penakut. Sampai pernah dibilang, Niken kau ini penakut sekali, gitu, penakut. Intinya semua hal saya takut, Kak. Tapi ketika saya berani untuk mencoba, pelan-pelan rasa takut itu digantikan dengan rasa percaya diri. Seperti itu, jadi pesan untuk teman-teman semua, jangan takut, karena hidup ini adalah perjalanan tanpa akhir. Perjalanan belajar tanpa akhir. Terkadang kita terluka dan terkadang juga kita melukai. Tapi hidup bukan hanya tentang seperti itu. Tapi hidup tentang belajar, memberi, berdampak, dan dapat memberikan sebuah pengalaman yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Dan mungkin kalimat penutup, Kalau kita tidak berani melangkah, Kak, kita tidak berani melangkah, kita tidak tahu kita akan jadi seperti apa. Sama seperti Niken, kalau Niken tidak melangkah, pada saat itu Niken persiapan budaya itu hamil 1 bulan, Kak. Yang dimana betul-betul persiapan itu tidak akan cukup, Kak, kalau mau dibilang ya. Kalau bilang itu tidak cukup, tapi Niken berani melangkah, Niken bawa Tuhan, Niken percaya diri kalau Niken bisa, ditemani juga kakak-kakak ikatan, Kak Riko. Ya itu yang membuat Niken bisa ada sampai saat ini. Jadi jangan takut untuk berani melangkah, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk jatuh. Percaya pada potensi diri kalian, karena sejatinya kita sebagai generasi muda adalah generasi yang mampu menciptakan sebuah peluang baru, generasi yang kreatif, dan generasi yang berani untuk melangkah. Hanya saja kita yang perlu untuk mengambil kesempatan tersebut. Kesempatan tersebut telah ada, tapi kita bagaimana kita untuk bisa berani mengambil kesempatan tersebut. Terima kasih, Kak.
1: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita malam hari ini, luar biasa. Dan sekali lagi sukses ya untuk semua persiapannya dan juga nanti pada saat lombanya di tingkat nasional ya. Mudah-mudahan Sulawesi Tengah bisa lebih dikenal lagi dengan hadirnya kalian ajang amin. Ini. Thank you Rico, thank you
0: terima
1: juga
0: untuk
1: yang sudah hadir di RRI Palu. Dan yang paling pasti mengutip dari dua closing statement tadi ya, jangan batasi diri dan jangan takut. Kayak anak muda membawa perubahan baru untuk Indonesia. Sampai di sini pendengar untuk ngobras kita di malam hari ya. Kita nantikan komunitas lainnya juga berbicara di RRI melalui ngobras, ngobrol bersama komunitas. Saya Rina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pendengar selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
5: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
4: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
6: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
4: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
7: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
8: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
7: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
9: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
7: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
10: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
11: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
10: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
11: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
12: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
11: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
13: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
14: Gak nyangka sih.
15: Kita mengira.
14: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, bisa sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
13: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
16: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
17: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
13: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
18: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
18: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
19: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
18: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan nah, saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita dibalik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nirapil, Cilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu untuk malam hari ini. Saya Marini kembali hadir menemani Anda bersama rekan Edi Firmansa setelah tadi ada rekan Rina. Dan baik pendengar, malam ini kita akan mengikuti mimbar agama Islam. Dan sebelumnya kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Ustadz Ridho Lasimpara akan membacakan surah Al-Azab ayat ke-21.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala

kalbu. Kenapa dinamakan kalbu? Karena ya takallabu. Dia adalah sesuatu yang gampang sekali berubah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kita bisa jumpa lagi di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih dalam suasana Idul Adha ya hari ini. Kemarin hari pertama, hari kedua, dan besok hari ketiga. Dan hari ini masih juga dilaksanakan untuk penyembelihan hewan kurban. Begitu ya, Edi ya? Udah dapat kurban belum nih? Kurban apa Edi tahun ini? Kurban perasaan? Oke, baik. Pendengar malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Masih sibuk-sibuk tentunya hari ini dengan penyembelihan hewan kurbannya ya. Sudah dibagi-bagi ke sesama juga ya, ke keluarga, ke tetangga-tetangga. Mudah-mudahan berjalan aman lancar. Dan besok masih bisa untuk berkurban ya, untuk penyembelihan hewan kurban itu besok masih bisa berlangsung, besok terakhir. Kalau besoknya lagi sudah gak bisa ya dia? Besok lusa terakhir ya? Besok terakhir ya? Oke. Baik, jadi yang punya kurban jangan sampai terlewat harinya ya, besok terakhir. Oke lah, selamat berkurban untuk merayakan hari raya kurban di tahun ini pendengar. Kalau belum sempat berkurban di tahun ini, insya Allah di tahun depan bisa dilaksanakan ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Menemani Anda dalam suasana malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan lagu-lagu pilihan ini adalah lagu-lagu hits Indonesia yang bisa Anda request. Kita ke penelpon dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Joni.
1: Joni, di mana Pak Joni?
2: Di Petobo.
1: Petobo ya, baik. Iya. Di Petobo malam ini mau dengerin apa sih lagunya Pak Beni? Ini khusus untuk lagu-lagu Indonesia hits ya, silakan.
2: Iya, lagunya Rinto Harahap.
1: Oh, tapi jangan ini dulu, Pak Joni. Oh? Jangan nostalgia dulu ya. Kita yang lagu-lagu di tahun 2000. Karena
2: tahun 2000-an.
1: Iya, begitu pilihannya ya. Kalau untuk 8.
2: Iya, Mbak. Ibu pilihan saja, pilih saja.
1: Oh, gitu. Ibu pilihkan saja kalau begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Joni.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama, iya. Duh, kalau begitu ibu pilihkan aja. Gimana Pak Edi? Dipilihkan aja ya. Nanti ibu pilihkan. Baik, di line telepon 0811-4560-398 untuk malam hari ini. Silakan ayo bergabung kembali ya. Malam ini kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kalau belum ada nanti coba kita mau ini dulu ya. Kita mau dengarkan dulu. Ada lagu dari pilihan siapa ini dia ini? Pilihan saya, pilihan ibu untuk bapak-bapak semuanya nih yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Palu malam ini luar biasa. Masih dalam suasana libur juga ya. Libur yang cukup panjang ini ya, tapi itu tadi bisa digunakan sebaik mungkin, apalagi ini adalah Hari Raya Idul Adha, khususnya bagi umat muslim dimanapun Anda berada yang saat ini tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kayak gitu ya. Oke lah, kita ke lagu dulu ya, pokoknya tetap di Pro 1 RRI Palu.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini bukan untuk lagu-lagu kenangan 70-80an, tapi kita di tahun 2000 untuk lagu hits Indonesia, pendengar ya. Jangan sampai salah. Oke, di landphone sudah tersambung kembali, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam ya, Ruang Rindu.
0: Betul, selamat malam Ruang Rindu. Dari siapa ya, di mana?
1: Pak Nyoman di Rambah.
0: Pak Nyoman di Rambah, oke. Pak Nyoman di Rambah, silakan mau apa nih, request lagu apa?
1: Dari Trio Macan mungkin itu.
0: Waduh.
1: Bilang saja oke, yang boleh.
0: Diganti dulu lagunya, Pak, jangan itu.
1: Tahun 2000-an.
0: Jangan dulu Trio Macan, Pak, itu agak, dia penyanyi dangdut ya, Pak Nyoman. Bisa diganti dulu.
1: Oke, judulnya oke.
0: Ya, tapi yang nyanyi siapa, Pak?
1: Ya.
0: Yang menyanyikan siapa lagunya?
1: Tidak tahu ya.
0: Waduh. Yang ditahu aja deh, Pak, siapa yang nyanyiin. Kalau Trio Macan jangan dulu, Pak. Belum boleh di Pro 1, di Pro 4 itu Trio Macan. Begitu.
1: Cita-cita bisa.
0: Ya?
1: Cita-cita.
0: Nah, apalagi cita-cita, Pak. Boleh di Pro 4 aja dulu, Pak. Gitu, Pak Nyoman. Jangan-jangan Pak Nyoman salah monitor ini. Bukan Pak Nyoman dengerin apa sekarang? Pro 1 atau Pro 4, Pak?
1: Pro 1 kan.
0: Nah, kalau Pro 1
1: lagu,
0: tuh
1: lagu hit.
0: Iya. Iya, bukan lagu dangdut, Pak. Lagu Indonesia, Pak, bukan lagu dangdut.
1: Melompat lebih tinggi juga.
0: Iya, itu lagunya Sheila on 7 ya.
1: Iya,
0: Sheila. Iya, oke, okay, baik. Baiklah, oke, Pak, sebentar. Iya.
1: Selamat malam
0: kembali. Ya nih, jangan ini ya, jangan lagu dangdut ya. Trio Macan lagu dangdut, cita-cita apa lagi lagu dangdut ya? Kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini lagunya adalah lagu-lagu Indonesia, lagu hits Indonesia kayak gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo, baik. Maya nih, mau denger apa Maya lagunya?
2: Oh, udah lupa nih Mbak, Cakapa Lorong.
0: Ya?
2: Cakapa Lorong, mohon maaf saya masih suasana lebaran.
0: Oh iya, betul. Suaranya kecil sekali Maya, saya nggak bisa denger ini.
2: Oh iya.
0: Ya. Yeah.
2: Padahal ini apa? Dekat sama handphone.
0: Heeh, enggak tahu kenapa ini. Oke. Okay.
2: Ini lagu apa ya? Lagu pop ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oh, tahun berapa, Mbak?
0: 2000, Maya.
2: Oh, kalau boleh tolong saya mau request lagunya Ongo yang judulnya Bila Tiba, boleh nggak?
0: Judulnya apa?
2: Bila Tiba dari Ongo.
0: Ungu ya? Oke, okay.
2: Ya, udah main belum?
0: Udah apa tuh? Iya deh Maya, nanti sebentar lagunya ya. Oke,
2: okay.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, sama-sama. Lirih-lirih gitu suaranya ya. Baiklah, sudah ada berapa nih lagu saya ya? Sudah ada 2, oke lah. Kita mau dengerin dulu lagunya, pilihan dari Pak Nyoman tadi nih ya.

0: Baik, Prof. Satu RRI Palu, masih ada waktu untuk kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk lagu-lagu hits Indonesia malam ini. Baik, sudah ada lagi yang bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu, saatnya bagi rindu lewat memori dan lagu.
0: Belepotan nih, waalaikumsalam ya. Jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, silakan Bu Asmara nih mau dengar apa lagunya?
1: Lagunya Astrid.
0: Lagunya Astrid judulnya apa?
1: Tentang Rasa.
0: Tentang Rasa dari Astrid, boleh. Iya. Oke lah.
1: Terima kasih, selalu ya sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Lagunya Astrid, judulnya Tentang Rasa. Siap diputarkan. Ada lagi nih, oh ada lagi. Ada lagi kah? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Nah, ini kembali lagi nih ya. Waalaikumsalam.
2: Sudah, halo.
0: Iya, halo, ini dengan siapa nih? Kayak saya kenal suaranya.
2: Dengan Marhaban di Pengawal.
0: Oh, Marhaban, oh bukan yang tadi ini ya. Oh bukan ya?
2: Yang tadi yang pertama bukan.
0: Oh bukan, baik. Pak Marhaban di Pengawu, oke lah.
2: Iya, apa tadi nih? Kan di Ketobo itu.
0: Oh iya, siap.
2: Iya, lagunya Tulus.
0: Judulnya apa?
2: Hati-hati di jalan.
0: Oke, hati-hati di jalan ya.
2: Iya, oke.
0: Siap, oke lah.
2: Itu bisa?
0: Boleh aja.
2: Ya, oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Astrid, Tentang Rasa, hati-hati di jalan dari Tulus begitu ya. Tulus sekali ini. Masih adakah lagi yang mau gabung malam hari ini? Saya bisa putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request ya. Coba kita dengarkan dulu nih. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, mana suaranya? Halo? Ya, halo, mana dia? Wah, ini agak error ini ya. Halo? Ya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ya, dengan siapa, di mana?
3: Putra,
0: di mana Pak Putra?
3: Biro Maru.
0: Pak Putra Biro Maru, baik. Mau dengar apa lagunya Pak Putra?
3: Wali boleh.
0: Wali boleh. Judulnya apa?
3: Puaskah.
0: Puaskah dari Wali ya?
3: Iya.
0: Oke, baiklah.
3: Oke, makasih banyak Mbak Rini.
0: Tadi apa judulnya? Puaskah ya?
3: Iya.
0: Puaskah. Oke, baik.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Putra. Puaskah dari mana tadi? Dari Wali ya. Oke lah, ada beberapa lagu. Ini sudah ada 3. Jadi saya gak terima lagi teleponnya. Sebentar ya. Nanti boleh ketika lagu-lagu ini sudah saya putarkan, baru Anda boleh masuk lagi di line telepon.

0: keberapa ini ya? Sudah ada 3 tadi lagunya. Di antaranya ada Astrid, ada Tulus, kemudian ada Wali. Baiklah, masih di sesi yang kedua ini pendengar ya, untuk program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang masih ingin gabung boleh 0811 456 03 908. Jadi bukan lagu nostalgia ya, jangan lagu nostalgia, oke? Lagu-lagu Indonesia hits, kita coba dengarkan dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Marini.
0: Waalaikumsalam Ibu Haja Ani, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dengar
1: aja Gal Faizin.
0: Iya. Sama-sama Bu Ani ya. Putus-putus lagi Bu Ani ini. Iya. Baik, sehat-sehat Bu Ani ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Boleh lagunya ada band?
0: Lagunya apa?
1: Ada band.
0: Ada
1: Asal
0: band.
1: Bahagia.
0: Judulnya apa?
1: Asal Kau Bahagia.
0: Itu bukan ada band kayaknya, Armada deh ya.
1: Armada ya.
0: Iya.
1: Lupa.
0: Itu bukan ada band.
1: Iya,
0: tapi
1: Mama Rini.
0: Oke, baiklah.
1: Boleh?
0: Iya, nanti saya putarkan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mama Rini.
0: Sama-sama.
1: Iya, selamat bertugas.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Asal kau bahagia. Iya. Asal Ibu Ani bahagia, saya juga bahagia ya. Pokoknya kita semua bahagia malam hari ini. Baik, masih ada lagi, yuk. Di landline 455 atau di 0811 yuk. Lagunya bukan nostalgia sekali lagi ya, untuk hits Indonesia malam ini. Halo, selamat malam Ruang
2: Halo,
0: Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Izin, maaf dari batin.
0: Iya, sama-sama Bu. Siapa? Bu Hani.
2: Iya, yang di Dolo.
0: Di mana? Di Dolo, di Tulo, di mana?
2: Tulo, Tulo.
0: Oke, baik. Bu Hani mau dengar apa lagunya ya?
2: Lagu Wali bisa.
0: Sudah tadi Wali.
2: Armada.
0: Ini baru mau diputar Armada. Yang lain.
2: Samson.
0: Di
2: ujung jalan ini.
0: Di ujung jalan ya. Oke, boleh. Ya. Siap, nanti ya, diputarkan. Sama-sama, terima kasih.
2: Bahagia,
0: iya.
2: Bahagia.
0: Salam sehat kembali, ada Bu Hani di Tulo ya. Lagu ini untuk Ibu Haja Ani. Ibu Hani, Ibu Ani. Nah, sama-sama mirip-mirip namanya ya. Asal kau bahagia bersama keluarga ya, Bu Ani.

Baru saja kita dengarkan lagu dari Samsung di ujung jalan. Terima kasih Bu Hani ya. Ada Armada juga tadi, asal kau bahagia, Ibu Hani juga di Tondo ya. Baiklah, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini. Yuk ramaikan kembali 0811-456-03908. Nanti kalau lagu banyak yang telepon, kalau belum lagu gak ada yang telepon. Nah gimana nih, ayo. Kalau saya bilang telepon, telepon ya. Nanti kalau sudah lagu nanti gak bisa lagi terima telepon. Begitu, 0811-456-03908. Lagu-lagu hits Indonesia yang bisa Anda request malam hari ini sampai nanti pada pukul 23 malam ya. Masih ada waktu untuk Anda, kurang lebih setengah jam lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Semoga suaranya bisa mendengarkan saya juga ya. Lagu dari Hijau Daun, Suaraku Berharap. Lagu ini dirilis pada Oktober 2013 ya. Oh ya. Oke, masih ada waktu lagi. Yuk silakan bergabung kembali pendengar untuk malam hari ini. Yang lagi istirahat, selamat istirahat. Yang belum istirahat ya udah bergabung aja sama saya di sini ya. Untuk program kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagu hits Indonesia yang bisa Anda request, bukan lagu nostalgia dan juga bukan lagu dangdut ya. Oke. Masih ada yang salah-salah soalnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang, iya, Ruang Rindu Bu Ella, gimana? Jelas sekali suara Bu Ella ini ya. Mana? Halo?
1: Halo.
0: Ya, mana nih? Mau dengar apa?
1: Lagunya Masih Cinta.
0: Lagu siapa?
1: Lagunya Masih Cinta. Aduh, dapat. Diana Yelio.
0: Oh, yang agak kesini sedikit Bu Ella.
1: Ya.
0: Yang itu 80-an, 89 di 2000-an kita, heeh.
1: Aisy Peru.
0: Lagunya Sivilia ya. Lagu Sivilia ya.
1: Iya, Sivilia Aisy Peru.
0: Oh ya, oke, baik.
1: Ya.
0: Oke lah, siap Bu Ella. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Ella yang ada di Lasoani untuk malam hari ini. By the way, Isitero itu ada beberapa sih ya, tapi udahlah, kita putarkan Isitero yang satu aja ya. Baik, 455-0811-456-03-908. Masih ada lagi. Ayo gabung lagi bersama Marini malam hari ini, bersama Bung Edi juga yang masih setia untuk menemani kebersamaan kita ya malam ini.

Lagu yang hadir dari Anji with Bidadari Tak Bersayap ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini ya. Insya Allah nanti jumpa lagi di lain waktu, dan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti Anda bisa mendengarkan pilihan lagu-lagu sebagai penghantar tidur menemani suasana istirahat malam Anda. Sekali lagi untuk Anda, selamat beristirahat. Saya Marini bersama dengan Bung Edi pamit dari ruang dengar Anda. Kita berpisah ya. Sekali lagi insya Allah jumpa di lain waktu. Selamat menikmati suasana istirahat, suasana libur Anda. Masih dalam suasana Hari Raya Kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Palopan, informasi dan inspirasi bersama Dinda kembali menemani pendengar semua tentunya di pagi hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat ini ya. Berbagai program dan info dari Pro 1 akan kami sajikan di hari ini. Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya. Ada kita berikan Mutiara Pagi Islami tentunya di pagi hari ini, berjaringan ini ya untuk pendengar semua, dan dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah. Kemudian kita berikan info dan cek fakta ini ya, dilanjutkan dengan Kopi Anda juga untuk hari ini. Dan pendengar, kita akan juga menyaksikan dan mendengarkan ini ya untuk Palu Menyapa Halo RRI juga, karena hari ini hari Jumat ini ya, Jumat berkah, Jumat semangat tentunya. Dan selanjutnya kita akan berikan informasi lain untuk pendengar semua. Kita akan berikan juga nanti ada Indonesia Sehat. Waduh, untuk itu tetap bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini.

Baik pendengar, kita akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau bersama dengan Ustadz Adam selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Dato' Karama, Palu dengan topik kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya terhadap perintah Allah.

0: Baik, pagi hari ini Pak Dokter ya, ada topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjadi sebuah pengantar awal gitu ya, akan topik hari ini yang dipilih dengan makna yang terkandung di dalamnya, mungkin bisa disampaikan tafadhal Pak Dokter.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi ajmain abad. Yang kita hormati bersama adalah para pendengar Mutiara Pagi Islam yang sangat berbahagia di pagi ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat kasih sayang kepada kita semua. Pada pagi subuh ini kita bisa membincangkan tentang persoalan kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kegiatan kita adalah ibadah, mari kita niatkan ya pada kesempatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan sebagai bekal kita. Amin. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai teladan kita bersama. Topik kita pagi ini adalah kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, menghemat waktu kita mau menjejaki Nabi Ibrahim, kenapa dia begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dianggap sebagai nabi teladan bagi para rasul yang lain. Yang pertama kita fahami bahwa Ibrahim ini adalah seorang anak yang patuh dan pasrah. Ya, dia ini berada di sebuah desa namanya Desa Ur. Desa Ur itu adalah antara Turki dengan Iran sekarang, yang dulu namanya Babilonia. Babilonia di situ dia tinggal bersama dengan Raja Namrud. Kita sudah baca sejarah. Kalau kita menelusuri sejarah itu bahwa dia berada di situ, ini anak-anak keturunan Nabi Nuh setelah terdampar kapalnya di antara Turki dan Iran itu, lahirlah itu salah satu cucunya itu adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim ini kita singkat karena kalau kita baca sejarahnya panjang. Jadi Ibrahim ketika dia sudah besar lantas diperintah oleh Allah, ini kepatuhan, diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Raja Namrud. Nah, namanya dakwah itu kalau mengajak tidak seberapa, tetapi kalau melarang itu jadi urusan. Nah, pada saat itu Raja Namrud menganggap diri sebagai Tuhan. Nah, disitulah dia bermasalah ketika dia mencegah Namrud ya, dan menganggap manusia biasa. Disitulah terjadi ya semacam perbedaan pendapat antara Namrud dengan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu dipenjara oleh Namrud. Nah, penjaranya bukan tembok tetapi dia dibakar di api. Ya, jadi disuruh karena dia membantah raja, maka dia dihukum. Hukumannya adalah dia harus dibakar. Disuruhlah itu masyarakatnya oleh Namrud mencari kayu bakar dan seluruh rakyat membawa kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan termasuk bapaknya Azar. Bapaknya Ibrahim namanya Azar. Karena dia membawa kayu bakar dan keluarganya untuk membakar Ibrahim. Dalam sejarah ketika Ibrahim itu ya dinyalakan api, dilempar di api yang berkobar-kobar 40 hari 40 malam tidak berhenti itu api itu berkobar. Pada saat itu mereka katakan bahwa Ibrahim habis. Namrud juga mengatakan habis Ibrahim. Tapi Allah bercerita lain. Jadi tidak usah khawatir, kalau ada iman dan amal dalam hidup itu insya Allah Allah tolong itu. Maka pada saat itu Allah menyuruh api itu. ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi Allah berfirman kepada api, wahai api, menjadi dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Jadi pada saat itu Ibrahim justru merasakan enaknya, sejuknya dalam api. 40 hari 40 malam. Jadi kalau ditanya Ibrahim apa yang paling enak di atas dunia itu, ketika dia berada di kobaran api yang menyala itu, yang membakar dia. Tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim selamat. Artinya kita ambil hikmahnya bahwa tidak usah khawatir dalam hidup, kalau ada iman dan amal Allah selamatkan. Itu satu, perintah Allah untuk berdakwah. Berat jadi dai itu, kan menyampaikan yang hak, melarang orang yang tidak apa melanggar itu. Ya. Itu yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim setelah keluar dari anu, wah, orang semua heran. Wah, semakin marah raja. Kalau begitu Ibrahim bahaya. Diusir dia dari kampungnya, desa Ur itu. Kemana dia? Berjalan lagi. Allah suruh jalan dia. Ini perintah pertama adalah berdakwah. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu patuh. Kandati pun dibakar, siap. Ya. Jadi Ibrahim kelebihannya ketika ada perintah, dia lakukan. Dia masyarakat diri.
0: Ibarat kata kalau di zaman sekarang itu ya, diperintah itu siap.
1: Siap, begitu. Kayak apa? Kayak tentara polisi siap.
0: Pokoknya apapun kondisinya.
1: Apapun itu resikonya, urusan di belakang.
0: Tidak bisa.
1: Ya,
0: siap.
1: Ya. Siap. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim itu diusir oleh Raja Namrud dan termasuk orang tuanya, dia berjalan ke Palestina. Di Palestina itu kan ada sejarah. Kanaan, Kanaan itu adalah anak-anak Nabi Nuh yang juga dia ingkar kepada Allah itu. Kanaan artinya itu Palestina sekarang.
0: Kanaan.
1: Itu bahasa dulu, bahasa Babilonia itu bahasanya itu adalah Kanaan, ya. Negara antara Turki dan Iran sekarang. Kalau Kanaan istilah kita sekarang Palestina. Berjalan dia dari, coba lihat dua negara dia, dari Turki. Iran lantas berjalan ke selatan di Kanaan, itu Palestina sekarang.
0: Kanaan.
1: Berapa jaraknya itu? Jaraknya jauh sekali, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, dia berjalan melewati hutan belantara, kemudian sungai Tigris dan Efrat yang begitu panjang. Sampai di sana dia berada di Palestina sekarang. Makanya Palestina itu menjadi apa namanya kota yang luar biasa setelah Mekah. Di situ 7 tahun dia berada di situ. Waktu itu berjalan antara 3 orang dengan dia. Yang pertama adalah istrinya, dikasih kawin dulu, namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu cantik. Ibu juga cantik.
0: Masya Allah.
1: Jadi wanita-wanita yang cantik dan cantik akhlaknya itu luar biasa. Dikawinkanlah oleh keluarganya, baru bersama keponakannya untuk mendampingi, namanya Nabi Lut. Jadi Lut itu menjadi nabi nanti, keponakannya dia atau menjadi Nabi Lut. 3 orang itu berjalan ya sampai ke Palestina. Di Palestina 7 tahun ya berada di situ, musim paceklik, jalan lagi dia. Jadi Nabi Ibrahim itu tukang jalan. Jalan ke mana dia? Ke Mesir. Di Mesir itu, karena paceklik dia mau ke Mesir, karena Mesir itu adalah daerah yang makmur. Sampai di sana, diganggu istrinya oleh Raja Fir'aun. Jadi dua raja yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu, Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Semuanya raja ini adalah raja yang menganggap diri sebagai Tuhan. Singkat cerita, karena waktu kita singkat, di situ diganggu. Nabi Ibrahim itu ketakutan pada raja itu, ditanya oleh Raja Fir'aun, wahai Ibrahim siapa ini? Karena cantik istrinya, dia ketakutannya, dia berbohong. Maka satu-satunya Nabi yang tidak pernah berbohong adalah Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim pernah berbohong karena ketakutan pada Raja Fir'aun. Kalau Nabi itu gelarnya Al-Amin, kalau Nabi Muhammad tak pernah berbohong satu kali pun. Itu kehebatan Muhammad itu. Tanya apa? Ketika mau diganggu istrinya, ada semacam gunung kecil yang menghalangi antara Fir'aun dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh semacam sekarang itu adalah CCTV lah begitu, yang memperlihatkan dia bahwa atau televisi diperlihatkan bahwa aman kau punya istri, kata Allah. Jadi aman kalau iman dan amal itu ada, insya Allah aman itu. Setelah itu sudah 3 kali Nah, Fir'aun, dia tanya ulang, Ibrahim, siapa sesungguhnya ini? Dia bilang, sebenarnya ini ada istriku. Dihadiahkanlah seorang wanita sebagai pembantu, membantu istrinya, namanya Siti Hajar. Ini menarik ceritanya. Siti Hajar bagaimana nanti menjadi masalah ke depan dengan dia, kan? Nah, setelah itu pulang kembali ke dia tidak tenang. Dia berjalan, tukang jalan dia. Jalan lagi dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina, sudah berapa negara itu? Sudah 4 negara dia injak, kan? Dia Turki, Iran, kemudian Palestina, baru Mesir, 4 negara dia jalan. Setelah itu sampai di sana, dia sudah berumur 87 tahun. Belum ada anak. Okay. Nah, itu ingat, anak itu buah hati belahan jantung bagi orang tua. Saya ini ibu, alhamdulillah ditakdir oleh Allah banyak anak, 8 anak.
0: Masya Allah.
1: Nah, 8 anak, cuma satu istri.
0: Masya Allah.
1: Jadi istri tidak ditambah, tapi anak ditambah.
0: Anak
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Ditambah ya.
1: Jangan terlalu mahal.
0: Yang hebat itu adalah ibunya.
1: Ibunya. Nanti kita satu lagi kali waktu kita akan bicara ibu itu hebat. Di mata saya tidak ada yang paling hebat. Ya, ibu yang pertama di atas dunia. Nanti kita bicara lain kali.
0: Insya Allah nanti saya yang ketemu dengan Bapak ya.
1: Akhirnya begini, supaya mengakhiri ini, supaya kita diskusi dengan ini para pendengar. 80 tahun umurnya tidak punya anak. Orang tidak punya anak itu, dia itu selalu rindu sama anak. Maka dia berdoa. Ini doanya bagi orang-orang yang mandul. Saya kasih doanya. Rabbi habli minas soli. Ya Rabb, wahai Tuhanku, beri aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Maka Siti Hajar pun, Siti Sarah pun selalu gelisah dia. Memang saya tidak bisa lagi melahirkan anak. Akhirnya dia begini aja, Ibrahim, kau kawin ulang.
0: Menikah.
1: Jadi menikah ulang. Jadi poligami itu boleh, tetapi bukan sunnah ya, bukan wajib. Tapi nanti kita cerita itu tentang itu ya.
0: Kayaknya lain segmen.
1: Lain segmen itu ya, supaya nanti menarik ini, Pak. Akhirnya menikah lah. Tapi begini, saya mau cari perempuan ya untuk kamu, tapi yang supaya saya bisa atur. Nah, gitu. Bisa enggak apa-apa aku kawin lagi, tapi saya harus cari dia supaya saya bisa atur dia. Dia suruh kawin lagi dengan pembantunya, namanya Siti Hajar. Nah, kawinlah Siti Hajar dengan Ibrahim. Singkat cerita, setelah menikah lahir seorang anak, namanya Ismail. Ismail itu adalah anak yang ganteng sekali itu, Ismail. Setelah dapat anak, tentu saja 80 tahun tidak punya anak, dia senang pada anak selalu dengan istri kedua. Bertengkarlah di sini. Jadi kalau poligami itu pasti bertengkar antara pertama dan kedua itu. Nah, katanya orang ya, nanti tambah lagi, kata baru tiga baru aman sedikit. Setelah ditambah banyak kata baru aman, katanya saya tidak berani di situ. jadi kembali, setelah itu dapat anak, dicoba lagi dia. Ibrahim, anakmu ini dan istri ini bawa kemana? Ke Hejaz, kalau bahasa dulu sekarang namanya adalah Mekah. Dibawalah ke Mekah, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Setelah sampai di sana, dia, Ibrahim, kau tidak boleh ada lagi di sini. Kau kembali ke Palestina, kata Allah. Patuh dia, pasrah dia. Setelah 13 tahun menanti kapan mau lihat lagi anak istri, ya disuruh 13 tahun. Setelah 13 tahun boleh kau kembali lagi ke Mekah lihat anak istri. Pada saat sampai kembali sana, singkat cerita, Ibrahim sembelih kepunyaan. Coba lihat. Karena perintah itu Ibrahim, bayangkan sudah tidak punya anak, dikasih anak, pisah lagi dengan anak, setelah ketemu anak, sembelih kau punya anak.
0: Kalau dari segala perintah yang ada itu, kayaknya perintahnya belum ada yang enak gitu ya.
1: Tidak ada yang enak. Jadi kayak memang perintah itu hampir tidak ada yang enak-enak, tetapi pada akhirnya enak. Kalau larangan selalu enak-enak awal, tapi pada akhirnya hancur itu. Hati-hati. Akhirnya apa? Dah suruh sembelih. Dia sembelih anaknya. Jadi itu Ibrahim itu ada perintah, tidak ada tawar menawar. Nah, sama dengan Rasulullah itu, kalau ada perintah tidak ada tawar menawar. Cuma bedanya Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Ibrahim pernah berbohong satu kali, tapi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi Ibrahim itu kepatuhan dan kepahaman kepada Allah itu luar biasa. Maka itu dia diabadikan oleh Allah ada tiga. Dalam sholat, nanti bacaan sholat pada awalnya dan akhir sholat. Nah, kita baca dalam sholat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samaa'a, itu pernyataan Ibrahim sampai akhir itu. Allah kasih masuk dalam sholat. Baru pada akhirnya akhir sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu masuk Ibrahim, masuk dalam sholat. Ya, namanya dia, ucapan dia. Dan pada saat kurban nanti juga amal dia menyembeli anaknya. Itu kemudian haji, masuk lagi dia. Seluruh perilaku dia adalah. Tapi yang mulai menarik lagi Bu, kita lihat. Itu di Ka'bah ada tiga di sana itu jadi diabadikan oleh Allah. Pertama adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di mana Ismail itu dibaring kalau ibunya, ditidur oleh ibunya, dia bermain di situ. Itu Hijr Ismail untuk mengenang Ismail pada masa-masa kecilnya. Nah, nanti satu saat saya analisa ini supaya nanti itu jangan sampai anak-anak itu menjual harta warisan dari orang tuanya. Tidak boleh. Harus dipelihara, dikembangkan itu. Nanti satu saat akan tidak waktu ini. Yang kedua ada namanya Makam Ibrahim. Makam itu kakinya Ibrahim, telapak kakinya. Kenapa diabadikan? Dia kuat jalan. Kuat jalan menjalankan perintah Allah, maka diabadikan kaki. Sedangkan itu ada namanya apa itu? Hajarul Aswad. Ya. Itu adalah rahim seorang perempuan, diabadikan rahimnya seorang apa itu? Siti Hajar. Ya. Kalau rahim rahim seorang perempuan itu dahsyat. Di situ manusia diabadikan oleh Allah situ. Ya, kalau ibu, kalau anak-anak kepada ibunya puluk, ibunya cium, sujud di telapak kaki, di telapak kaki itu ada surga yang Allah titipkan. Jadi nanti saya mau cerita, ibu adalah dahsyat. Bayi dengan ibu itu dahsyat. Bagaimana nanti air zam-zam tumbuh di kakinya Ismail satu saat. Kita cerita tentang kerja keras. Bagaimana ibu, wanita dan bayi itu dahsyat. Nah, sekarang orang kan banyak lari dari bayinya. Nah, padahal itu bayi itu tidak ada yang paling hebat dari dunia kecuali bayi. Bagaimana bayi bisa menghentikan itu lumpur apa itu likuifasi di Patobo itu, yeah. Ketika ada bayi 8 itu berhenti seperti rem mati itu lumpur itu. Kenapa ada bayi? Bagaimana itu air zam-zam bisa tumbuh karena di kakinya Ismail ada sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana analisanya di ke depan kita menganalisa ini Makam Ibrahim, Hijr Ismail, kemudian Hajar al-Aswad, kemudian air jam-jam dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul? Ini karena Ibrahim dan keluarganya. Mungkin demikian barangkali kita untuk segmen ini nanti ke depan kita cerita itu tentang itu. Saya mungkin nanti kalau ada waktu ya kapan-kapan lah. Ya mudah-mudahan ibu sebagai pernah untuk mendampingi untuk segmen selanjutnya ke depan. Terima kasih. Kita mungkin mau diskusi dengan. Okay. Pendengar,
0: baik. Assalamualaikum. Pendengar, ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita setelah apa yang sudah disampaikan sebagai pembuka dan juga pemberi pemahaman ya kepada kita mengapa topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini diangkat gitu ya. Karena memang sesuai dengan momentumnya memang ya. Kemudian juga banyak hal yang kita istilahnya pesan-pesan untuk kehidupan kita di masa kini ataupun juga masa yang akan datang ya. Apa makna kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ya dalam membuktikan keimanannya, kemudian juga sudah disampaikan bagaimana kepasrahan seorang Siti Hajar ya yang tentunya harus berpisah gitu ya dengan suami tercintanya. Dan kenapa keluarga Nabi Ibrahim ini sering dijadikan contoh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Dokter. Bagaimana ini cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan yang modern saat ini? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kondisi ya, kondisionalnya ini tidak seperti yang ada pada saat zaman Nabi gitu ya. Banyak hal-hal, jangankan kita mau berkurban ya, kurban hewan ya, kurban perasaan saja kadang-kadang bikin masalah ini Pak Ustaz. Jadi boleh disampaikan dan juga boleh diberikan pencerahan untuk pertanyaan yang dari pendengar kita melalui line WhatsApp di 0811. Sekali lagi ya, kami tidak membatasi. Jika Anda ingin menelpon secara langsung, boleh-boleh saja ya. Silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan modern saat ini?
1: Ini menarik ini. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini. Jadi menarik begini, bagaimana caranya meneladani ya tentang kepatuhan dan kepasrahan Ibrahim ini kepada perintah Allah pada kondisi sekarang. Jadi begini, kalau Nabi Ibrahim itu kita lihat sampai dia menyembelih anaknya kan, menyembelih anaknya, dia lakukan semua perintah Allah, itu kehebatan Ibrahim. Anda perintah laksanakan, tidak ada rewel gitu. Nah, dia lakukan. Nah, bagaimana itu? Tidak mungkinlah kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ya, atau suruh jalan jauh kemana-mana seperti Ibrahim, tidak mungkin. Yang kita harus lakukan kepatuhan kepasrahan, paling tidak itu dalam hidup kita ini sehari-hari dengan azan dikumandangkan. Itu sebenarnya sholat itu di situ intinya. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah. Nah, itu. Jadi kalau orang ada orang dengar azan sekarang itu untuk prakteknya, dengar azan patuhlah. Ayo, ada perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kepada yang beriman itu Allah yang Maha Besar. Di depanmu itu kecil. Apakah pekerjamu, apakah rajamu, presiden, kecil itu ya. Allahu Akbar itu berulang itu. Apa diingatkan kepada siapa? Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Makanya itu suara azan itu suara itu. Nah, itu coba lihat. Hayya 'alas shalah. Mari salat. Pada saat itu kalau dipanggil mari, patuhlah. Jangan diam di situ. Apalagi bengong situ cerita-cerita. Hayya 'alas shalah, mari kata Allah. Mari melaksanakan salat. Mari kemana itu? Ke masjid. Patuhlah. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah kepada ya Allah hamba, patuh. Datanglah di masjid, itu namanya patuh. Kau dipanggil ya sini, datang. Jangan tidak datang, tidak patuh namanya kau tidak datang. Hai alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, menuju kemenangan di mana? Dipanggil, hei mari ke sini, menuju kemenangan kemana? Ke masjid. Orang masuk masjid menang, orang di luar masjid kalah. Nah, itu. Kalau saya analisanya, itu saya biasa sampaikan ceramah atau khutbah. Kalau orang yang sholat di luar masjid, jangan pernah sholat kecuali dalam tiga hal. Kita dalam bepergian, sakit atau perang di luar masjid. Selain itu tidak boleh seorang muslim, bukan muslimah ya, kalau perempuan boleh, boleh sholat di rumah, boleh sholat. Yeah. Tapi seorang muslim yang laki-laki harus di masjid. Coba cari Nabi itu pernah nggak sholat di luar masjid? Kenapa perintah Allah? Hei, mari. Itu patuh namanya. Mari kemana? Ke masjid. Patuh. Datanglah di masjid. Itu patuh namanya. Sampai di masjid apa? Bersama-sama. Ini pasrah namanya. Angkat tangan. Kita itu Allah. Itu angkat tangan. Ya Rab, kami pasrah. Kami hamba. Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang angkat tangan begini, itu berarti dia sudah pasrah, kasihan jangan diganggu. Ya kalau kita berkelahi dengan orang, kau, mama apa, angkat tangan, berarti dia sudah pasrah, kasihan. Jadi kalau begitu dipanggil itu patuh, datang, pasrah itu adalah ini, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Berjamaah kita ini hebat. Baru ruku dan sujud itu hebat. Itu namanya meneladani daripada ya, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu apapun perintah laksana. Ini menariknya Bu.
0: Contohnya
1: ini.
0: Tidak susah.
1: Tidak gitu. Susah.
0: Ini contoh yang setiap hari ya. Dalam sehari lima waktu kita diberikan contoh. Itu aja dulu mungkin itu PR-nya itu kali dulu. Itu dulu PR-nya yang harus diselesaikan. Bagaimana kita bicara soal kepatuhan, bagaimana cara kita merespon ketika ada azan.
1: Ketika ada azan. Datang laksanakan perintah itu. Patuh dan pasrah, ruku dan sujud, hebat itu. Dan ingat Bu begini. Kalau ada perintah, ya seberat apa perintah laksanakan. Sebab semakin berat perintah itu semakin besar hikmah di dalam. Masuk saja dulu. Sama yang tadi suruh sembelih anak, sembelih aja dulu. Nanti ada itu. Setelah itu rupa tidak begitu. Allah cuma uji. Kalau misalnya bangun malam, sholat malam, kalau kita sakit, bangunlah. Mati saat tidak mati itu, sembuh nanti itu. Begitu. Ini takut sama air, takut sama malam, takut. Tidak. Ada perintah, ada Allah dalam. Kalau begitu, begini prinsipnya Ibu. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan dulu. Ada perintah, ini kesalahan kita orang modern, maka rewel kita. Ada perintah, pikirkan salah itu. Ikuti Nabi Ibrahim. ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Pikirkan di belakang. Tapi sebaliknya, ada larangan, jangan lakukan, rasakan, baru pikirkan. Itu namanya, ada perintah, janganlah itu. Tinggalkan, baru rasakan. Ternyata dengan meninggalkan larangan ini, ternyata dahsyat. Ya. Begitu. Misalnya sekarang, misalnya selingkuh. Selingkuh kan enak. Ya. Jangan. Ternyata membuat hati kita tenang, keluarga kita tenang. Itu rasakan, itu pikir. Ternyata ya, kalau perintah itu, ya itu dahsyat. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya mengenakan, menyejukkan, mengharmoniskan gitu. Tapi ada larangan, kalau kita tinggalkan, oh tenang kita punya, tenang kita keluarga, selamat kita. Itu Nabi Ibrahim, itu Nabi Muhammad, ikuti itu. Maka kenapa dunia modern kacau balau saat sekarang? Kenapa ada perintah kurang dilaksanakan? Diskusikan dulu. Ada larangan dilakukan. Selingkuh yang marah sekarang luar biasa kan? Akhirnya kacau balau keluarga, kacau balau negara, kacau semua itu. Kalau begitu menariknya, ada perintah seperti Ibrahim, laksanakan sekecil apapun ya. Ada larangan tinggalkan. Saya kira itu ya caranya, itu sederhana ya dalam hidup.
0: Iya.
1: Ketemu jadi, dengan orang misalnya senyum, assalamualaikum, itu perintah. Iya. Senyum itu adalah
0: ibadah.
1: Ibadah. Jadi ibadah yang paling murah itu adalah senyum.
0: Ya.
1: Tapi cinta jangan dibagi.
0: Oh.
1: Nah, gitu. Jadi senyum diberi pada semua.
0: Boleh dibagi ya.
1: Boleh dibagi, tapi
0: kalau cinta,
1: cinta jangan.
0: Tidak boleh dibagi.
1: Okay. Cukup satu
0: ya, masya Allah, tabarakallah.
1: Begitu.
0: Nah, kemudian dari kepatuhan Nabi Ibrahim, semoga yang bertanya ini juga sudah bisa memaknai ya. Dan mungkin ini adalah contoh yang paling mudah ya, mudah untuk kita praktekkan. Tapi apakah ada niat kita untuk berubah, itu kembali lagi
1: kepada yang bersangkutan
0: ya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang benar-benar membuka pikiran kita dan juga menambah keimanan kita ya. Apa hubungan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam? Itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau Anda tidak menyimak dari awal, tenang ya. Nanti bisa memutar ulang tayangan YouTube ini karena hari ini live ya. Jadi bisa memutar ulang nanti tayangan ulangnya ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian berat seperti yang dialami keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Walaupun mungkin saat ini kalau kita bicara soal ujian itu kan beda-beda tingkatannya nih Pak Dokter ya. Ada yang diuji karena urusan ekonomi ya. Ada yang diuji masalah pekerjaan. Kemudian ada banyaklah pokoknya ujian-ujian itu ya. Tapi bagaimana kita istilahnya menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian, seperti juga ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan pencerahannya Pak Dokter.
1: Ya, jadi begini, hidup itu ujian. Dunia ini tempat ujian. Jangan merasa tidak diuji. Jangan merasa mau nyaman terus.
0: Sudah pasti kalau di dunia ini akan diuji ya.
1: Uji. Jangan, sama dengan begini. Kalau Anda berani masuk sekolah, beranilah diuji nanti. Gitu. Jadi anak-anak sekolah itu diuji dia. Mahasiswa saya itu, gitu. Apalagi pada ujian meja, kita serang dia. Sumpet dia. Kalau begitu, untuk menentukan kelulusan atau tidak dia, nanti ujian. Diuji itu. Karena dia, apakah mampu dia mempertahankan ilmu dan gelarnya ini. Baru dikasih. Itu berat. Dunia ini, dari seluruh 6 alam, alam kandung, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar, dan seluruh neraka, penentunya di sini. Jadi tempat, seluruh tempat 6 itu hanya di sini ujiannya. Nah kalau kita lolos sini, loloslah kita selanjutnya. Kalau tidak lolos sini, tidak lolos selanjutnya. Ujian itu seluruhnya, hidup itu ujian. Ya, saya sebagai dekan diuji. Apakah saya menjalankan amanah sebagai istiqamah atau tidak? Sebagai amanah Allah, saya akan menjalankan ibadah. Miskin ujian, kaya ujian, pejabat ujian, rakyat ujian, seluruh ujian. Yang enak ujian, yang susah ujian, seluruh ujian. Apakah hamba ini ya istiqamah dengan iman atau tidak? Maka ikuti Nabi Ibrahim itu, apapun ujiannya istiqamah dengan iman. Maka itu dalam menghadapi ujian ada senjatanya. Nah, senjatanya apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Itu senjatanya. Maka pegang ini. Hidup adalah ujian. Maka senjatanya apa? Namanya ujian itu, namanya ini perang kita ini. Perang kita, senjata kita ada dua. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada sesuatu, sabarlah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar juga ketika diuji-uji dan lain yang lain. Maka itu, dalam hal itu enak seorang muslim itu kalau memahami itu. Maka hidup ini begini, sabar kan tidak ada batasnya. Memang lalu begini, kita manusia ada batas begitu kok. Pokoknya itu minta kepada ya Allah, sabarkan hamba. Misalnya kita dalam tidak ada uang, jangan terlalu resah kalau tidak ada uang. Karena ada Allah. Rezeki itu bisa Allah tumbuhkan di mana-mana. Allah, kita lagi diuji sama Allah itu. Banyak masalah itu diuji sama Allah. Maka senyumlah. Kenapa? Itu Bu, ketika kita diuji dengan kesengsaraan itu, Allah mau lihat. Sama dengan Ibrahim tadi, di sembelih anaknya. Mau lihat berjalan atau tidak. Maka di situ indahnya. Pada saat itu yakinkan diri, pasti ada Allah di dalam. Jalani saja. Coba lihat ayat fa inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran. Bersama, maknanya kan begini. Kalau ada sulit, ada mudah. Ada senang, ada susah. Ada susah, ada senang. Jadi maaf begini. Yakin saya, seorang muslim itu dengan imannya, dia selalu terhibur dia. Apapun terjadi, terhibur dia. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa tidak mungkin Allah lari dari hamba. Dari itu, ketika pada diuji gitu, sabarlah. Dan pada saat seperti itu, selalu dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Jalan ke ibadah, sholat, bangun malam. Semakin berat ujian, semakin di dalam itu ada hikmah yang luar biasa. Maka bangunlah tengah malam, jam-jam 1, jam 2, jam. Jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan bangun malam jam, kalau orang kita dunia modern jam 3 lah bagus. Jangan juga bagus jam 4. Saya udah kebiasaan
0: mepet,
1: saya
0: udah mepet subuh ya, Pak.
1: Itu enggak enak itu. Kalau bangun enak sekarang jam 3.
0: Jam 3 ya. Tengah-tengah ya.
1: Iya, makanya itu hidup itu dibagi. Malam yang kita kerja sholat tahajud, siang yang kita kerja atau sholat tepat waktu di masjid. Itu indah itu. Kalau itu jadikan sebagai
0: kebiasaan.
1: Sama ada orang merokok, mohon maaf, orang merokok habis makan pasti merokok begitu. Ikuti itu, kebiasaan itu. Pokoknya dengan azan masuk masjid, tengah malam bangun jam 3. Makanya tidur cepat Bu, jangan tidur lama.
0: Itu dia.
1: Tidurnya jam berapa yang enak? Yang paling enak itu adalah jam 9. Maka Nabi habis sholat isya itu program tidur.
0: Tidur ya.
1: Baru dia bangun cepat. Nggak pernah Nabi bangun jam 4.
0: Baik.
1: Gitu? Ya, bangun rata-rata jam 1, jam 2, jam 3 sekitar itu. Sepertiga akhir sepertiga malam itu. Nah, itu makanya itu dua senjata. Sabar, sholat. Aman itu.
0: Aman itu ya. Baik, dan yang paling terakhir nih Pak Ustadz, karena kita sudah menuju ke akhir dialog kita, pesan utama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini apa ya?
1: Yang saya lihat, yang kita abaikan saat sekarang, kita sering khutbah dan ceramakan adalah sholat. Tadi sholat. Senjata. Senjata hidup, wasta'inu bisarbi wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai
0: kunci
1: hidup. Kalau begitu, yang paling berat sekarang kita lakukan, sholat istiqamah di masjid. Dengar azan dikumandangkan, larilah ke masjid. Itu namanya patuh, teladan Ibrahim. Baru pasrah bersama-sama, angkat tangan bersama-sama, Allahu Akbar, ruku sama-sama, sujud bersama. Itu hebat. Teladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasul itu. Itu aja dulu ya dalam hidup. Kalau istiqamah, bangun malam. Nabi itu bangun malam itu. Sholat malam bagi Nabi wajib. Tapi kita sunnah muakkad, tidak pernah ditinggalkan. Percumbuhan yang paling indah dengan Allah adalah tengah malam. Dan menurut saya sudah merasakan nikmat hidup. Sudah beristri, 8 anak, sudah ini jadi pejabat dan sebagainya. Yang paling enak memang itu tidak ada duanya, malam. Bangunlah malam, itu keheningan malam. Bercumbu rayu dengan Allah. minta kepada ring-ring kepada di situ indahnya hidup itu, nikmatnya hidup, sejuknya hidup, damai hidup di situ. Di situlah kunci daripada hidup. Nanti satu saja kita bahas tentang sholat, geraknya sholat itu geraknya dunia dan isinya, geraknya itu kosmos, geraknya darah manusia itu mengikuti jam-jam sholat. Ternyata sholat itu adalah kunci dunia akhirat.
0: Nah,
1: kita mau bahas, memang banyak ini yang kita mau bahas.
0: Ini kayaknya banyak deh topik-topik yang kayaknya topik-topik harus
1: menarik
0: di
1: ini, dalam
0: ini ya, yang dibahas ini ya. Oke, okay. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan ya. Baik, terima kasih Pak Dokter.

kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita ikhlas, sabar, kemudian juga menempatkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala kepentingan kita di duniawi ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Pak Dokter. Masya Allah tabarakallah. Saya mendapatkan begitu banyak pencerahan di subuh hari ini. Saya tadinya tuh di awal pada saat datang ke studio, aduh, melawan dinginnya angin, kemudian mata ini udah mulai sepet-sepet gitu ya. Denger hal-hal seperti ini yang berisi seperti ini, padatnya kayak daging kurban ini kayaknya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Pak Dr. Adam, MPD, MSc ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Dan baik pendengar program Satu dan juga pemirsa official YouTube, demikianlah untuk Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato' Karama Palu yang terselenggara untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua tentunya. Amin ya rabbal alamin.

ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

Guna mewujudkan lingkungan bersih dan masyarakat yang sehat, Dinas Kesehatan Kota Palu memasifkan edukasi gerakan hidup sehat. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 dibacakan oleh saya Adinda Kurnia Islami.

0: Pendengar dan pemirsa, kita awali untuk informasi pertama. Guna mewujudkan lingkungan bersih dan masyarakat yang sehat, Dinas Kesehatan Kota Palu memasifkan edukasi gerakan hidup sehat. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
1: Koordinator Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu, Fahruddin IS, menilai kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS mulai meningkat. Dijelaskan, untuk memastikan gerakan ini berjalan optimal, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi, seperti menjalankan aktivitas fisik secara rutin, mengonsumsi buah dan sayur, cuci tangan dengan benar, hingga melakukan cek kesehatan secara berkala, minimal 6 bulan sekali. Selain itu, ia mengungkapkan saat ini kesadaran atas rumah bebas asap rokok juga mulai tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di kalangan kepala rumah tangga, meskipun belum sepenuhnya berhenti merokok.
2: Dan kami lihat juga masyarakat ini sudah paham perilaku hidup bersih dan sehat. Utamanya bagi suami-suami yang merokok ini, mereka sudah sadar walaupun belum sepenuhnya berhenti merokok, mereka merokok di posisi tidak dalam kondisi dalam rumah. Karena itu kan membahayakan juga untuk anak-anak dan keluarga.
1: Ia menambahkan, saat ini Dinas Kesehatan Kota Palu melibatkan instansi lintas sektor guna memperkuat edukasi dan penyuluhan di tengah masyarakat agar PHBS dapat diterapkan secara menyeluruh melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Di sisi lain, edukasi juga digencarkan ke berbagai satuan pendidikan dengan menyasar remaja putri dalam sosialisasi ini sebagai bagian dalam menekan angka stunting di kota ini.
2: Kami juga ini sementara ini turun ke sekolah-sekolah. Harapannya itu PHBS ini bukan untuk golongan masyarakat yang lansia saja. Istilahnya kita utamakan ini mulai dari PAUD-nya, TK-nya, SD, SMP, dan SMA. Utamanya remaja putri, karena kita dalam kegiatan ini kan stunting kita masih ya lumayan tinggi. Jadi kita harapkan remaja putri itu mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggu. Kemudian konsumsi sayur dan buah.
1: Dengan berbagai program yang telah digalakkan Dinas Kesehatan Kota Palu untuk mewujudkan penerapan PHBS di tengah masyarakat, Fakhruddin turut mengimbau warga untuk memperluas esensi PHBS dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mengingat intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat diminta aktif untuk membersihkan saluran drainase serta tidak membuang sampah sembarangan. Edukasi dan imbauan ini terus disebarluaskan secara masif di berbagai lini media demi mewujudkan masyarakat Kota Palu yang sehat dan lingkungan bersih.
0: Baik pendengar dan pemirsa, tren gaya hidup sehat kini semakin populer di media sosial, mulai dari konten olahraga di gym, lari pagi, pola makan sehat, hingga berbagai tantangan kebugaran yang ramai menghiasi platform media sosial. Hal ini menyebabkan tidak sedikit dari warganet yang berlomba menampilkan aktivitas sehat sebagai bagian dari gaya hidup modern. Namun di balik maraknya tren tersebut muncul fenomena baru yang dinilai lebih mengedepankan pencitraan dibanding perubahan pola hidup sehat yang nyata. Banyak orang dianggap hanya mengikuti tren hidup sehat demi kebutuhan konten dan eksistensi digital. Salah satu dokter umum di Kota Palu, Ilham Armadi, kepada RRI mengungkapkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan memang mulai meningkat karena pengaruh media sosial dan kemudahan akses informasi digital. Namun menurutnya masih ada sebagian masyarakat yang hanya menampilkan gaya hidup sehat di media sosial tanpa benar-benar menjalankan secara konsisten.
3: Jadi untuk kesadaran itu harusnya sudah mulai ada, sudah bisa ditingkatkan untuk saya harus mengubah pola

0: hidup harusnya seperti itu. Cuman ada beberapa yang memang kelihatannya kalau dari media sosial ya betul seperti itu. Dia melakukan aktivitas, dia melakukan diet untuk makanan sehat sambil diposting. Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Pola makannya harus betul-betul sesuai dan juga aktivitasnya juga sesuai. Semisal hanya makan nih, makannya dia atur. Terus ya hanya melakukan aktivitas yang memang rutinitas, bukan memang aktivitas fisik yang memang bisa untuk mengolah tubuh. Kurang seimbang. Karena ya namanya aktivitas fisik berarti ya kita harus ada memang dikhususkan, ada tujuannya ke depannya.
1: Ilham juga mengatakan fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya konten olahraga, diet ekstrim hingga gaya hidup sehat instan yang viral di media sosial. Padahal menurutnya pola hidup sehat sejatinya tidak hanya soal penampilan atau unggahan digital, namun juga konsistensi menjaga pola makan, aktivitas fisik hingga waktu istirahat. Nah, Ilham pun juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak menyaring informasi kesehatan di media sosial dan tidak mudah mengikuti tren tanpa memahami kebutuhan tubuh masing-masing. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una memaksimalkan edukasi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mendorong masyarakat untuk membiasakan diri terus berperilaku sehat. Terkait hal tersebut, kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama fungsional penyuluh kesehatan Syafrudin.
2: Pak Syafrudin, seperti apa penerapan PHBS di masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, Pak?
3: Itu sebelum saya jawab perlu sedikit kita pahami dulu PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Yang perlu dipahami bahwa PHBS itu serangkaian sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran pribadi untuk mencegah penyakit.
2: Poin-poin apa saja atau item-item apa saja, Pak, yang harus diperhatikan dalam penerapan PHBS ini baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga?
3: Itu ada 10 yang perilaku yang harus dijalankan. Dalam hal ini di tingkat rumah tangga, yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, yang kedua memberikan ASI eksklusif, yang ketiga menimbang balita setiap bulan, 4 menggunakan air bersih, 5 mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, 6 menggunakan jamban sehat, 7 memberantas jentik nyamuk, 8 mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, 9 melakukan aktivitas fisik setiap hari, kemudian yang 10 tidak merokok.
2: Lalu seperti apa bentuk penerapannya, Pak? Adakah tantangan dalam proses penerapan PHBS di masyarakat ini, Pak?
3: Nah, di penerapannya itu kita kalau mau melihat penerapannya, kita mesti melihat tantangan tiap poin. Kalau persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, mungkin indikator pertama itu tidak masalah. Sekarang dengan masifnya pelayanan kesehatan sampai ke desa, ini tapi hampir 100% sudah terpenuhi.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyembelih 10 ekor sapi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan juru sembelih halal Juleha Sulawesi Tengah. Ketua Basnas Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin mengatakan, hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan dari sejumlah pihak, di antaranya sumbangan dari Basnas RI sebanyak 3 ekor sapi, pimpinan Basnas Sulteng dan Berserikat 2 ekor, Yayasan Islamic Relief 2 ekor, masing-masing 1 ekor dari Bank Sulteng dan Bank Syariah Nasional, serta 1 ekor dari sumbangan perorangan. Yang menjelaskan daging hasil kurban tersebut akan didistribusikan sebanyak 2 kg kepada 459 orang dari berbagai wilayah, termasuk di desa-desa terpencil. Selain desa-desa terpencil, paket kurban tersebut juga akan didistribusikan kepada kelompok disabilitas, serta kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima berdasarkan hasil pendataan melalui RT/RW.
6: Dan nantinya insya Allah daging kurban ini akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya di beberapa desa-desa yang sangat terpencil, termasuk desa Kalora, Kanuna, Dengune, Doda, dan Salena. Kemudian di lingkungan Obatu Tela. Ya, kemudian juga kepada disabilitas dan juga kepada terutama kepada yang berserikat. Penerima manfaat ini itu kita perkirakan ini tadinya ini sekitar 459.
7: Dari desa-desa
6: dan juga kepada termasuk ini kepada yang berkurban itu berdasarkan ada nama-nama dan KTP kami ambil.
5: Ketua Basnas Sultan menyebut paket kurban itu rencananya akan disalurkan selama 2 hari dengan 2 metode. Untuk desa terpencil, paket kurbannya akan diantarkan secara langsung kepada penerima. Sementara untuk penerima manfaat yang berada di dalam Kota Palu, diarahkan untuk mengambil secara langsung di kantor Basnas Sultan. Adapun untuk Hari Raya Kurban tahun ini, Basnas Sultan mengusung tema kurban berkah berdayakan desa. Dalam momentum Idul Adha ini, Atabudin berharap seluruh paket yang disalurkan dapat bermanfaat, serta berbuah keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berkurban melalui Basnas Sulawesi Tengah.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki suhu panas, masyarakat Kota Palu diharapkan dapat berperan melakukan pencegahan dari ancaman bahaya kebakaran. Berikut laporan Iketut Wiranata.
8: Kota Palu merupakan kota di Indonesia yang memiliki suhu panas cukup ekstrim dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Awal Mei 2026, BMKG Mutiara Sisal Jupri Palu mencatat suhu panas Kota Palu mencapai 35,4 derajat Celcius. Meski bukan yang tertinggi, suhu panas di Kota Palu tergolong cukup ekstrim dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi ini menuntut kewaspadaan bersama dalam pencegahan dan potensi rawan kebakaran. Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Farhan Hafid kepada RRI mengatakan, pihaknya intens melakukan edukasi dan sosialisasi serta simulasi untuk mencegah kebakaran.
9: Kalau Palu ini memang rawan dengan kebakaran. Apa saja bisa memicu karena memang kita dasarnya sudah daerah yang panas. Jadi kalau kami sekarang ini tugas kami di pencegahan lakukan terus edukasi ini. Edukasi, sosialisasi dan simulasi. Jadi kalau berbicara sama-sama punya peran ya. Alamnya juga dan manusianya juga sama-sama berperan.
8: Kabid Pencegahan dan Penindakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu menambahkan, kasus kebakaran di Kota Palu saat ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya kebakaran lahan dan permukiman. Karena itu ia mengharapkan semua pihak dapat berperan melakukan pencegahan dari ancaman bahaya kebakaran.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding siap membantu pemerintah Kota Palu dalam penerbitan sertifikat tanah bagi sejumlah masyarakat di Huntap Tondo 1. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Masih adanya sejumlah keluhan masyarakat Kota Palu, khususnya terkait dengan sertifikat tanah di sejumlah hunian tetap Tondo 1, ikut menjadi perhatian Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding

0: recovery psikologisnya sudah berjalan.
1: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengaku bahagia dan bersyukur kunjungan Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding ke Palu, di mana momen ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan aspirasi masyarakat untuk pemerintah pusat. Dirinya berharap ke depan Kepala Badan Karantina Indonesia dapat menyampaikan keluhan masyarakat terkait sertifikat tanah yang hingga saat ini belum diterima pada rapat kabinet di Jakarta.
2: Penyerahan sertifikat ya, ada sekitar 644 sertifikat yang belum diserahkan ya. Sengaja saya singgung. Biasa kalau dalam rapat-rapat kabinet kan itu bisa baku sonding-sonding. Jadi seharusnya BPN atau ATR BPN Provinsi Sulawesi Tengah lewat BPN Kota Palu sudah bisa menyelesaikan pensertifikatan ini penyerahannya di tahun 2025 kemarin. Tapi hanya karena banyak dibintang-bintang ya. Jadi moga-moga Pak Kepala Badan, saya berharap Tabib Tuaka, moga-moga bisa di dalam rapat nanti kabinet bisa diinilah. Karena masyarakat di sini sudah berharap sekali mereka bisa nyenyak tidur dengan ada sertifikatnya. Moga-moga kasihan di anggaran tahun 2027.
1: Selain masalah sertifikat lahan yang belum dimiliki sekitar 600 lebih rumah yang ada di Huntap Tondo 1, penyelesaian pembangunan Masjid Agung Ar-Rasyid juga menjadi perhatian pemerintah Kota Palu. Menurut Wali Kota Palu Hadianto Rasid, pembangunan seluruh fasilitas yang ada diharapkan akan selesai Juli mendatang dan masjid tersebut dapat digunakan masyarakat untuk beribadah dengan aman dan nyaman.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tojo Unauna. Lahan kering untuk perkebunan di Kabupaten Tojo Unauna sangat berpotensi dalam memperkuat ekonomi masyarakat lokal.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Unauna. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Unauna, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Unauna.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija, sehingga harga jagung bisa beli kemerat. Itu yang

0: ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Rujob

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap

0: Gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Pikiranmu jadi lebih sempit.
1: Tapi Pak, biaya.
0: Sekolah punya program bantuan. Yang penting kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang kan ada sekolah rakyat.
2: Pergilah sekolah nak, ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik Bu, Pak, Raka akan lanjut sekolah.
2: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah, masa depan dimulai dari hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Kembali Dinda menemani pendengar semua. Tentunya di pagi hari ini kita berikan informasi ya untuk pembuka program kita juga. Informasi tadi kita sudah berikan di Lintas Sulteng, dan ini paginya di hari ini 29 Mei 2026. Luar biasa, masya Allah, ini langitnya walaupun mendung ini ya, tapi suasana seperti ini adalah suasana yang memang membuat kita semangat, ini semangat beraktivitas atau malah menikmati rebahan aja di rumah. Waduh. Tentunya untuk pendengar semua, di mana Dinda akan berikan informasi mengenai cuaca, peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Tengah pada hari ini tentunya ya, di mana masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir angin kencang pada pukul 5 tadi ini ya, di Kabupaten Morowali Utara, Petasia, Lembo, Mariatas, Mori Utara, Soyo Jaya, Petasia Barat dan sekitarnya. Dan pendengar, perkiraan untuk kondisi ini masih dapat berlangsung hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan semua ini dapat meluas begitu ya ke wilayah Kabupaten Poso, di Danau Poso, Poso Kota, Poso Pesisir, Lage, Pamona Puselimba, Pamona Timur, Pamona Selatan, Lore Tengah, Lore Selatan, Poso Pesisir Selatan, Pamona Barat, Poso Kota Selatan, Poso Kota Utara, di Lore Barat, Pamona Tenggara, Pamona Utara. Untuk Kabupaten Banggai di Toili, Toili Barat, Moilang, Batui Selatan, Kabupaten Donggala, ada di Dampelas, ada di Labuan, di Sindue, Sirenja, sehingga meluas ke Baleasang, dan di Morowali bisa meluas ke Bungku Barat, Bumi Raya, Wita Panda. Untuk Kabupaten Parigi Motong, ada di Parigi Ampi Babu, Kasimbar, Tinombo Selatan, Parigi Selatan, Toribulu, Parigi Barat, Siniu, Parigi Utara, Parigi Tengah, dan di Kabupaten Tojounauna ada di, dapat meluas ini ya, di Kabupaten Tojounauna, di Unauna, Ampana Tete, Ampana Kota, Ulu Bongko, Tojo Barat, Tojo, Ratolindo, Batu Daka, dan Kabupaten Sigi ada di Sigi, Biromaru, dan di Kabupaten Morowali Utara di Petasia Timur, Lembu Raya, Bungku Utara, Mamo Salato. Nah, di Kota Palu ini ya, ada di Palu Timur, Palu Selatan, Palu Utara, Taweli, Mantikulore dan sekitarnya. Kami ulangi sekali lagi perkiraan dari BMKG ini ya, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Sulawesi Tengah. Kondisi ini dapat berlangsung hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi, karena kami akan hadirkan informasi lainnya di pagi hari ini. Selain ini, kita akan juga akan mendengarkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Tetap bersama kami.

0: tapi pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang kayak ini, ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RR Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.
7: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti.
8: Akan Anda ikuti
7: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
8: Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kali informasi dan inspirasi di pagi hari ini kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya kita akan berikan apa ini topiknya ya di pagi hari ini untuk pendengar semua, di mana kita akan memberikan pandangan juga, kemudian pendengar boleh untuk menyampaikan opininya, pendapatnya tentunya. Dan topik kita di pagi hari ini adalah mode dari, mohon maaf, untuk topik di pagi hari ini adalah penerapan PHBS di masyarakat pada edisi ini ya, Jumat 29 Mei 2026. Dan nantinya juga kami akan menghadirkan Palu Menyapa dengan narasumber Dinas Kesehatan Kota Palu. Dengan topik kita di pagi hari ini, penerapan PHBS di masyarakat, pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu kunci ini utama ini ya dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas tentunya. Dan PHBS sendiri bukan hanya soal menjaga kebersihan diri, tetapi juga mencakup kebiasaan sehari-hari yang berdampak langsung terhadap kesehatan, seperti mencuci tangan yang benar, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan sehat, hingga menggunakan air bersih dan rutin berolahraga. Namun praktiknya pendengar, penerapan PHBS di tengah masyarakat masih menjadi tantangan ini ya, di berbagai daerah masih ditemukannya kebiasaan membuang sampah sembarangan,

Kemudian rendahnya kesadaran menjaga sanitasi lingkungan, kurangnya aktivitas fisik hingga pola konsumsi yang belum sehat ini ya. Padahal berbagai penyakit menular maupun tidak menular seringkali berawal dari rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian lingkungan yang tidak bersih dapat memicu penyakit sederhana, tapi ini berdampak luar biasa ini ya. Ada diare, demam berdarah hingga infeksi saluran pernafasan. Sementara dari pola hidup yang kurang sehat juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya. Dan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS ini ya. Mulai dari edukasi kesehatan melalui puskesmas dan sekolah, ada kampanye kebersihan lingkungan, gerakan masyarakat hidup sehat, hingga pelibatan kader kesehatan dan tokoh masyarakat di tingkat kelurahan dan desa. Namun demikian pendengar, tantangan yang dihadapi ini cukup besar begitu ya. Rendahnya literasi kesehatan, kebiasaan yang sudah berlangsung lama, kemudian keterbatasan fasilitas sanitasi di beberapa wilayah ini juga berpengaruh begitu ya. Dan kurangnya juga ini kesadaran kolektif menjadi hambatan dalam penerapan PHBS secara optimal. Nah, kalau kita melihat di era sekarang juga ini penerapan PHBS ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan pribadi, namun juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran hidup sehat sangat menentukan produktivitas, kualitas lingkungan, hingga ketahanan masyarakat menghadapi berbagai ancaman penyakit. Nah, ini seperti apa ini ya penerapan dari PHBS di lingkungan kita saat ini? Apakah masyarakat sudah cukup sadar akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat? Dan langkah apa yang perlu dilakukan agar PHBS benar-benar menjadi budaya di tengah masyarakat? Karena itu, hidup sehat bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan ataupun pemerintah begitu ya, tetapi dimulai dari setiap individu dan keluarga. Pendengar, silakan bergabung bersama kami, sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp kami atau telepon di 0811 45 60 3908 atau di 0451 455 442. Kami masih memberikan ruang ya ini ya untuk pendengar semua, khususnya di kopi Anda. Komentar dan opini Anda.

0: Peringat Pro 1 RRI Palu kan informasi dan inspirasi terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Di kopi Anda, komentar dan opini Anda, penerapan PHBS di masyarakat tentunya, dan penerapan dari pola hidup bersih dan sehat atau PHBS ini menjadi salah satu kunci nih ya untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas tentunya. Dan di tengah masyarakat yang masih kompleks ini ya, semua ini menjadi tantangan ini, terutama di Sulawesi Tengah. Banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang masih ditemui tentunya. Pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda. Pendengar di Kopi Anda pagi hari ini, kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum Kopi Anda.
1: Assalamualaikum Kopi Anda.
0: Iya, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, sehat Mbak Dinda.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Putra Tolaki.
0: Oke, Pak Anwar Putra Tolaki. Silakan Pak Anwar.
1: Ya, betul itu. Itu kesehatan perlu kita jaga. Jadi begini, kita harus menjaga kesehatan itu, yaitu sebelum makan kita harus mencuci tangan, itu perlu dicuci bersih-bersih baru kita makan. Karena apa? Kalau kita langsung makan tidak cuci tangan, itu kan efeknya itu larinya kemana? Itu kebanyakan batuk-batuk. Orang bilang tuberkulose, TDC. Nah, itu. Dan kedua juga hindarilah asap rokok. Biasa di rumah itu juga bapak-bapak yang perokok-perokok itu, kalau merokok itu janganlah di dalam rumah. Itu kan rokok itu berbahaya, apabila ada anak-anak itu bisa menyebabkan kanker tenggorokan. Nah, kalau wanita itu bisa menyebabkan namanya kanker mulut rahim. Nah, itu. Dan banyak juga masyarakat ini buang-buang air besar di got. Wah, itu kan tidak bagus itu. Ya, jadi harus ada sanitasi yang bersih. Ya, buang air lah di WC begitu. Ya, itu menjaga kesehatan. Membakar-bakar sampah plastik. Itu bakar sampah plastik itu kan berbahaya itu. Dia punya karbon racun itu kalau dihirup oleh masyarakat itu menyebar asapnya kemana-mana, itu kan menyebabkan penyakit ISPA. Itu batuk. Oh ya, oke Mbak Dinda. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.
0: Baik, minal aidin wal faizin ini. Ya, Pak Anwar Putra Talaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjaga pola hidup bersih atau sehat ini dimulai dari diri kita ini ya. Dari hal-hal sederhana saja tadi yang sudah disampaikan dari Pak Anwar juga, cuci tangan. Waduh, ini kalau kita mau makan, karena kita enggak tahu kan aktivitas kita sebelum makan ini mungkin sudah terpapar kuman kah atau seperti apa ini ya. Betul, ini mulai hal sederhana-sederhana dulu dari diri kita tentunya. Kita ciptakan ruang sehat dan bersih dari keluarga juga tadi ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, kami masih menerima ini ya untuk komentar dan opini Anda. Silakan berikan komentar dan opini Anda. Tentunya mungkin ada ini ya yang menjaga pola hidup bersih dan sehat versi masing-masing dari para pendengar semuanya. Silakan bergabung bersama kami.

0: Dengar Pro 1 yang ada di Palu, karena informasi dan inspirasi masih di kopi Anda. Pagi hari ini komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS menjadi di masyarakat ini tentunya ya. Dan silakan untuk pendengar semua bergabung bersama kami. Ini sudah ada satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
1: Pagi.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya.
1: Anda.
0: Komentar dan opini Anda tentunya ini.
1: Iya.
0: Dengan Pak Arnold ini ya di Bumi Sagu.
1: Iya. Kan Pak Arnold, ini Pak
0: Arnold. Iya, Pak Arnold di Bumi Sagu. Silakan Bapak untuk komentar dan opininya.
1: Satu kelurahan dia.
0: Waduh, sama ini apa ya?
1: Ya, cuma dia perlu pesana dekat pantai.
0: Oke.
1: Kemarin.
0: Siap-siap, Pak.
1: Ya, ini pola hidup bersih ini, penerapannya ini memang Bunda, saya perhatikan ini. Ya, saya tidak menyangkal juga ya, di rumah saya ini ya boleh dikatakan, mau bilang pola hidup bersih, saya tidak tahu yang bagaimana ini. Saya ini rumah saya ini kalau mau dibilang datang ini dari kebersihan ini, dari kesehatan, paling dia bilang ini 0,5 bersih ini. Paling
0: kotor bersih ya.
1: Tapi saya akui saya punya rumah amburadul juga ini Dinda. Ya maklum lah, namanya kita kamar-kamarkan di kasih kos ini, jadi sembarang saja. So, sudah setengah mati suara pun mau komentari, sudah buang sampah yang teratur. Tapi masih juga saya dapat sampah berkeliaran kan? Mau dimarah. Ya cuma kadang-kadang saya mau marah, lalu saya bilang ini SDM kamu ini kurang begitu mantap saya rasa. Tidak pernah barangkali menerapkan kebersihan di rumah-rumah kali yang ada di daerah mana di kampung kalian tuh. Jangan pola hidup bahwa di sini karena mentang-mentang rumah saya ini rumah disewa, rumah kos, jadi enak saja buang saja sembarang tuh. Padahal efek sampingannya itu banyak. Iya kan? Kalau kita berpikir, ya namanya orang yang beriman itu berarti sudah tahu tuh bersih kan? Itu salah satu pola kehidupan kan. Bersih adalah salah satu

0: itu makan itu dengan tangan itu umpama sayur saja, tidak pernah itu banyak dicuci, satu kali saja tuh langsung dibelangan sayur. Tapi usia-usia mereka sampai 80-90 tahun, bukan main, ada bonusnya kan. Tapi sekarang lantai saja kita buka sandal, salah berjalan langsung terpeleset. Namanya licin kan, namanya bersih kan, itu pola hidup di lingkungan kita sendiri kan. Memang betul, kebersihan itu adalah pangkal kesehatan bagi kita sendiri. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, ya begitu sudah, diri kita sendiri. Tapi kalau kita mementingkan kehidupan, berarti kita menyadari ada sebagian kiri dan kanan kita punya lingkungan kan. Nah itu, cuma kadangkala hidup ini memang boleh dikatakan tuh, banyak orang katakan, teman-teman saya, ya, hidup ini enjoy saja, indah kan kalau kita nikmati. Ya, tampaknya banyak makan saja apa adanya, mau cuci tangan dan tidak, kipas saja yang penting makan, iya kan, bukan di belakang kesehatan. Coba itu kalau dipikir, kalau di kampung saya bunda, di Sulawesi Utara dulu, orang tua dulu itu korok, itu korok dengan sendok itu tidak lepas itu makan itu. Aduh, sebelum cuci tangan kan makan itu bisa berdoa kan. Itu terutama doa, bukan cuci tangan duluan, doa dulu. Waktu kita bagaimana makanan yang ada di meja itu bersih, kita sudah doakan semua kan. Nah, sebelum makan, sebelum cuci tangan, sebelum masuk di mulut kan, kita ucapkan juga bismillah kan. Nah, ini tidak lari dari kenyataan kita pikir-pikir. Tapi hidup pola bersih ini semakin diterapkan di RRI, toh, tapi kenyataan di lapangan, di rumah sakit, banyak sekali orang sakit. Hampir hari-hari itu masuk 5-6, waduh, saya bilang ini penyakit apa semua ini. Salah satunya di Sulawesi Tengah ini, ya saya tidak mungkiri, saya punya adik sendiri kan, di rumah sakit BK sekarang ini, diabetes kan. Gula, penyakit gula yang boleh saya katakan itu jantung, gula, paru-paru. Ini standar penyakit yang ada di Sulawesi Tengah, kebanyakan dominan itu gula. Jadi bagaimana penerapannya itu penyakit ini, kenapa bisa ada pada kita? Karena pola hidup kita sembarang. Makan, kita rasa lapar tengah malam, cari makanan. Tidak makan kue yang manis-manis ini tengah malam ini. Padahal itu jam istirahat, itu jam tidur. Karena kesehatan sudah menerapkan itu bahwa kalau kita makan malam atau kita makan sore itu diterapkan 8 jam baru kita istirahat malam. Itu penerapannya, kesehatan. Tapi kenyataan kalau mata sudah ngantuk, ya habis makan tidur aja. Ya. Apalagi makan tanpa cuci tangan, kipas saja biar pakai sendok kan, nggak mungkin itu sendok makan mau ambil itu ikan itu dengan sendok kan, tidak mungkin. Pakai tangan itu, pakai jari. Jadi itulah kita berpikir, marilah kita hidup bersama, hidup dengan pola yang boleh dikatakan bersih. Bersih bukan halaman, lingkungan yang bersih, tapi iman kita harus bersih. Itu terutama pola hidup itu, iman itu kita harus bersih. Kalau kita tidak bersih, kita punya iman, kenyataannya di lapangan segala-galanya bakal tidak bersih itu. Baru saya paling pantang sekali itu kalau orang buang-buang ludah atau apa di muka pintu saya paling pantang sekali. Mengundang lalat-lalat yang ada berterbangan itu. Tapi mau dibikin apa kalau memang itu sudah kebiasaan, ya kan. Tapi dasarnya kita manusia tidak lepas dari kotoran dulu, ya kan, tidak lepas dari kotoran. Dua kan, buang air besar BAB dengan buang air BAK, ya, buang air kecil lah, ya kan, itu tidak lepas itu, sembarang saja, mau di mana kan, dia di sapi tank saja, di kloset saja, keluar dari situ bukan main. Alhamdulillah kan itu bau kencing. Dan terutama lagi bau ya tidak karuan lah, namanya kita manusia kan. Tapi kalau kita tahu, kita kuat dengan iman, saya rasa pola hidup bersih semua yang kita rasa. Ah, ingat di belakang, kita buang air besar, kalau ada orang paling di belakang yang mencium bau kita. Iya kan? Jangan akan cium di luar, jasmani rohani, tapi itu kotoran yang dicium itu sudah membuat orang lain itu mendongkol. Iya kan? Berarti menambah dosa kita juga kan? Kesalahan kita sangat luar biasa kan? Tapi kalau kita hidup bersih, di situ saja kuncinya, di kamar mandi. Kalau itu bersih, insya Allah kita akan dihormati dan dihargai orang. Itu orang itu pembersih. Tanpa lihat makanan di atas meja. Mau makan kangkung, mau makan apa, tapi sekarang ini makan kangkung di situ dengan asam urat. Eh? Nah, jangan coba-coba makan itu barang dengan terong warna hijau. Jangan coba-coba kamu suka dapat asam urat. Ya begitu saja Bunda, masih ada yang mau masuk, semoga hidup pola bersih ini ya artinya sama Bunda ini harus juga diterapkan kan.
1: Ini betul.
0: Saya percaya itu orangnya pembersih ini, Bunda itu ya.
1: Masya Allah, amin.
0: Karena ekor nama ini Islamnya. Nah itu kan luar biasa namanya ya, ya.
1: Masya Allah.
0: Tapi sebelum saya tutup saya punya bicara, minal aizin wal faizin.
1: Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Kalau ada kesalahan saya awal-awalnya mohon maaf. Karena kita sebagai manusia belum tentu dikatakan sempurna. Paling ada kelengahan, ada kelemahan. Iya kan?
1: Iya betul
0: ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini untuk Pak Arnold ya. Minal aizin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin juga ini ya Pak ya. Silakan untuk pendengar semua bergabung bersama kami ini ya di Pro 1 tentunya. Topik kita ini tidak usah jauh-jauh begitu ya, karena untuk penerapan dari hidup bersih dan sehat pun dimulai dari diri kita tentunya, dari rumah kita, keluarga kita. Dan ini perlu diperhatikan juga, walaupun memang sebenarnya perlu sekali ini ya untuk kita menjaga kebersihan dari diri kita, dari keluarga kita. Tentunya kita semua bisa mulainya dari mencuci tangan yang benar, kemudian tadi ya menjaga kebersihan lingkungan, makanan yang sehat ini juga perlu begitu ya untuk kita sehari-hari, makanan yang sehat, menggunakan air bersih dan rutin berolahraga. Tadi sudah disampaikan juga oleh pendengar kami versinya ini ya, walaupun memang ternyata masih ada di sekitar kita tapi belum tahu ini seperti apa untuk solusinya ya, berarti ya karena melihat dari masyarakat ini ada beberapa yang belum tersadarkan bahwa hidup sehat, bersih itu penting untuk kehidupan kita. Silakan pendengar berikan komentar dan opini Anda di Kopi Anda pagi hari ini.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi masih di Kopi Anda. Komentar dan opini Anda, silakan berikan komentar dan opini Anda tentunya di topik kita pagi hari ini, penerapan PHBS di masyarakat. Kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
2: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Ami, Pak Bunda.
1: Iya, Bunda Ami di Tinggi D ini ya.
2: Ami di Tinggi D, iya, betul sekali.
1: Iya, silakan Bunda Ami untuk komentar dan opininya.
2: Mengenai pola bersih ya. Secara pola budaya bersih ini sangat penting, Mbak Dinda, dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja kita berada, Mbak Dinda, di rumah, di jalan, di tempat kerja, selalu menjaga kebersihan ya, terutama pada waktu makan. Itu sudah harus bersih ya, cuci tangan, agar terhindar dari penyakit tentunya, Mbak Dinda ya.
1: Betul.
2: Pola hidup bersih ini sejak kecil pembiasaan. Dari sejak kecil sudah pembiasaan pada anak-anak ya, selalu mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya. Ada pembiasaan intinya dari sejak kecil. Kemudian pola hidup bersih ini merupakan apa ya, cerminan karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lihat, kalau dia selalu dalam keadaan bersih, itu merupakan karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu aja, Mbak Dinda. Saya kira bersih sangat penting. Bersih itu bagian daripada iman.
1: Oke, okay, ya. Baik. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya Bunda Ami di Tinggi D untuk komentar dan opininya. Karena kebersihan sebagian dari iman, betul ini ya. Apabila kita orang yang beriman ini ya, tentunya sangat penting ini ya, kita menjaga kebersihan. Ternyata betul tadi dimulai dari keluarga, kemudian tidak sampai di situ saja, kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun, tempat umum, di tempat kerja kita, di mana kita berada, disitulah kebersihan juga harus menyertai. Dan pendengar Pro 1 tentunya di pagi hari ini kita masih menerima ya ini ya, kita sambil sharing is caring, waduh, sambil berdiskusi juga tentunya di topik kita pagi hari ini, penerapan PHBS di masyarakat, pola hidup bersih dan sehat atau PHBS ini ya. Silakan berikan komentar dan opini Anda pendengar.

0: Pendengar silakan bergabung bersama kami di Pro 1 Kopi Anda pagi hari ini dengan topik penerapan PHBS nih ya di masyarakat. Kita akan terhubung dengan satu pendengar kita di Kopi Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Anda
0: komentar, sudah ngopi nih. Komentar dan opini Anda dengan siapa di mana? Halo.
1: Ini kurang kopinya.
0: Iya. Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, di Palung gitu, komentar dan opini Bu Bega. Suka opini tentang olahraga kan?
0: Topiknya ini penerapan PHBS ini ya, Pak ya? Halo.
1: Biasanya kan olahraga itu tiap hari Jumat.
0: Iya, aduh, baru tersambung ini Pak. Iya, Pak Ahmad Irwan ya dari Bandung Barat. Iya, silakan Pak Irwan.
1: Bandung Timur, bukan Barat.
0: Oh, Bandung Timur sekarang sudah pindah.
1: Iya, beda kabupaten.
0: Beda kabupaten, waduh.
1: Bandung Timur beda bupati juga. Kalau sama Pak Dadang Supriyat, kalau Bandung Barat Pak JJ, kerabatnya Pak Rafi Ahmad. Begini tentang masalah kebersihan ya. Memang betul ini sudah sangat populer sekali kan, an-nadafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, dan sudah pada tahu itu kan sudah sangat populer sekali. Jadi kebersihan itu adalah memang selain sehat pangkalnya iman. Jadi sebelum lahir adalah kebersihan pangkalnya sehat, lebih dulu lahir adalah an-nadafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, kemudian kaitan dengan pangkalnya kesehatan, betul, antara sehat dengan iman itu beriringan kan, seperti itu. Ini jadi kebersihan misalkan minimal kita bersih-bersih di depan rumah sendiri kan kelihatan indah, nyaman. Termasuk dalam diri pun juga kalau belum mandi rasanya kalau habis kerja kurang pede, tapi kalau sudah mandi bersih, pakaian rapi, pedenya ada kan, itu dalam pribadi ya itu mungkin. Sebabnya pulang kerja bukan kurang pede kan sebelum mandi, pakaian juga masih lusuh nih belum. Nah, udah mandi pakai rapi, jadi percaya diri menghadapkan depannya. Jadi nah itulah salah satunya ya, itu kebersihan daripada sebuah iman. Memang antara iman dengan kesehatan itu beriringan, iman dan kesehatan. Mungkin komentar saya kalau memang saya salah mohon dikoreksi aja sama yang lainnya, karena saya manusia biasa penuh dengan keterbatasan. Terima kasih atas kopian. Salam persaudaraan, selamat hari Idul Adha, minal izin wal faizin, karena sekarang masih dalam suasana hari tasrik ya, bagi yang merayakan. Mudah-mudahan di momen hari Idul Adha ini kita mau lebih mempererat persatuan dan kesatuan, tidak boleh ada saling jatuhkan. Nah itu makanya ada sebuah pantun satu aja nih ya.
0: Boleh silakan Pak.
1: Kalau pantai ke Samarinda itu kan.
0: Okay.
1: Kalau pantai ke Samarinda, perjalanan tetap ke Jogja. Kalau partai boleh berbeda, persatuan tetap dijaga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, beda partai nih ya. Dini ikut partai yang mana ini? aduh, ini partainya partai apa ya? Tidak ada partainya ya. Waduh. Katanya walaupun beda partai tetap dijaga persatuan. Betul ini ya Pak Irwan, Ahmad Irwan. Terima kasih untuk komentar dan opininya Bapak terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ini luar biasa ya. Kalau misal kebersihan aja ini contohnya diri kita aja tadi sudah dicontohkan kecil gitu kan. Kalau belum mandi rasanya gak pede kalau apa mau keluar gitu. Dan beda mungkin orang yang selalu menjaga kebersihannya, penampilannya juga termasuk orang-orang yang cinta kebersihan ini ya. Kita kalau misal keluar belum mandi, pakaian misal lusut atau apa dan lain sebagainya, ini nampaknya kurang puas gitu ya, kurang percaya diri. Dan pendengar silakan berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini sebelum Dinda menuju ke Warta Berita Sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Ada satu pendengar kita yang mau bergabung di Kopi Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak Dinda.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Eka di Sigi.
0: Bapak Eka di Sigi, silakan Bapak Eka untuk komentar dan opininya ini ya Pak ya.
1: Iya, oke lah. Tadi seru sekali saya dengar pendapat-pendapat dari senior-senior ya. Senior-senior tentang kebersihan. Jadi kebersihan itu juga memang merupakan hal yang perlu diedukasi selalu dan selalu. Karena apa? Karena kita manusia ini tadi Bang Irwan sudah bilang hilaf dan lupa. Nah, jadi tapi kalau kita lihat di Kota Palu ya, saya sangat-sangat support dengan pemerintah kota bagaimana upaya yang beliau lakukan untuk menunjukkan komitmen tentang kebersihan ini. Jadi kadang orang kan bilang biasanya ya kamu harus jadi contoh, ya kan? Jadi contoh. Dan sekarang pemerintah serius terkait itu walaupun belum semua. Kita bisa melihat contoh aja nih di daerah kami contohnya. Ya, saya tidak bilang bahwa pemerintah di daerah kami tidak menseriusi terkait kebersihan, tapi memang masih menjadi tantangan yang sangat luar biasa terkait proses kebersihan ini. Nah, kalau disampaikan tadi kebersihan sebagian dari iman, kebersihan pangkal kesehatan, itu benar semua, tapi tidak mutlak. Kalau menurut saya tidak mutlak, karena apa? Banyak juga orang-orang yang tidak bersih tapi sehat-sehat saja dia. Keliling-keliling juga senyum-senyum dan bahagia hidupnya. Jadi pada dasarnya kadang kita bisa melihat bahwa kebersihan ini, tadi Bang Arno sudah jelaskan, dia punya kosan, kemudian ada anak-anak kos yang kos, ada yang memang juga kalau dari kampungnya, dari daerahnya dia memang jiwa bersih, pasti bersih juga itu walaupun di kos-kosan gitu. Tapi tidak sedikit juga yang ya, apalagi kalau mahasiswa atau orang-orang yang juga sudah punya kesibukan, ya kan? Jadi memang kebersihan ini dimulai dari diri sendiri ya, dimulai dari diri sendiri. Dan kadang juga tidak kita pungkiri bahwa kebersihan itu juga mempengaruhi lingkungan. Kadang kita orang sudah bersih umpama ya, kita udah berupaya mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, tapi ternyata lingkungan kita tidak seperti itu. Jadi kadang ya akhirnya ikut-ikut juga terpengaruh. Nah, saran saya buat teman-teman juga yang sudah berupaya mempraktikkan PHBS, tetap konsisten. Kalau teman-teman menemukan lingkungan yang seperti itu, jangan kita ikut-ikutan. Justru kita harus mempengaruhi lingkungan itu agar memang mereka melihat, oh iya ternyata di sana dia bagus. Dan karena begitu bisa juga mempengaruhi teman-teman sehingga teman-teman di lingkungan kita juga bisa mengikuti cara yang sama. Dan kalau mereka lihat kan bersih enak gitu kan. Kayak di Kota Palu ini kadang kalau kita lewat di satu titik-titik yang luar biasa bersihnya, itu enak sekali. Jadi kelihatan tuh satu dua sampah aja udah ketahuan nih ada sampah nih ya. Tapi kalau kita ketemu tempat yang memang padat sampah, ya udah cuek-cuek aja. Banyak sampah gitu. Jadi memang saya dengan saran yang ada ya, marilah kita tetap dari diri sendiri, kesadaran ya, kita sadar bahwa memang perilaku bersih itu baik ya, baik bagi diri sendiri, baik bagi orang lain, baik bagi lingkungan, ya kan? Dan apalagi itu sebagai dari iman. Nah, berarti memang ada hal rohani juga di sana, ada hal spiritual tentang kebersihan ini.
0: Betul.
1: Seperti itu. Jadi tetap kita komitmen dan konsisten lah. Ya, kalau RRI sudah mulai, mari kita lanjutkan perjuangan.
0: Oke, ya baik. Kan,
1: agar memang Sulawesi Tengah pada umumnya, Kota Palu pada khususnya dan wilayah-wilayah sekitarnya bisa memberikan dampak yang terbaik dan salah satunya juga kan ini, kalau kebersihan ini juga mempengaruhi penghargaan-penghargaan yang ada di daerah. Okay. Jadi marilah kita tetap berperilaku bersih ya, kita bantu pemerintah dengan upaya-upaya yang sudah mereka lakukan. Ya kalau pemerintah Kota Palu bisa, tentu pemerintah-pemerintah daerah yang lain saya optimis juga bisa melakukan hal yang sama. Itu aja dari saya. Pak Indah, terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua. Mari ngopi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk komentar dan opininya ini ya. Dan pendengar, tidak terasa pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta Warta Berita Sentral.
2: Kita belajar untuk bisa lebih baik lagi.
3: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustato.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena siapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari